0: www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Nabire pagi ini.

0: Ya, mendengar satu lagu dari Iwan Fals berjudul Jendela Kelas 1. Kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara Halo RRI.
1: Ikuti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
0: Ya, pendengar, kembali bersama di Halo RRI Pro 1 RRI Nabire, ya. Acara Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 lebih 5 hingga selesai pukul 10. Di hari ini kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Sulis Irjayanto dan kawan-kawan. Ya, hari ini pendengar tanggal 22 Juli, genap Provinsi Papua Tengah berusia 4 tahun. Ya. Selamat berhari jadi Provinsi Papua Tengah yang keempat. Ya. Semoga warga masyarakatnya semakin sejahtera, ya, pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat. Segala bidang bisa lebih maju dari waktu ke waktu. Ya, Provinsi Papua Tengah merupakan sebuah provinsi di Indonesia bagian timur, dimekarkan dari Provinsi Papua tahun 2022. Ibu kotanya di Kabupaten Nabire. Ya. Jumlah penduduk di Provinsi Papua Tengah diperkirakan, ya, di akhir tahun 2024 berjumlah 1.369.112 jiwa. Ya. Ada yang tahu berapa kabupaten di Provinsi Papua Tengah? Ya, Provinsi Papua Tengah pendiriannya yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2022 tanggal 25 Juli 2022, ibu kota di Kabupaten Nabire, ya. Papua Tengah dimekarkan dari Provinsi Papua bersama dua provinsi lainnya yaitu Papua Pegunungan dan Papua Selatan pada tanggal 30 Juni tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2022. Cakupan wilayahnya kira-kira sesuai dengan wilayah adat Mepago dan Saireri, ya. Di bagian utara Provinsi Papua Tengah merupakan dataran rendah berbatasan langsung dengan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Kemudian di bagian tengah Papua Tengah ada kawasan Danau Paniai dan Pegunungan Jayawijaya. Ya. Ada gunung tertinggi di Indonesia yang terdapat di Puncak Jaya yang ada saljunya. Tapi dengar-dengar saljunya sudah semakin berkurang, ya, karena pemanasan global. Ya, juga ada tambang emas Grasberg yang dioperasikan oleh Freeport. Bagian selatan Provinsi Papua Tengah adalah Kabupaten Mimika dengan ibu kota di Timika yang merupakan salah satu kota besar di Pulau Papua, salah satu, ya. Sedangkan topografi Papua Tengah itu berupa rawa-rawa, sungai, dan pantai. Ada juga wilayah dataran tinggi, ya. Ya, bagaimana menurut Anda pendengar, apa harapan warga masyarakat di hari jadi Provinsi Papua Tengah keempat tahun, ya? Anda dapat menyampaikan harapan atau mungkin ada saran, ya, melalui telepon 0984220074 atau 0813549441. Kami mendapatkan informasi pendengar dari pihak PDAM Nabire, ya, saat ini sedang mengerjakan atau memperbaiki pipa yang bocor ya di Jalan Merdeka. Anda yang melintas di lokasi perbaikan tersebut dari jauh sudah dipasang apa tanda ya, jadi sudah kelihatan dan semoga segera selesai ya perbaikan pipa yang diduga bocor di bawah permukaan jalan ya. Bagian dari jalan sudah sedikit dibongkar ya untuk bisa diperbaiki pipa yang ada di bawahnya ya. Mengingat ini jalan raya yang sangat vital bagi warga masyarakat berlalu lintas, sehingga pengerjaannya disegerakan begitu. Ya. 0984-22074 atau 0813-5494-419 di Halo RRI Pro 1 RRI Nabire. Edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026.
2: Apa sih?
3: Sini dulu.
2: Kenapa?
3: Saya mau sampaikan masalah nih.
2: Masalah apa itu?
3: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
2: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
3: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
4: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI.
1: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.
0: Dan pendengar, hari ini juga diadakan pemeriksaan kesehatan gratis ya di Bandara Lama Nabire. Sudah dua hari sejak kemarin. Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan masyarakat yang belum terdaftar ya, masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan tetap dapat mengakses layanan kesehatan melalui skema jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda. Ya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah Dr. Agus ya kemarin di Nabire mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memastikan layanan kesehatan tetap dapat diakses oleh masyarakat termasuk warga yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Dirinya mengatakan untuk masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan tetap dapat memperoleh layanan kesehatan menggunakan kartu keluarga melalui skema Jamkesda apabila kuota kepesertaan BPJS belum tersedia. ya, jam Kesda untuk memberikan perlindungan terhadap 50 ribu warga guna memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan. Ya, dan hari ini juga ada pemeriksaan kesehatan untuk umum, ya. Ya, untuk jaminan akses layanan kesehatan tersebut sejalan dengan program prioritas Gubernur Papua Tengah Koharus Sehat yang mengedepankan upaya promotif dan preventif. Ya, Dr. Agus menjelaskan upaya promotif dan preventif dilakukan melalui screening kesehatan, imunisasi, edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, serta gerakan masyarakat hidup sehat atau germas. Yang penting menurut Dr. Agus itu adalah mencegah, ya, sehingga dirinya mengajak warga memanfaatkan pemeriksaan kesehatan untuk deteksi dini penyakit. Sebagai bagian dari pelaksanaan program tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di kawasan Bandara Lama Nabire 2 hari, tanggal 21 dan 22 Juli hari ini, sekaligus memeriahkan hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah. Ya, ada yang kira-kira merasa badan kurang sehat, ya, mungkin kadar gulanya naik, kolesterol, asam urat, juga pemeriksaan malaria sesuai indikasi medis. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan P2KB Papua Tengah Obed TKG mengatakan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut menjadi upaya mendekatkan akses pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat sekaligus mendorong kesadaran melakukan deteksi dini. Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan P2KB Papua Tengah Obed TKG, jangan menunggu sakit baru datang ke fasilitas kesehatan. Jadi perlu ada pemeriksaan terlebih dahulu, ya, untuk mendeteksi, mencegah penyakit tidak bertambah parah. Ya, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap program Koharus Sehat ini dapat mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, sehingga penyakit dapat diketahui dan ditangani lebih awal. Ya, begitu, ya, pendengar. Ini informasi pemeriksaan kesehatan gratis dilaksanakan 2 hari. Banyak ASN juga warga masyarakat umum yang mendatangi tempat pemeriksaan di kawasan Bandara Lama. Ya, kabarnya kemarin sangat banyak, ya, warga yang memeriksakan kesehatannya. Yang paling umum itu, yang paling rutin, tensi atau darah tinggi, ya, juga asam urat, kolesterol, atau kita kenal dengan pemeriksaan darah lengkap, ya. Daripada kalau beli alat sendiri mahal, ya, atau periksa ke fasilitas lainnya mungkin bayar, ya, tapi kali ini gratis. Dalam momentum hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
2: Ya, kesehatan merupakan investasi kita di waktu mendatang atau masa depan. Seperti diadakannya pemeriksaan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah menyiapkan satu unit ambulans beserta 5 tenaga kesehatan bersiaga untuk memberikan pertolongan maupun rujukan apabila ditemukan warga yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Jenis pemeriksaan yang disediakan meliputi pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, juga pemeriksaan malaria bagi masyarakat yang menunjukkan gejala penyakit tersebut. Ya, masyarakat diharapkan memanfaatkan layanan kesehatan gratis ini supaya deteksi penyakit sejak dini dapat dilakukan dan diketahui hasilnya. Karena menjaga kesehatan jauh lebih baik dibanding mengobati ketika penyakit sudah berkembang. Ya. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang diberikan Dinas Kesehatan Papua Tengah melalui sejumlah tenaga kesehatan, ya, ada pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, ya, tekanan darah tinggi atau tensi, ya, atau tekanan darah, ya, nanti akan diberikan informasi bagaimana ketika Anda ingin mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan, ya, ketika ada indikasi bahwa ada gangguan atau gejala penyakit tertentu, ya. Ya, pendengar masih di Halo RRI Pro 1 RRI Nabire, ya, masih bersama kami melalui telepon 0984220704 atau 0813-54-94-419. Ya, lalu lintas di Jalan Merdeka sementara tadi ramai lancar didominasi kendaraan roda 2. Untuk warga masyarakat yang mobilitasnya tinggi juga perlu menjaga kesehatan, ya, mengingat Anda berkendara, apalagi kalau pesepeda motor, ya, itu kena angin tiap hari, ya, bisa menimbulkan gangguan pada kesehatan kalau tidak diantisipasi, ya, gangguan-gangguan kesehatan yang pada umumnya adalah masuk angin, ya, batuk flu, ya, atau sakit kepala di cuaca yang beberapa hari ini cenderung panas. Belum ada pendengar? Baik, kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.
3: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
4: Iya, sayang.
3: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
4: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
3: Panas, Ma.
4: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
3: Sejuk, Ma.
4: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
3: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
4: Apa coba?
3: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
5: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
6: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
7: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
0: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Ya, beberapa informasi layanan masyarakat ya berupa menjaga kolesterol ya, juga menjaga tanggal kadaluarsa pada kemasan botol air mineral. Ketika membeli sesuatu, salah satu hal yang penting untuk diketahui adalah masa kadaluarsa ya, atau tanggal kadaluarsa pada kemasan suatu produk, baik itu makanan atau produk minuman ya. Ini penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita mengonsumsi produk tersebut. Pendengar, informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Nabire dan sekitarnya pada hari ini,

0: Anda sudah ketahui. Untuk temperatur atau suhu antara 22 hingga 32% dan kelembapan 60 hingga 88%. Angin dari selatan ke barat laut dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Ya, tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih setengah sampai 1¼ meter. Jadi hari ini informasi perakiran cuaca dari BMKG Nabire tidak menyebutkan ada potensinya hujan, ya. Jadi harus lebih bersabar, kita tidak dapat hujan lagi nih. Ya, untuk yang membutuhkan air di WA grup itu bisa bertanya, ya. Ada yang menjual air dalam wadah profil tank atau tandon, ada yang pakai mobil tangki. Ya, harganya bervariasi, nanti Anda tanyakan, ya. Karena beredar sejumlah nomor penjual air bersih untuk warga yang membutuhkan di Kota Nabire dan sekitarnya. Untuk wilayah-wilayah lain, pendengar, ada informasi juga warga harus ke sungai atau kali untuk mendapatkan air, ya. Karena rumahnya sudah tidak ada air lagi. Kalaupun ada, tidak banyak, ya. Misalnya untuk wilayah Topo 4, warga masyarakat ketika sudah lama tidak hujan juga kesulitan untuk mendapatkan air, sehingga beberapa warga dikabarkan harus ke kali atau sungai untuk mendapatkan air.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Ya, kawasan pesisir juga penting untuk dijaga dan dilestarikan, ya, sehingga tidak menimbulkan abrasi atau pengikisan air laut terhadap daratan pesisir. Benteng hijau yang kita kenal dengan hutan mangrove, ya, ini menjadi hal yang penting. Pohon mangrove itu penghasil O2 paling banyak di antara tanaman atau tumbuhan lainnya, ya. Dan hutan mangrove menjadi habitat, ya, hewan-hewan air atau hewan laut seperti udang, kepiting, ya, ikan-ikan lainnya, jenis ikan kecil hingga yang ukuran sedang, sehingga muncul atau adanya rantai makanan di kawasan hutan mangrove. Misalnya, ya, pendengar, di Teluk Bintuni ada kepiting, ya, di mana? Kabupaten Mimika itu juga ada kepiting, ada udang. Itu dapatnya di kawasan hutan mangrove. Ya. Dulu Nabire, hutan mangrove-nya di pesisir cukup banyak, ya, tahun 1980-an ketika

0: warga belum begitu banyak berdomisili di kawasan-kawasan pesisir arah ke Legari. Sekarang ini sudah agak mulai berkurang ya, karena sudah alih fungsi jadi kawasan atau permukiman ataupun wisata. Ya, Jayapura juga begitu ya. Ada kawasan-kawasan wisata yang membuka hutan mangrove dengan hadirnya tempat-tempat wisata di sana ya. Belum ada pendengar? Halo RRI, Pro 1 RRI Nabire, setiap hari Senin, Rabu, juga Jumat ya, melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419 yang ingin berbagi informasi tentang hari jadi Papua Tengah keempat. Saya coba telepon salah satu warga tentang kemarau ya. Beliau ini baru-baru kasih informasi tentang sumur yang kering. Selamat pagi, Kakak Martinus Ta.
1: Selamat pagi, Bung Hari.
0: Ya, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar?
1: Salam sehat. Ya, lumayan baik.
0: Lumayan baik. Kalau dihitung-hitung sudah berapa hari tidak hujan ini, Kakak Martinus?
1: Ya, saya juga tidak hitung, tapi ya, sekitar 2 minggu kan.
0: 2 minggu ya.
1: Saya juga berlatar di Jayapura.
0: Ya. Oh iya iya, betul.
1: 2 minggu di Jayapura. Sekarang juga tidak hujan.
0: Jayapura juga tidak hujan?
1: Tidak hujan, cuma ada mungkin satu kali, satu kali kah?
0: Baik. Ini kalau tidak hujan sampai 2 minggu untuk tanaman bagaimana, Kakak?
1: Iya, tanaman pertama yang kalau masih bibit itu harus siram. Bila perlu tiap hari.
0: Iya.
1: Karena ini penguapan tinggi sekali dan masih panas, toh.
0: Betul.
1: Ini cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu panas sekali, dalam waktu lama, atau hujan terus-terus. Cuaca ekstrim. Bagaimana? Ya, tanaman. Ya, yang besar juga. Kalau di kebun sana, khusus saya kalau di kebun sana, ya itu kan durian, alpukat, itu kan tanaman hutan. Jadi, saya tidak terlalu ini. Kecuali ada yang baru tanam, ya itu perlu siram.
0: Jadi kalau masih di polybag tidak usah dipindah dulu ke ini ya, ke kebun ya. Khawatirnya
1: ya,
0: mati.
1: Kalau kemarau begini ini kita tidak boleh tanam dulu. Penanaman itu kalau ini bagus itu kalau pas musim hujan.
0: Iya. Jadi harus tunggu ya, dia kalau, sampai hujan nanti. Perkiraan
1: ya,
0: September atau
1: hujan.
0: Oktober,
1: iya. Ya, karena kemarin ada yang beli bibit sini juga, dia bilang ya simpan di rumah saja, siram-siram, nanti kalau hujan bertanam.
0: Iya. Jadi petani harus jadi, ini juga kakak ya, harus bisa lihat, apa ini harus tahu-tahu informasi tentang cuaca ini, jangan sampai nekat karena lihat bibit di polybag sudah besar, takut dia jebol polybagnya, jadi dia harus cepat tanam di kebun ini. Kalau sudah terlanjur besar bagaimana kalau tidak dipindah tanam bibitnya ini, Kakak?
1: Iya, prinsipnya tanaman ini kan perlu minum juga. Jadi kalau lahan itu kering berarti tanam ya, berarti kalau tidak mati ya dia merana.
0: Iya. Yeah.
1: Intinya begitu.
0: Baru-baru
1: ini sebaiknya tunggu hujan.
0: Baik.
1: Iya, bagaimana?
0: Baru-baru ada lahan yang kering dan terbakar nih, Kakak. Bagaimana untuk lahan-lahan yang berumput begitu ya, rumputnya cukup banyak dan mengering, ini juga pemiliknya harus bisa ini ya, bisa hati-hati, waspada.
1: Iya, ini kita waspada kebakaran juga. Kalau tanaman itu, kalau banyak misalnya di kebun atau di pekarangan, itu kalau rumput itu kita harus cabut. Kalau bisa rabat saja, terus ya biarkan dia tumbuh dalam waktu yang lama juga, karena itu untuk menjaga kelembaban tanah.
0: Iya.
1: Jadi tidak harus kasih bersih, kayak tanaman itu harus tumbuh di padang pasir gitu. Karena kalau panas gini kan tanah itu kering kalau dia kena matahari langsung, tapi kalau ada rumput-rumput kan dia masih apa, masih ada, masih bisa lah.
0: Iya.
1: Dia bisa menahan itu panas.
0: Oke. Untuk warga yang airnya tidak banyak atau minim gitu, tapi punya bibit tanaman yang banyak, solusi untuk mendapatkan air atau menghemat air begitu, atau ada cara lain begitu, Kakak?
1: Iya, jadi kalau bibit masih dalam bentuk bibit itu sebaiknya saya tanam atau terus siram. Nah, tapi kalau ada yang di tempat terbuka ya kalau bisa pindahkan atau digeser ke tempat yang ada naungan atau bawa di mendung lah. Maksudnya di bawah pohon atau apa, ada mungkin bikin persemen gitu, harus di situ, bawah situ. Karena kalau kita terlambat siram 1-2 hari itu tidak apa-apa, tapi kalau tempat terbuka 1 hari saya tidak siram itu dia sudah layu daun. Dan memang apa, seperti saya di sini kan rumah dekat pantai, jadi sumurnya masih bisa. Tapi sumur ini kalau kita jalan terus sekitar 2-2 jam itu berarti kering juga,
0: air habis ya.
1: Jadi ya kalau kita mau siram berarti ya kita butuh waktu siram untuk cuci ya sekitar 30 menit aja, terus kita kasih mati, nanti biarkan 1 jam kemudian sampai gitu baru kita jalankan lagi gitu.
0: Bagusnya
1: supaya siram, kita
0: siram tanaman di kebun itu mengingat panas seperti ini, bagusnya apa, sore atau pagi?
1: Di kebun.
0: Iya.
1: Kalau di kebun kan memang itu seperti saya durian yang itu kan tanam hutan, jadi saya tidak tidak repot untuk apa siram, tidak ada penyiraman. Ini tanaman khusus untuk pekarangan, ini tanaman walaupun sudah besar, pohon sudah besar itu kan perlu siram juga. Kalau siram itu bisa pagi atau sore. Ya pagi sebelum matahari keluar atau sore jam-jam 5:30 ya, itu waktu penyiraman yang baik. Karena kalau masih jam 3 atau pagi sudah jam 8, wah itu sudah panas.
0: Sudah panas, airnya cepat dan menguap ya.
1: Kalau panas kita siram ya tanaman bisa mati. Karena air itu kan panas, seperti air panas kalau kena tanaman kan mati.
0: Betul. Bang Martinus, ini ada tanaman apa yang berpotensi berbuah nanti di saat seperti ini?
1: Itu kalau durian itu di kebun kan nanti September atau Oktober baru panen, toh. Nah, kalau alpukat ini di kebun memang ada 2 pohon juga, tunggu panen saja, saya belum cek lagi, nanti Sabtu ini saya cek. Kalau yang di rumah ini khusus untuk alpukat ini musimnya saya sudah lewat, jadi sementara ini memang saya apa, siram, dan berapa pohon yang sudah produksi ini saya siram dulu. Tapi kemarau ini kesempatan untuk kita kasih pupuk. Terutama pupuk yang kita campur baru siram itu. Itu pada saat kemarau atau tidak hujan. Karena kalau hujan kita kasih pupuk itu percuma. Karena dia akan ada penyucian, ada nutrisi itu terbawa.
0: Jadi sebaiknya pas kemarau saat ini ya, pemupukan dilakukan, ditambah dengan penyiraman. Kalau pemangkasan tidak perlu ya?
1: Iya, pemangkasan untuk tanam tertentu ya, ini disesuaikan saja. Tapi untuk pohon alpukat yang okulasi atau sambung pucuk, sambung mata, ini saya selama pengamatan ini saya pikir tidak perlu dipangkas. Karena cabang-cabang kecil, tunas air itu dia mati dengan sendirinya. Jadi tidak perlu dipangkas. Kalau kita pangkas malah kita mengurangi kita punya produksi nanti.
0: Kalau tanaman pinang sendiri bagaimana, Kakak? Apa tetap berbuah, Kak?
1: Iya, kalau pinang stabil. Ini 3 hari lalu pelanggan datang. Kemarin sore lagi dia datang. Kayaknya ini di pasar ini permintaan tinggi ya. Pinang agak stabil.
0: Tapi harga juga stabil ya, tidak naik?
1: Ya, mudah-mudahan kalau naik bagus, biar saya kasih naik sini.
0: Okay. Ya. Jadi tanaman apa pohon durian September nanti kemungkinan panen raya begitu ya. Petani-petani
1: Oktober, ya.
0: Ya, petani-petani di musim kemarau ini pohon duriannya siap panen di saat musim kemarau ini bagus begitu ya, Kakak, karena tidak gugur.
1: Iya, tapi kalau sementara berbunga terus panas September itu panas, itu sama saja. Banyak kering juga, itu terjadi, tidak jadi buah.
0: Iya.
1: Bunganya mengering gitu.
0: Kalau soal rasa, bagaimana? Karena sedikit air, apakah dia tambah lezat, gurih begitu?
1: Bagus, tapi prinsipnya bahwa kalau cuaca ekstrim itu memang tidak bagus untuk tanaman.
0: Iya.
1: Artinya kalau panas ini kemarau berapa bulan atau berapa minggu itu memang terbagus.
0: Iya.
1: Atau hujan terus-terus, itu memang susah juga.
0: Iya.
1: Tapi kalau panasnya satu minggu atau dua hari, seperti itu berarti cuaca bagus untuk tanaman.
0: Iya. Baik, Kakak, terakhir untuk para pecinta tanaman, juga petani, ya, karena di SP1 Bumi Raya ini petani habis panen, dia belum bisa menanam lagi karena panas. Ada tips kah untuk tanaman-tanaman yang akan dibudidayakan di musim kemarau ini?
1: Iya, kalau musim kemarau ya intinya kita bertanam dulu, terus khususnya dari bibit dong.
0: Iya.
1: Kalau bisa kalau yang bisa jangkau dan siram penyiraman, itu bisa saja tanam saja. Cuma harus perhatikan apa sumurnya itu, apakah gampang kering atau air selalu ada. Kalau air selalu ada ya tanam saja, terus apa kegiatan penyiraman itu harus, jangan lupa penyiraman itu harus pagi sekali sebelum matahari keluar atau ya sore jam 5:30 gitu bersiram.
0: Yeah.
1: Jadi apa selang itu sebenarnya saya kemarin nih terpaksa harus beli selang yang 35 meter ya, untuk menjangkau semua tanaman yang ada di pekarangan.
0: Iya. Baik.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan kemarau-nya tidak lama begitu ya, kita bisa kembali didatangi hujan.
1: Iya. Betul. Tidak lama. Dan yang itu tadi maksudnya kalau ada yang punya sumur yang bagus, tanah tidak apa, pasti lama, tidak kering-kering, ya itu tanam saja.
0: Iya.
1: Supaya nanti panen ya, tidak semua tidak panen, itu maksudnya gagal panen atau gagal tanam jangan sampai semua. Kalau ada yang itu kan bisa bagus, maksudnya iya, mungkin dia sendiri yang panen ya, berarti harganya bagus.
0: Iya, betul.
1: Gitu.
0: Baik, Kakak, iya, terima kasih atas informasinya ya, karena banyak warga juga yang membutuhkan air untuk keperluannya sehari-hari, sementara di sisi lain tanaman juga perlu air ini. Ya,
1: iya,
0: baik. Benar. Selamat pagi, Kakak. Ya. Salam sehat.
1: Pagi. Ya, pagi.
0: Ya. Ya, saya berbincang dengan Pak Martinus Ta ya, salah satu pengamat pemerhati tanaman di Kota Nabire. Jadi tadi ada upaya dari kita untuk menjaga tanaman di sekitar halaman, di pekarangan ya ataupun kebun ya, melihat selalu kondisi tanaman tersebut sehingga tanaman itu bisa tetap tumbuh ya, subur di tengah musim kemarau yang masih melanda banyak wilayah termasuk Kabupaten Nabire. Kalau lihat jalanan yang tidak beraspal itu dia memang sudah berdebu ya. Temperaturnya juga di waktu siang ada sejumlah warga menyampaikan begitu terasa panas bahkan di dalam rumah. Ya, ini perlu diantisipasi warga masyarakat agar bisa menjaga kesehatan, jangan sampai sakit ya, Kalau tidak terlalu penting, hindari keluar rumah di saat siang hari, di saat panas. Ya. Kalau itu mendesak, ya siapkan air minum dari rumah untuk sesekali Anda konsumsi untuk menghindari dehidrasi. Ada yang ingin bergabung silakan 0984220074 atau 0813-5494-419. Tidak terkecuali juga ya pendengar untuk para peternak, karena ya sama seperti manusia ataupun tumbuhan, hewan juga memerlukan air dalam jumlah cukup ya. Kalau dia sudah kelihatan hosa begitu, ya untuk peternak ayam ya paling rawan, paling riskan itu ayam ras ya, baik itu ayam petelur atau ayam potong atau broiler. Di saat siang harus selalu diamati untuk dicukupkan suplai air untuk ternaknya. Untuk ternak besar, kambing, sapi, kerbau, atau ternak B2 atau juga kambing juga diperhatikan kebutuhan airnya. Ya, kita sudahi pendengar untuk Halo RRI di hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ya, untuk tetap semangat berkarya. Juga yang sudah kembali di rumah ya, mempersiapkan diri untuk waktu istirahat siang beberapa saat lagi. Kita jumpa lagi pendengar di acara yang sama lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi jelang siang dan sampai jumpa.
2: Sekian Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, pendengar, kami sampaikan nanti di pukul 10 ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila 4 menit ke depan. Kami punya berbagai informasi di musik dan informasi akan kami sampaikan pendengar ya selepas lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila.
4: Angkat nih. Oke. Wih, ada yang mau.

0: Bro, bangun, bro. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
4: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
3: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
4: Astaga, untung nih, saya tidak tancap gas tadi.
3: Hai, itu tuh.
5: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
3: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
5: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
6: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
7: Aku kopi susu, Mbak.
8: Siap, Mas.
6: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
7: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
6: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
8: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup, toh.
6: Gaji udah masuk nih.
7: Oh iya, bener banget nih. Udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
8: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, pendengar menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Masih menemani Anda pendengar, kami yang bertugas sejak pagi pukul 5 hingga siang nanti pukul 11. Ada sejumlah informasi menarik akan kami sampaikan pendengar untuk satu jam ke depan di musik dan informasi. Kita jeda dulu, ada satu dua tembang akan kami putarkan dari berbagai penyanyi. Selamat mendengarkan.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Nabire pagi ini.

Dermaga Bitung dari Swandai Group ya. Sebelumnya ada lagu Hujan di Nusantaraku dari Alfred Gare. Ya, pendengar, informasi dari Pelni atau Pelayaran Nasional ya, PT Pelni Persero. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah menyetujui untuk memberikan anggaran tambahan kapal perintis, total anggarannya mencapai 209 miliar rupiah. Ya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan kesepakatan itu diputuskan dalam rapat yang dihadiri dirinya bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, jajaran anggota Komisi 5 DPR RI, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan BPI dan Antara Doni Oskaria. Berdasarkan hasil rapat itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan pemerintah menyetujui anggaran tambahan kapal perintis melalui PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Persero sebesar 139 miliar rupiah. Sedangkan PT ASDP Indonesia Ferry Persero sebesar 70 miliar rupiah. Ya. Kebutuhan anggaran itu yang diajukan oleh ASDP dan PT Pelni. Selain itu, pemerintah juga memberikan persetujuan pendanaan untuk Perum Damri. Ya. Kebutuhan Perum Damri bukan terkait anggaran tambahan, tetapi meminta skema alternatif untuk kebutuhan pendanaan. Jadi anggaran belanja tambahan atau ABT untuk Kementerian Perhubungan sekitar 2,3 triliun hingga 2,4 triliun rupiah. Anggaran tambahan itu masuk anggaran semester 2 tahun 2026. Ya. Jadi begitu ya pendengar, ada tambahan anggaran 209 miliar rupiah untuk kapal perintis Pelni dan ASDP. Mungkin ada tambahan kapal perintis nanti ya, sehingga dapat melayani wilayah-wilayah terpencil. Baik, ada informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Ya, dua lagu dari Mita Telahatu, Belayar Jauh, ya. Satu lagu lainnya dinyanyikan Melky Guslow, Balada Pelaut. Ya, pendengar, setelah Piala Dunia FIFA 2026 selesai, ada informasi terbaru tentang ranking sejumlah tim atau kesebelasan dari beberapa negara, ya, yang naik peringkat. Misalnya Spanyol di posisi pertama. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA resmi memperbaharui peringkat atau tim nasional secara global setelah final Piala Dunia selesai. Pertandingan final Piala Dunia 2026 yang selesai

Saya digelar dengan timnas Spanyol memenangkan laga melawan Argentina pada Senin dini hari. Ya, Spanyol berhasil menang skor 1-0 atas Argentina melalui sepakan penyerang Ferran Torres pada babak tambahan waktu atau extra time. FIFA diketahui membuka jendela pembaruan peringkat secara real time pada 12 Juni hingga 20 Juli 2026. Ya, juara Piala Dunia 2026 Spanyol menduduki peringkat pertama dalam ranking FIFA terbaru pada Senin kemarin. Mereka mengoleksi 1.995,88 poin setelah memenangkan 5 pertandingan sejak fase putaran 32 besar turnamen tersebut. Ya, ketika mengalahkan Argentina dalam pertandingan final Piala Dunia 2026, Lamine Yamal dan kawan-kawan memperoleh tambahan 30,27 poin. Kemudian, menurut peringkat FIFA terbaru, timnas Argentina berada di posisi kedua dengan raihan 1.970,37 poin. Ya. Sebelumnya, dalam pembaruan resmi FIFA pada 11 Juni 2026, Argentina masih menjadi peringkat pertama. Kemudian timnas Perancis bertengger di peringkat ketiga dan Inggris menduduki ranking keempat dunia. Adapun 20 peringkat teratas FIFA terbaru sebagian besar diisi negara-negara yang menjadi kontestan Piala Dunia 2026 termasuk Senegal dan Jepang. Timnas Norwegia yang sebelumnya tidak ada di 20 ranking FIFA teratas saat ini masuk daftar tersebut setelah memberikan hasil baik dalam turnamen Piala Dunia 2026. Italia yang tidak ikut dalam Piala Dunia tersebut masih menjadi salah satu negara yang masuk 20 ranking FIFA. Ya. Jadi Spanyol urutan pertama, Argentina kedua, Prancis ketiga, Inggris keempat, ya. Brazil kelima, Maroko urutan keenam, Portugal ketujuh, delapan Belgia, Belanda kesembilan, Meksiko kesepuluh, 11 Kolombia, 12 Jerman, 13 Kroasia, 14 Swiss, 15 Italia, Amerika Serikat di urutan ke-16, Jepang urutan 17, Senegal 18, Norwegia 19, dan Uruguay urutan ke-20. Ya, sebagai informasi peringkat dunia FIFA untuk masing-masing timnas sepak bola ditentukan menggunakan model ELO. Metode itu menambahkan atau mengurangi poin dari total poin yang sudah dimiliki sebuah tim berdasarkan hasil pertandingan. Ya, poin yang ditambahkan atau dikurangi itu sebagian ditentukan oleh kekuatan relatif tim. Hasil pertandingan yang diperkirakan. Ya. Demikian ya pendengar informasi tentang sejumlah timnas menurut urutan atau ranking ya dari FIFA. Pukul 10.43 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada satu informasi lagi pendengar. Kita jeda dulu dengan tembang berikut ini.

0: Ya, satu lagu dari Papua Vibe Official, Terjalin Kembali, lagu dari Black Brothers ya, yang mempopulerkan lagu tersebut. Ya, pendengar, hari ini dijadwalkan akan dilaksanakan upacara Prasetya Perwira atau Praspa TNI dan Polri di halaman Istana Merdeka. Ya, seluruh pasukan peserta upacara telah menempati posisi masing-masing di lapangan utama untuk mengikuti rangkaian pelantikan calon perwira remaja atau Capaja TNI dan Polri. Dari pantauan RRI, suasana di halaman Istana Merdeka berlangsung khidmat. Barisan pasukan dari berbagai matra TNI, Akademi Kepolisian, serta marching band gabungan TNI Polri telah bersiap di lapangan upacara. Berdasarkan susunan acara, rangkaian upacara diawali dengan bunyi trompet pertama pada pukul 7 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat atau setengah 10 tadi ya. Selanjutnya komandan upacara memasuki lapangan pada pukul 7 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 8 atau pukul 10 waktu Indonesia Timur, upacara dimulai dengan salam kebangsaan dan penghormatan kebesaran. Mungkin ada siaran langsung ya, di sejumlah siaran televisi. Ya. Ya, seluruh rangkaian upacara dijadwalkan berakhir setengah 12 nanti waktu Indonesia Timur. Upacara Praspa ini menjadi momentum penting dalam regenerasi kepemimpinan di lingkungan TNI dan Polri. Para lulusan akademi diharapkan menjadi perwira muda yang profesional, tangguh, berintegritas tinggi, dan adaptif ya, terhadap dinamika lingkungan strategis. Pelantikan bersama ini menjadi simbol soliditas kedua institusi dengan tetap menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan sesuai amanah konstitusi. Ya, informasi lainnya pendengar juga dapat Anda baca di rri.co.id. Baik, kami cukupkan musik dan informasi untuk sementara ini. Ya, berbagai lagu akan kami putarkan menemani Anda sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk siaran pagi sejak pukul 5 tadi. Ya, tetap semangat pendengar dalam berbagai pekerjaan, baik yang di kota atau di pedesaan, di Nabire atau di berbagai wilayah lainnya.
1: Pancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
0: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dankewel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: One, two, three.

0: Aduh, aduh, aduh. Foto, foto, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

97,6 dan 96,8 MHz RRI Persatu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Fatin dengan Percaya ya. Dan lagu ini sekaligus membuka kebersamaan kita di musik dan informasi untuk siang hari ini pendengar. Senang sekali saya Mega dapat temani Anda di Nabire Lintas Siang hingga sore nanti, tentunya dengan program-program yang telah kami siapkan untuk menemani ruang dengar Anda ya. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, dan selamat beraktivitas juga untuk Anda. Semoga segala aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar tentunya. Untuk yang sedang berkendara, hati-hati di jalan, patuhi rambu lintas yang ada di jalan tentunya, dan semoga selamat sampai tujuan. Dan pendengar, nanti di pukul 12 ya, kami akan hadirkan musik tradisional dan budaya. Lalu dilanjutkan dengan dinamika olahraga di pukul 13 dan pro dangdut di pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami juga informasikan bahwa nanti kami akan menyiarkan siaran konser musik rohani ya, sebagai wujud syukur 4 tahun Provinsi Papua Tengah. Ini nanti direncanakan di pukul 16 waktu Indonesia Timur hingga selesai ya, bertempat di halaman kantor gubernur Provinsi Papua Tengah. Jadi jangan dilewatkan pendengar siaran langsungnya, dan juga Anda mungkin dapat menghadirinya ya di sana. Baik pendengar, saya lanjutkan dalam musik dan informasi. Nanti saya akan share beberapa informasi untuk Anda. Tapi sebelumnya ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan. Kali ini dari Tulus, Teman Hidup, spesial untuk Anda.

0: Terima kasih.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Nabire, siang ini.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Cinta terbaik dari Cassandra ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 11 lebih 22 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA ini mengampanyekan permainan tradisional dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk membentuk karakter anak, sekaligus menghadirkan alternatif kegiatan di luar penggunaan gawai atau gadget. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, ini mengatakan, gerakan tersebut telah dimulai sejak peringatan Hari Anak Nasional di 2025. Dan menurutnya anak itu tidak cukup hanya dibatasi dengan penggunaan gawainya, tetapi juga harus diberikan ruang bermain yang sehat dan mendidik. Arifah menjelaskan pihaknya telah meminta pemerintah daerah sejak tahun lalu itu menyediakan permainan tradisional berbasis kearifan lokal. Jadi setiap daerah memiliki permainan khas yang mengandung nilai pendidikan karakter bagi anak. Menurutnya permainan tradisional mengajarkan anak bekerja sama, menghormati sesama, menunggu giliran, lalu juga bersikap sportif, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nilai kebersamaan itu tumbuh secara alami melalui aktivitas bermain bersama, tanpa membedakan latar belakang agama maupun sosial anak. Dan di sisi lain pendengar, Arifah mengingatkan orang tua agar tidak merasa aman hanya karena anak lebih banyak berada di rumah. Karena menurutnya ancaman terhadap anak ini justru lebih banyak muncul melalui ruang digital yang sulit untuk orang tua awasi. Ia mengaku kerap menanyakan kepada orang tua apakah mampu untuk memantau seluruh aktivitas anak, aktivitas digital khususnya ya, selama 24 jam. Namun menurutnya hampir tidak ada orang tua yang dapat melakukannya secara penuh. Karena itu Arifah menegaskan perlindungan anak tidak dapat dibebankan kepada keluarga semata. Pemerintah, sekolah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan itu harus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Angka kekerasan akibat penggunaan media sosial tanpa pengawasan masih sangat tinggi. Bahkan sekarang ini banyak anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan mental karena menjadi korban perundungan atau bullying secara daring ya. Dan orang tua tidak menyadari perubahan yang terjadi. Jadi memang kita harus benar-benar mengawasi apapun aktivitas anak ya, khususnya di ruang digital gitu. Jadi untuk umur-umur yang belum bisa atau belum dianjurkan untuk menggunakan gadget ya, sebaiknya dibatasi, dan apalagi media sosial ya pendengar, sebaiknya juga anak-anak itu dibatasi dalam penggunaan media sosial khususnya TikTok ya, karena memang sekarang pengguna TikTok ini sudah mulai beragam. Jadi memang kita sebagai orang tua harus aware terhadap apapun yang dilakukan oleh anak kita. Dan Kementerian Perlindungan Anak ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini sudah menganjurkan bahwa sebaiknya anak-anak mulai main di luar gitu. Selain untuk aktivitas fisik, mereka juga akan belajar tentang arti kebersamaan, solidaritas, sportivitas seperti itu. Baik pendengar, kita dukung ya yang menjadi anjuran dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Oke, saya lanjutkan dengan lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda. Kali ini ada Gigi Janji spesial untuk Anda.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan

Masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Seal on 7 dengan Pemuja Rahasia. Baik pendengar, saya mau share satu informasi untuk Anda. Presiden Prabowo resmi melantik 1177 perwira remaja TNI Polri. Nah, Presiden ini melantik 1177 taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian menjadi perwira remaja TNI dan Polri. Pelantikan dilakukan dalam upacara Prastia Perwira atau Praspa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 22 Juli 2026. Presiden memimpin langsung pengambilan sumpah sebagai tanda dimulainya pengabdian para perwira muda kepada bangsa dan negara. Dan sebanyak 1177 perwira remaja yang dilantik terdiri dari berbagai matra TNI dan juga Polri. Prosesi diawali dengan pembacaan keputusan Presiden tentang pelantikan para perwira. Kepres tersebut dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayor Jenderal TNI Wahyu Yudhayana. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menegaskan sumpah yang diucapkan para perwira bukan sekedar rangkaian kata-kata, tapi sumpah itu adalah janji suci yang harus dipegang teguh sepanjang masa pengabdian. Presiden meminta seluruh perwira muda menjaga kesetiaan kepada bangsa dan negara, serta menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Pada kesempatan tersebut juga Presiden menyematkan tanda pangkat kehormatan. Pangkat Adi Makayasa diberikan kepada 4 penerima yang mewakili seluruh perwira remaja. Mereka adalah Calvin Tidar Sakti dari Akademi Militer, Muhammad Rizky Wirautama Baihaki Putra dari Akademi Angkatan Laut, kemudian ada Yeheskil Bonaventura Yudani Arman dari Akademi Angkatan Udara, dan Harindra Arsando Tegar Baja dari Akademi Kepolisian. Adi Makayasa merupakan penghargaan tertinggi pendengar bagi taruna dan taruni berprestasi yang dinilai unggul dalam aspek akademik. Dan tidak hanya itu, aspek kepribadian, mental, jasmani, serta kepemimpinan juga unggul selama menjalani pendidikan. Dan setelah penyematan tanda pangkat, Presiden memimpin pengambilan sumpah dan prosesi ini menandai para lulusan akademi resmi untuk menyandang pangkat perwira pertama di lingkungan TNI dan Polri. Ya, sekali lagi semangat ya dan selamat untuk para perwira muda atau perwira remaja TNI Polri yang telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Ada Sandi, Cemburu, spesial untuk Anda.

0: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RR Nabire, di mana saja Anda berada. Kami mohon perhatian Anda untuk kami bacakan satu buah rilis panggilan. Pada hari ini Senin tanggal 20 Juli tahun 2026, saya Fatma Ibrahim SHHI sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Nabire atas perintah hakim dalam perkara nomor 137/PDT.G/tahun2026/PA.NBR tanggal 20 Juli tahun 2026 telah memanggil Aris Mulyadi bin Lapena. Aris Mulyadi bin Lapena, tempat dan tanggal lahir Buton, 10 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan DS Yan Momoribo atau belakang MI Al Kahirat Smoker, RT 02 RW 01, Kelurahan Seriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu, tanggal 25 November 2026, pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, tempat di ruangan sidang Pengadilan Agama Nabire, Jalan Mandala, Bumi, Wonorejo. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Anuni binti Laili sebagai penggugat, Anuni binti Laili sebagai penggugat melawan Aris Mulyadi bin Lapena, Aris Mulyadi bin Lapena sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia RRI Nabire. Jurusita pengganti tertanda Fatma Ibrahim SHI.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada ST12 dengan Aku Masih Sayang ya. Dan pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Men PPPA Arifah Fauzi menegaskan perlindungan anak harus diperkuat menyeluruh dari keluarga, sekolah, ruang publik hingga ruang digital. Upaya itu menjadi fokus utama peringatan Hari Anak Nasional 2026 merespon meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Arifah mengatakan anak yang jumlahnya sekitar sepertiga dari total penduduk Indonesia merupakan aset strategis bagi masa depan bangsa. Karena itu pendengar, seluruh elemen masyarakat ini perlu berperan aktif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Menurutnya peringatan Hari Anak Nasional sejak 2025 dilaksanakan dengan konsep desentralisasi agar berbagai kegiatan ramah anak ini dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan pelaksanaannya melibatkan kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah daerah hingga tingkat desa. Arifah juga menyoroti hasil survei Forum Anak Jawa Tengah yang melibatkan lebih dari 20 ribu responden anak. Nah, survei ini menunjukkan bahwa 80% anak ini memilih bercerita kepada teman saat menghadapi masalah, sementara hanya 20%-nya yang bercerita kepada orang tua. Jadi ada apa ya dengan keluarga mereka ya, ada apa dengan rumah mereka sehingga mereka tidak bisa curhat kepada orang tuanya dan justru memilih bercerita kepada temannya. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Dan pendengar, Kementerian PPPA memperkuat perlindungan anak melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga tentunya dalam gerakan nasional Ruang Aman dan Nyaman. Gerakan itu diperkuat berbagai regulasi untuk mewujudkan perlindungan anak di sekolah, keluarga, ruang publik, dan ranah digital. Oke, pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses atau dapat Anda baca di laman kami rri.co.id. Ada Siti Nurhaliza dengan Cindai, spesial untuk Anda.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi siang ini, pendengar. Dan selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu tradisional dan informasi budaya ya, hingga pukul 13 nanti. Dan untuk lagu-lagu tradisional di siang hari ini, saya mau hadirkan spesial untuk lagu-lagu Jowo atau lagu-lagu Jawa ya. Jadi untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat siang. Selamat santap siang ya, karena sudah jam 12 atau pukul 12 lebih 5. Jadi selamat santap siang untuk Anda. Semoga ya istirahat ini dapat menyenangkan Anda. Dan semoga juga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menghibur siang Anda di hari ini. Baik pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mugira merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia. Calempong ternyata bisa dimainkan bersama-sama dengan alat musik modern ya. Kolaborasinya malah terdengar lebih asyik dan unik.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwelimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan matun atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Saluang serompak merupakan sebutan bagi saluang khas Payakumbuh, Sumatera Barat. Kata rompak yang artinya adalah memaksa. Permainan instrumen ini dikenal dengan nuansanya yang bersifat magis, di mana lirik magisnya mampu menjadi semacam penantar kekuatan sihir. Basi rompak merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut usaha meminta bantuan kepada kekuatan gaib agar membuat orang lain menuruti apa yang diinginkan pengirim sihir atau pawang. Pawang akan mendendangkan mantra sambil dibantu oleh seorang peniup saluang serompak. Serompak bukanlah jenis

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi Gambang Semarang ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 12.36 waktu Indonesia Timur. Masih di musik tradisional dan informasi budaya pendengar, lagu-lagu yang kami hadirkan di siang hari ini spesial lagu-lagu Jawa ya, menemani ruang dengar Anda. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung, selamat istirahat sejenak mungkin ya, yang sedang santap siang. Semoga santap siangnya menyenangkan untuk Anda, dan selamat beristirahat juga untuk Anda yang sedang beristirahat di siang hari ini. Baik pendengar, kami lanjutkan dengan lagu-lagu Jawa di siang hari ini dan informasi-informasi budaya tentunya. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Space Atlas merilis daftar 10 best rated rated soup
2: Pawet dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
1: penobatan
2: dunia.
1: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Space Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Jago Tanduk merupakan permainan tradisional yang berasal dari Desa Siula Panjang, Kabupaten Kerinci. Tanduk yang digunakan dalam tradisi ini terbuat dari bambu dengan panjang lebih kurang 3 meter, yang diraut kemudian dililit dengan kain berwarna hitam dan merah. Di ujungnya diberi rumbai-rumbai dan giring-giring.

Setelah bertemu lawan main, maka tanduk tersebut akan diadu dengan gerakan-gerakan seperti gerakan silat dan enerjik, disertai dengan lompatan-lompatan tertentu, meniru gerakan kerbau yang sedang diadu. Pemain yang menang adalah pemain yang tanduknya tidak robek dan tidak rusak saat diadu.

Permainan ini diiringi dengan musik berupa dap ataupun gendang, gong, serta alunan nyaho atau mantra memuji leluhur. Nilai filosofi yang terkandung pada permainan lagu tanduk, yaitu kerbau merupakan hewan yang dianggap sakral dan kuat dalam membantu para petani menyelesaikan pekerjaan bersawah.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi?

0: Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama Pro3 Jakarta dan kita ikuti Warta Berita Nasional, maksud kami Dinamika Olahraga. Untuk Anda selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albiceleste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu, Saman Martinez, yang kini berusia 33, meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara.

0: got a chance here.
1: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Good for score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. Space here for Veltman momentarily. Waits it back to Zuma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass is a bit square and edges in it. Just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's going to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling menakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling menakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
2: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra, dan itu membuat saya, iya ya, kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang nggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati, dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best, itu menurut gue itu jarang orang sadari gitu bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
0: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut, manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya. Tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, tapi yang terbaik di musim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Jovsik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Jovsik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muangthong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Jovsik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Jovsik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kembali bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat bersantai siang ini ya untuk Anda yang sudah selesai dengan segala aktivitasnya, mungkin sedang santuy-santuy di rumah sambil mendengarkan kami tentunya. Atau untuk Anda yang sedang beraktivitas, juga kami ucapkan selamat beraktivitas. Semoga segala pekerjaan, segala tugas yang sedang Anda kerjakan di siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selamat santap siang untuk Anda yang masih santap siang ya, tapi mungkin sudah terlambat, ini sudah setengah dua soalnya. Oke deh, baik pendengar, silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, boleh ya, yang mau request. Oh iya, saya belum kasih tahu, di studio kami sedang ada gangguan jaringan. Jadi untuk Anda yang mau request lagunya, ini sudah saya pilihkan beberapa, nanti Anda tinggal pilih mau lagu apa yang diputar duluan gitu ya. Oke deh, baik pendengar, di 0984-220-74 ataupun di 0813-5494-419. Oke, kita angkat dulu telepon pertama. Halo.
1: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Ini Kak Mega kah?
0: Betul, ini Mama Ina kah?
1: Iya, betul juga.
0: Iya, Mama Ina lagi ngapain ini?
1: Lagi tidur-tiduran.
0: Oh, lagi tidur-tiduran ya. Siang-siang panas-panas tidur-tiduran. Sudah makan kah?
1: Sudah.
0: Oh, sudah. Alhamdulillah kalau begitu.
1: Sama bunga pepaya.
0: Wih, enak banget itu Mama Ina. Terus temannya apa itu? Bunga pepaya pakai apa lagi?
1: Sama ikan asin.
0: Wih, pas. Pakai sambal cobek atau sambal mercon. Aduh, pas. Oke deh.
1: Ya, Kak Mega, selamat siang. Bertugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih Mama.
1: Mega, saya mau request lagu dulu ya, lagu.
0: Boleh. Lagunya udah saya list ini Mama. Nanti Mama tinggal pilih ya, mau yang mana nih?
1: Surga di balik dosa ya Kak, dari Adela.
0: Tidak ada surga di balik dosa. Kalau Adela adanya, tunggu bentar saya cek. Adela ada suling bambu, terus ada ilalang.
1: Terus, rumah bambu ada dari Evita Mala.
0: Evita Mala rumah bambu. Bentar saya cariin ya. Salam-salamnya dulu deh Mama.
1: Iya. Ya sudah, kalau lagi ada gangguan ada ya apa saja karena
0: Iya, bentar saya cariin dulu barangkali ada. Betul, yang penting joget-joget santuy ya siang hari ini. Oke deh, salam-salamnya Mama, silahkan.
1: Boleh salam-salamnya ke Mega ya, buat yang di Giri Mulas itu, buat Mbak Lastri, buat Mama Teguh, buat Damar Ulam, ucapannya selamat siang, selamat beristirahat, buat Amo, buat Bunda Puja, buat Mama Nopel, buat Kajang, buat Putri Mangunsidi, ucapannya selamat siang, selamat beristirahat. Terus yang di sana di Kaladiri, buat Mama Bagus, yang di Tanah Merah, buat Mama Kris, yang di SP1 Bumi Raya, buat Senja, ucapannya selamat siang, selamat beristirahat. Okay. Ini putar RM ini nggak ada muncul-munculnya ini.
0: Iya, kemana ya? Itu juga saya juga bingung ini kemana kira-kira. Mudah-mudahan putar RM sehat keadaannya ya. Mudah-mudahan dicariin nih.

kata Mama Ina tadi yang penting terhibur apapun lagunya itu. Pasti keren sih pokoknya. Oke deh, silahkan mendengar di 0984220074 ataupun di 0813549419. Ya, masih di Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, sudah ada yang bergabung lagi nih kayaknya ya. Sudah ada yang berdering-dering, saya angkat dulu deh teleponnya. Halo, Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dan kita kalau kita, Kak Mega.
0: Iya.
1: Selamat siang, selamat bertugas ya. Selalu panjang umur, gambar rezekinya Tuhan selalu memberkati Kak Mega.
0: Amin, aduh mama. Ngomongnya cepet banget. Oke, amin, amin, amin. Doa terbaik juga untuk mama bagus. Lagi ngapain nih, Ma?
1: Ini lagi duduk-duduk, lagi barusan pulang kerja, nyantai.
0: Asik, sudah makan belum?
1: Sudah, saya ngoseng, ada wortel, ada kuas, pokoknya semua-semua.
0: Enak.
1: Nah, awasan saja tidak ada berair-berair, jadi makan itu agak-agak bagaimana di leher.
0: Iya, agak-agak nyangkut ya.
1: Iya, itu lagi karena gak ada kuah.
0: Oh gitu, dibantu pakai air aja mama.
1: Itu juga.
0: Iya deh mama, boleh silahkan. Lagunya adalah saya sudah pilihin. Ya, udah saya siapkan. Mama mau penyanyinya siapa kira-kira?
1: Lagunya apa saja judulnya?
0: Ada di sini ada Elvi Sukaisi dengan Rindu, lalu ada Roma Irama, ada Keramat. Aduh lagunya ya Keramat. Nah, lalu ada juga. Mulai ya.
1: Ada Roma Irama saja Kak, judulnya Keramat.
0: Iya, lagu yang sangat luar biasa ini, betul.
1: Ya, saya mau lanjut ya Kak, Kak Mega.
0: Iya, boleh silakan Mama.
1: Yang jauh dulu di Timika sana Putra Putri Komoro, di Cirebon ada Bunda Alfa, terus Jakarta ada Tehria, di Jogja sana ada Bapak Mas Gary, di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris, terus buat Mama Vero di Biak, Ibu Rusi Fiori, Mama Lani di Arwi, ucapannya semua selamat siang. Yang ada di Tapanuli sana buat Abang Ruhut, terus di Banjarmasin ada Abang Jojo, Abang Junaiti, Abang Mahmud, Abang Ibrahim, Abang Rizky, Teh Dewi juga, ucapannya selamat siang. Tak lupa juga di Jambi sana ada Teh Jamila, terus buat Teh Amel, terus Abang Nasrun, Abang Yusuf, Abang Andi, ucapannya juga selamat siang. Tak lupa juga di Legari sana ada Mas Waro, terus Putra Tunggal, Mama Randy, di Topo ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mori, Mama Ikram, ucapannya semua selamat siang. Di jalan tol sana, Nabire sana ada Mbak Lia, Mbak Lasi, Mbak Ajan, Mbak Yati, Damar Wulan, Mbak Fitri sama Mbahnya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putih Kacang, ucapannya juga selamat siang. Senja, Pak Didan Budi Gepreknya, Mama Wahyu, terus Bapak Sudarwanto, terus Putra Arema Diren, ucapannya semua selamat siang. Terus buat Insus Sambi, Putri Kurido, Mas Sumarum Bilawir, Mama Amo, terus buat Paman Yuteni, terus buat Pak De Arema, Bung Aku Deomi, terus Putra Menau, Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Ronggaiwa, Putra Wanggeri, Putra Putri Mungin Sidi, tak lupa juga buat Bapak Nyoman di Bali sana, semua pendengar pemerhati tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saat, jangan lupa, santap siangnya. Buat KWK-nya terima kasih jalur, saya kembalikan lagunya, ditunggu.
0: Siap, sama-sama, terima kasih kembali Mama Bagus. Oke, ada Mama Bagus di Karadiri ya, lagunya Keramat dari Roma Irama. Lagu yang sangat dalam ini ya. Aduh. Oke deh pendengar, silahkan masih panjang ya waktunya hingga pukul 15 nanti. Saya akan temani Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung boleh silahkan di 0984220074 ataupun di 0813549419.

0: Selamat siang. Saya tahu ini pasti Luhut.
1: Gimana kabar di sana?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar di sana juga?
1: Kabar baik juga. Cuacanya cerah juga.
0: Cerah ya. Kalau di sini lebih dari cerah, apa itu namanya? Menyala.
1: Oh, menyala ya.
0: Panas hari ini luar biasa. Aduh, ya boleh.
1: Dari Siti Badri ya?
0: Siti Badri ya. Bentar ya. Saya cek dulu ya, ada nggak ya di folder saya biasanya nih ada sih Siti Badri ya, tapi kita cek dulu. Yang judulnya apa?
1: Melanggar hukum.
0: Ih, bahaya. Kriminal.
1: Ya. Iya, melanggar hukum.
0: Siti Badriah melanggar hukum, tidak ada ini. Yang ada itu sandiwaramu. Satu sama, lalu ada apa nih, pipi mimi. Itu yang
1: melanggar hukum.
0: Tidak ada. Kosong, kosong. Kita ini di sini lagi gangguan jaringan, jadi aduh. Agak luar biasa hari ini ya. Atau lagu lain boleh. Ini ada Gia Yobi nih, Cinta Tak Bersyarat. Biasanya kamu suka kan. Lalu ada
1: kalau di Kinurjana ada di situ. Kinurjana.
0: Ika Nurjana sama Aldi ada Memandangmu, mau enggak?
1: Memandangmu. Ya, pilih kita aja lah.
0: Oke.
1: Enak itu nih, dan lagunya ini.
0: Enak dong. Memandangmu gitu kan.
1: Iya. Iya. Salamnya pertama buat Mbak Mega, selamat waktu kita sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Terus iya, terima
1: ada
0: kasih.
1: Amo, Mano, Mama Ina, Mama Bagus, Mama Sipa, Mama Rumrawer, Bang Putra Kamoro, Bang Reka Mudi, Pak Junedi, Bunda El, Nona Vika, Bapak Balin, dan semua-semuanya lah yang berada saat ini. Tadi di lagu tradisional, gak ini yang nggak ingin ya?
0: Iya, itu karena kendala jaringan ini, jadi saya agak bingung ini. Makanya tadi putar lagu-lagu Jawa.
1: Iya,
0: tapi ini kita usahakan mudah-mudahan bisa ya.
1: Iya,
0: ini saya sudah, mudah-mudahan segera jaringan di Nabire segera membaik.
1: Iya, betul.
0: Nah, oke deh.
1: Saya mau turun dan selamat siang. Dan dokter kita, terima kasih.
0: Sama-sama, Horas. Terima kasih kembali, Abang Luhut. Ya, terima kasih Abang Luhut ya yang sudah bergabung sama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagunya dari Ike Nurjanah dan Aldi ya. Memandangmu. Aduh. Sayang ya. Ike Nurjanah dan Aldi lagi. Sudah ciptain lagu lagi. Aduh, ujung-ujungnya tidak bersama lagi. Tapi ya itulah takdir ya. Tapi tetap lagunya akan selalu didengarkan karena memang lagunya asik sih pendengar ya. Ike Nurjanah ini lagu-lagunya tidak ada yang tidak enak, semuanya enak. Oke deh, silahkan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di Prodangdut edisi hari ini, walaupun mungkin jaringannya agak lelet ya. Mungkin juga yang mencoba untuk nelfon dari tadi susah ya. Aduh, kenapa ini? Ayo. Silahkan di 0984220074 ataupun di 0813549419.

kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request tadi ya, yang sudah dipilih oleh penelpon kita. Ada Mama Ina, Mama Bagus, dan Abang Luhut. Nanti saya akan buka lagi ya line telepon untuk Anda pendengar. Jadi tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kemana nyawaku yang muda tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lagi ya. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Lihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
4: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Kembali bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi sudah beberapa lagu yang saya hadirkan ya, lagu-lagu yang sudah di request oleh Mama Ina, Mama Bagus dan Abang Luhut. Baik pendengar, saya buka lagi line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut edisi siang hari ini. Boleh ya di 0984220074 ataupun di 0813-5494-419. Ya, selamat siang untuk Anda yang baru bergabung baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat bersantai siang. Selamat beraktivitas untuk Anda yang beraktivitas ya, dan untuk Anda yang sedang mobile atau sedang berkendara, saya ucapkan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan selalu utamakan keselamatan dan keamanan dimanapun Anda berada. Baik pendengar, boleh di 0984220074 ataupun di 0813-5494-419.

Baik, sepertinya belum ada yang bergabung ini ya. Siang ini mungkin sedang sibuk atau mungkin masih beraktivitas ya, tidak apa-apa ya. Baik, saya akan hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Bare, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Yeay, Rinjani, I'm coming.
4: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
3: Jaga tuh tangan.
4: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
3: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
4: di lebay, apaan sih?
3: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: hidup bertetangga. Saling pengertian kan?
1: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambarajuna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, ini pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg daun sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dan Prodangdut akan kembali hadir setiap harinya mendengar menemani ruang dengar Anda pada pukul 13.30 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan siarkan atau hadirkan ya siaran Suara Nusantara ya bersama dengan narasumber kami, perwakilan dari UPT Samsat Nabire, lalu juga perwakilan dari KP2KP Nabire. Dan kali ini kita akan membicarakan masalah optimalisasi pajak bagi peningkatan infrastruktur di Nabire. Baik pendengar, selamat sore untuk kalian yang baru bergabung bersama kami dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kenal informasi dan inspirasi.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, selamat siang mendengar. Selamat sore ya. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita sudah bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio RRI Pro 1 di sore hari ini. Ada Bapak, saya sapa satu persatu ya. Selamat sore Bapak Lopias Yoge. Iya. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore,
0: sehat
1: Bu.
0: Bapak ya?
1: Sehat selalu.
0: Oke, juga ada Bapak Aditya Dwi Rahman dari KP2KP. Selamat, ya,
1: selamat sore.
0: Oke, ada Bapak M. Iqbal Aryan Syah ya dari KP2KP juga.
2: Baik, selamat sore Ibu.
0: Selamat sore. Lalu juga ada Bapak Yusuf Sirampun Pirades TMT, Kepala Bapenda Kabupaten Nabire. Selamat sore, Bapak.
3: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semuanya. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami di sore hari ini dalam siaran ya. Ya, dan pendengar tentunya di dialog interaktif hari ini Anda juga dapat bergabung nanti ya. Kami akan buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung di Suara Nusantara. Dan kali ini ya Bapak-bapak, kita akan membahas mengenai optimalisasi pajak bagi peningkatan infrastruktur di Nabire. Pertama mungkin saya mau tanya ke Bapak ini dulu ya, Pak Lopias dulu ya, sebagai perwakilan dari Samsat UPT Nabire ini ya. Jadi bagaimana soal pajak di Kabupaten Nabire ini, Bapak? Kalau dari Samsat berarti ini kebanyakan dari ini ya, kendaraan bermotor.
1: Iya.
0: Yeah. Mm-hmm. Itu bagaimana? Bisa Bapak jelaskan bagaimana strategi dari Samsat sendiri ini untuk pajak ini?
1: Untuk pajak kendaraan bermotor Samsat Nabire, bahwa sementara lancar dan baik.
0: Okay.
1: Nah, kemudian di kita di Samsat ini ada dua versi yang kita jalankan, yaitu PKB, PAD ke provinsi, dan opsi PKB ke kabupaten yang sedang kita jalankan. Untuk provinsi, optimalisasi peningkatan infrastruktur, kita jalankan sepertinya di jalan raya menuju Nabire ke Nabire Barat sampai ke Wasior.
0: Okay. Yeah.
1: Kemudian infrastruktur kabupaten dalam kota Nabire, itu dari kabupaten, seperti itu. Untuk
0: Oke, Bapak. Ya. Berarti penerimaan pajak itu digunakan untuk infrastruktur yang seperti Bapak jelaskan tadi ya, baik itu di luar dari Nabire sendiri dan di kota.
1: Kota.
0: Di kota ya, di depan tadi saya juga udah lihat itu Bapak ada perbaikan jalan.
1: Jalan ya.
0: Iya, itu mungkin salah satu dari pendapatan pajak kita tentunya.
1: Benar.
0: Oke, kalau begitu sejauh mana ya kontribusi pajak kendaraan ini, Pak? Terhadap pembangunan infrastruktur di Nabire khususnya.
1: Kita sampai hari ini ada pemutihan pajak kendaraan bermotor.
0: Oke.
1: Iya. Mm-hmm. Mulai berlaku sampai tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus, di mana wajib pajak untuk meringankan beban atau tunggakan pajak, mereka bisa dibayar pajak ke kantor Samsat. Atau di mana, karena kita di Nabire ini ada 3 tempat yang bisa bayar pajak, baik di payment point Nabire Barat, kemudian Samsat Keliling. Di Samsat Keliling ini kita tidak bisa tetapkan satu tempat, baik kelurahan, di mana ada kelurahan di situ kita parkir untuk meringankan wajib pajak yang ada di situ.
0: Iya, betul. Ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh.
1: Jadi tidak perlu jauh-jauh, ya. Kemudian yang ketiga di tempat Jalan Merdeka, kantor besar. Nah, sementara ini kita buka pemutihan pajak kendaraan bermotor.
0: Itu dari kapan, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu, Pak?
1: Tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Agustus berakhirnya.
0: Oh, masih ada satu.
1: Ada dua bulan.
0: Dua bulan ke depan ya. Iya. Oke, bagus. Jadi untuk Anda yang mungkin masih menunggak pajak ya, mendengar, bisa ini ada pemutihan ya Bapak ya. Jadi hanya tinggal membayar pajaknya saja, begitu ya? Ya. Tapi dendanya mungkin
1: dipotong. Denda hilangkan.
0: Denda hilang, denda ya. Putih sudah.
1: Pemutihan lah.
0: Pemutihan, baik. Ya. Oke, terima kasih Bapak Lopias ya. Kalau saya mau beralih dulu ke Bapak Yusuf mungkin ya. Pak Yusuf sebagai Kepala Bapenda Kabupaten Nabire, bagaimana Bapak memandang optimalisasi pajak ini, Pak, di khususnya di daerah kita untuk peningkatan infrastruktur begitu?
3: Baik, terima kasih kepada Ibu dan para pemirsa yang mendengar RRI pada sore hari ini. Perlu kami jelaskan bahwa optimalis pendapatan daerah dalam menopang infrastruktur itu sangat memang kita harapkan. Betul. Karena bagaimanapun juga bahwa infrastruktur menjadi pondasi utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu optimalisasi itu sangat diharapkan dalam kemandirian fiskal daerah. Untuk badan pendapatan daerah khususnya untuk masalah pajak, ada berapa pajak ya, pajak hotel, pajak hiburan, pajak air tanah, kemudian pajak restoran, dan PBJT, ada beberapa jenis PBJT, jadi ada pajak penerangan jalan, kemudian MBLB, PBBP2, pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan. Dalam hal ini, Badan Pendapatan Daerah sudah berusaha untuk bagaimana mengoptimalkan dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi. Dan harapan kami selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam hal ini sebagai pemungut untuk pembangunan daerah ini, karena kita harus sadar bahwa pajak dan retribusi ini dari kita untuk kita. Nah, oleh karena itu selaku Badan Pendapatan Daerah yang mengelola pendapatan, kami harap sinergitas antara pemerintah dan daerah untuk berkolaborasi untuk meningkatkan pendapatan, karena pajak dan retribusi ini adalah wajah ataupun bentuk gotong royong masyarakat untuk memajukan suatu daerah. Jadi perlu saya jelaskan di sini bahwa pendapatan daerah ini, Bapenda, pajak PAD ya, selain infrastruktur juga ya infrastruktur dalam konteks ini jalan kampung, jalan desa, jembatan, drainase dan lain-lain, dan termasuk penerangan-penerangan jalan itu adalah bagian daripada PAD. Sehingga kemajuan daerah ke depannya kita harapkan partisipasi dari masyarakat untuk bagaimana ikut mengambil bagian dalam hal itu. Jadi kontribusi PAD untuk infrastruktur memang kita selama ini masih banyak dana-dana transfer yang kita ini. Tapi harapan kita ke depan bahwa bagaimanapun PAD ini sangat kita harapkan kesadaran dari para wajib pajak untuk turut bergotong royong, turut berpartisipasi dalam peningkatan ini. Karena itu sekali lagi saya katakan dari kita untuk kita. Ya. Nabire maju berarti kita juga turut maju.
0: Kita ikut merasakan manfaatnya. Iya gitu. Betul Bapak. Kalau untuk di Nabire sendiri ini Bapak, pajak daerah yang menjadi sumber utama dari PAD kita itu apa? Dari pajak yang mana?
3: Artinya yang terbesar ya. Itu pajak restoran.
0: Oke.
3: Pajak restoran yang terbesar. Kemudian pajak MBLB, mineral bukan pokok logam dan batuan. Itu. Kemudian ya PBBP2 dan reklame itu yang
0: terbesar.
3: Terbesar.
0: Oke. Oke, Bapak terima kasih. Tadi Bapak Yusuf sudah menjelaskan juga mengenai optimalisasi yang dilakukan oleh Bapenda ya. Dan memang betul perlunya kolaborasi dan sinergitas ya Pak ya antara semua yang terkait di Nabire khususnya di Papua Tengah juga ya umumnya. Baik, saya ke mungkin saya manggilnya Mas ya karena terlihat muda-muda ini mendengar. Dari tadi saya panggil Bapak jadi enggak enak. Oke, ada Mas Aditya dan Mas Iqbal dari KP2KP. Ya, mungkin bisa dijelaskan dulu mas-masnya ini KP2KP ini apa, lalu tugasnya, perannya di pajak ini apa begitu.
2: Oke, baik, sebelumnya KP2KP Nabire sendiri ini adalah kantor yang membawahi dari atau menginduk kepada KPP Pratama Biak yang merupakan di mana kita melakukan pemungutan terkait perpajakan, sekaligus kita juga ada ke edukasi kepada masyarakat terkait pajak juga, kemudian ada pengawasan juga kepada wajib pajak yang ada di Nabire juga. Dan selain itu untuk dari KP2KPC ini memang karena kita kantornya kan menginduk di KPP Pratama Biak, jadi kami melakukan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan seperti yang saya sebut sebelumnya, itu yang mulai dari edukasi, kemudian kami juga melakukan pengawasan, sekaligus kita juga melakukan pelayanan kepada wajib pajak yang ada di Kabupaten Nabire seperti itu.
0: Oke. Jadi itu adalah KP2KP itu kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi pajak perpajakan ya, maksudnya dari Direktorat Jenderal Perpajakan. Ya, kalau dari KP2KP sendiri ini melihat bagaimana perkembangan kepatuhan wajib pajak orang pribadi ataupun mungkin badan ya, karena mengurus hal itu. Jadi kalau di Kabupaten Nabire sendiri itu bagaimana? Apakah cukup patuh pajak atau mungkin banyak yang ya seperti itu ya?
4: Ya, baik. Terima kasih. Kalau dari sisi kepatuhan pajaknya sendiri, untuk di Nabire, baik itu orang pribadi, badan, ataupun kegiatan usaha, itu kita dapat katakan sebagai patuh. Sudah patuh dalam konteks perpajakannya. Namun, jelas masih ada ruang nih, yang masih bisa ditingkatkan lagi dengan kepatuhan perpajakannya sudah baik, tapi bisa dibuat lebih baik lagi, begitu. Sehingga mungkin dari kami melihatnya di situ masih ada ruang yang bisa ditingkatkan, yang bisa dioptimalisasi, begitu Kak.
0: Iya, kalau di Nabire sendiri ini jenis pajak yang berdampak pada pembangunan nasional dan daerah itu jenis pajak pusat yang memiliki dampak. Ini yang terbesar apa?
4: Lebih tepatnya semua aspek perpajakan pasti berdampak.
0: Semua aspek perpajakan itu ada dampaknya untuk pembangunan.
4: Apakah itu pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai? Pajak penghasilan itu ada beberapa jenis kan? Itu semuanya pasti berdampak. Berdampak kepada pembangunan secara nasional.
0: Oke, begitu. Ya. Oke deh. Baik, pendengar Anda juga dapat berkontribusi ya, dapat bergabung bersama kami yang ingin bertanya masalah pajak. Mungkin ada yang, ini pajak saya mati ini bagaimana, mungkin seperti itu ya. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419. Baik, kita break dulu sebentar ya, dan kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami.
5: Hai, saya nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
6: Marta, selamat pagi.
5: Pagi, Alex.
6: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
5: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
6: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
5: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
6: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
5: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
3: Baik, mendengar kembali bersama kami di Suara Nusantara ya, masih bersama dengan narasumber kami yang ada di studio sore hari ini. Dan tadi kita sudah membahas masalah pajak ini, dan saya ingin bertanya kembali mungkin kepada Bapak Lopias ya, selaku perwakilan dari Samsat. Nah, mungkin Samsat sendiri ini memiliki strategi-strategi untuk mengoptimalkan pajak, penyerapan pajak di Nabire ini khususnya. Mungkin ada hal-hal yang dilakukan, inovasi-inovasi apa seperti itu yang dilakukan oleh Samsat sendiri. Mungkin bisa disampaikan Bapak.
4: Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami di Samsat ada beberapa strategi yang kami sudah pasang untuk meningkatkan pajak kendaraan bermotor. Ada beberapa strategi, yaitu seperti yang tadi kami sudah sampaikan, bahwa strategi untuk pemutihan kendaraan itu untuk salah satu strategi yang kami sudah pasang untuk melancarkan wajib bayar pajak setiap wajib pajak yang ada di Nabire. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, strategi akhir tahun biasanya ada hadiah untuk siapapun wajib pajak, siapapun dia yang bayar pajak tepati waktu, dia dapat undian.
3: Undian.
4: Nah, kemudian kita sudah siapkan hadiah. Hadiah sepertinya mobil, motor,
3: luar biasa,
4: kulkas, laptop, dan lain sebagainya. Nah, itu akhir tahun
3: yang kita setiap bisa. Akhir tahun
4: setiap
3: itu
4: akhir tahun ya, dua tahun yang lalu kita sudah lakukan. Dan yang dapat itu pun juga orang yang biasa, yang jual gorengan pisang, tapi bukan di Nabire. Yang dapat itu di Timika. Ya.
3: Iya.
4: Seperti itu yang kami bisa sampaikan. Dan
3: ya, kalau untuk yang pemutihan itu, Pak, ada jangka waktunya tidak, Pak? Misalnya hanya boleh yang 5 tahun saja begitu, atau yang misalnya dia sudah menunggak sekian tahun itu tetap diputihkan, seperti itu, Pak?
4: Boleh 5 tahun, tapi ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Iya, dari kalau ada pergub yang sudah turun, berarti kita lakukan pemutihan pajak. Kita tidak bisa ambil dari Samsat sendiri. Kita menunggu SK Gubernur, pergub yang setelah turun baru kita bisa lakukan untuk pemutihan pajak.
3: Lalu apa kendalanya yang masih dihadapi, Pak, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya yang berkendaraan bermotor ini, Pak? Pasti masih banyak yang
4: Kita alami.
3: Jadi kendala
4: tugas itu, kita jalankan terus. Ya. Kami tidak bisa jelaskan karena kendalanya banyak.
3: Iya. Tidak bisa dijelaskan karena saking banyaknya. Salah satunya aja, Pak. Apa kira-kira kendalanya, Pak? Jarak jauh mungkin ya.
4: Salah satunya ya, kita mau sampaikan wajib pajak suruh bayar, tapi ya kadang mereka tidak bayar karena kebutuhannya mereka juga banyak. Memang semua orang mau bayar pajak, tetapi karena kendala atau hal-hal tertentu yang mereka lakukan, mereka tidak bisa bayar. Karena utamakan mungkin anak sekolah, atau biaya listrik, atau air, dan lain-lainnya.
3: Ya. Begitu seperti ya, Pak. Itu, Bu. Ya, kendalanya banyak memang.
4: Ya, banyak. Kita tidak bisa jelaskan semuanya.
3: Iya, baik. Oke, Bapak Lopias, ya. Tadi kita sudah dengarkan juga pendengar ya, hal-hal inovasi-inovasi yang sudah dilakukan seperti pemutihan. Jadi untuk Anda yang menukar pajak ini waktunya ya Bapak, sampai tanggal 30 Agustus.
4: Ya, ini kesempatan.
3: Ini kesempatan pendengar, ya. Jadi nanti tinggal bayar ininya aja bebannya.
4: 1 Juli sampai 31 Agustus.
3: Iya, masih ada 2 bulan ke depan. Ya, oke. Baik, saya ke Bapak Yusuf, Pak. Kalau dari Bapenda sendiri, Pak, bagaimana strategi untuk mengoptimalisasi pajak ini, Pak?
5: Ya, baik, terima kasih. Seperti yang penjelasan awal saya tadi, bahwa ada dua, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Nah, dari intensifikasi ini, bagaimana kami dari Bapenda tetap tidak bosan-bosan, tidak merasa capek, selalu turun lapangan untuk mengecek. Nah, jadi kami turun untuk mengecek tentang pemutahiran data, kemudian mendata ulang misalnya yang belum terdata masalah PBBP2, kemudian ada sekarang yang digitalisasi yang kami lakukan, dan ini sekaligus berterima kasih kepada RRI karena ini bagian dari sosialisasi. Ada proyek perubahan yang saya akan bikin inovasi baru, yaitu pajak mobile Nabire, Pamona. Nah, dari Pamona ini nanti masyarakat tidak perlu datang ke bank, tidak perlu datang lagi di loket-loket di Bapenda, tapi cukup di mana dia berada bisa membayar pajak.
3: Lewat mobile berarti?
5: Mobile. Jadi namanya Pamona. Nah, ini Pamona. Kita sudah ada di Play Store, tapi secara teknisnya mungkin kami perlu sosialisasi dulu dan launching. Kami sudah MOU dan PKS dengan Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. Nah, kalau Bank Papua kan sudah dari dulu kita sudah kerjasama, tapi secara pajak online ini lebih banyak yang sudah bisa masyarakat akses dari ketiga bank tadi. Sehingga inisiatif kami untuk pembayaran pajak kedepannya tidak perlu lagi antri, tapi melalui HP saja sudah bisa. Tergantung dari wajib pajak punya uang di mana, mau ada kalau uangnya di Bank BNI ataupun banknya dia ini, silakan lewat Bank BNI. Kalau memang uangnya ada di Bank Mandiri, silakan lewat Bank Mandiri. Itu nantinya diharapkan waktu dekat untuk kita laksanakan itu. Kemudian secara ekstensifikasi tadi ya, tetap kami mencari peluang-peluang baru, terutama ya kami harapkan ya tingkat kesadaran daripada para pelaku usaha. Banyak sekali yang sudah sampaikan oleh dari Samsa tadi, memang kita butuh tingkat masyarakat ini ada kesadaran, terutama pelaku usaha. Ya, kami menyarankan di RRI ini, sesuai dengan rapat juga kami tadi dengan tim TAPD, bahwa tambang-tambang yang ada di Nabire ini cukup besar. Marilah kita rasa terpanggil bahwa kita memperoleh sesuatu ini tentu dari daerah ini. Berikanlah kontribusi kepada daerah ini demi kemajuan daerah. Karena tidak mungkin kita dapat sesuatu dari daerah ini kalau bukan dari daerah ini. Oleh karenanya, apa salahnya memberikan perhatian yang sesuai dengan hak haknya? Nah, gitu, itu yang kami sarankan supaya kedepannya pelaku-pelaku usaha yang belum membayar, terutama tunggakan-tunggakannya, ya silakan datang untuk dengan ringan hati, ketulusan, keikhlasan untuk membayar. Mungkin itu.
3: Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih kembali Bapak Yusuf Sirampun. Berarti sekarang sudah mulai ke digitalisasi ya Bapak. Tadi apa nama aplikasinya Pak?
5: Pamona.
3: Pamona. Iya. Dan itu sudah bisa di
5: Play Store.
3: Di Play Store. Iya. Sudah bekerja sama juga dengan tiga bank plat merah ya Pak ya.
5: Plat merah dengan Bank Papua nantinya.
3: Iya, dan Bank Papua. Jadi untuk Anda yang mau bayar pajak tidak perlu capek-capek ngantri. Jadi lagi. Dimanapun tinggal klik langsung bayar. Wah, luar biasa Bapak. Itu adalah inovasi yang sangat ini ya, membantu di era digitalisasi sekarang ini tentunya. Oke, baik mendengar, saya juga ingin menanyakan ke pihak KP2KP ini, ada Mas Aditya, Mas Iqbal juga yang sudah hadir. Bagaimana strategi ya dari KP2KP sendiri dalam optimalisasi pajak? untuk peningkatan infrastruktur ini. Ya, silahkan Mas Iqbal ya, boleh.
6: Oke, baik. Untuk terkait strategi kami dalam memotivasi perpajakan kami, kami sudah melakukan berbagai macam strategi. Salah satunya adalah dengan melakukan edukasi kepada wajib pajak, baik di Nabire, di provinsi maupun juga di Dogiai. Nah, untuk mendorong wajib pajak yang merupakan masyarakat-masyarakat baik di Nabire, agar bisa semakin patuh dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajaknya seperti itu. Nah, edukasi ini sudah kita mulai sejak dari bulan Oktober kemarin melalui dari peralihan aplikasi Cortex.
3: Iya, Cortex.
6: Yang merupakan aplikasi yang tujuannya adalah untuk semakin memudahkan pengguna dalam melakukan baik pembayaran maupun pelaporan perpajakannya seperti itu. Nah, dan dari bulan Oktober kemarin hingga bulan Desember kami sudah edukasi kepada para masyarakat dan wajib pajak di Nabire dengan melakukan aktivasi akun Cortex seperti itu. Jadi sebelum kita memakai Cortex, kita sudah arahkan para wajib pajak dan masyarakat untuk segera mengaktifkan akun Cortex mereka sebelum pada tahun ini 2026 menggunakan aplikasi Cortex seperti itu. Nah, selain itu juga pada awal tahun ini kami juga sudah bekerja sama dengan berbagai macam instansi pemerintah, baik dari pemerintah daerah Kabupaten Nabire, kemudian dengan instansi pemerintah Provinsi Papua Tengah, kemudian juga dengan instansi pemerintah Kabupaten Dogiai untuk melaksanakan layanan di luar kantor ke instansi-instansi tertentu yang mencakup dari pemerintah Kabupaten Nabire, pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan juga pemerintah Kabupaten Dogiai seperti itu. Nah, selain itu juga edukasi kami juga melakukan sosialisasi kepada para wajib pajak-wajib pajak dan berbagai macam pengusaha yang memiliki segmentasi tertentu. Mungkin ada dari pedagang emas, kemudian ada juga dari pusat hiburan dan lain-lain sebagainya seperti itu.
3: Iya, mungkin ada yang mau ditambahkan Mas Aditya ya, dari KP2KP ini.
7: Iya, sebenarnya kurang lebih sama.
3: Iya.
7: Untuk strategi yang telah dilakukan sendiri memang untuk KP2KP Nabire tentu aktivasi, kemudian aktivasi ini salah satu tujuannya adalah peralihan sistem kan. Karena yang sebelumnya kita menggunakan sistem yang lebih istilahnya terfragmentasi, yang lebih tersebar, sekarang semuanya disatukan dalam
3: Cortex,
7: sistem ya. Cortex ini. Dan tentu arahnya memang kita mungkin ini secara general memang pemerintah kan memang arahnya sudah mulai ke digitalisasi.
3: Betul.
7: Seperti tadi dari Bapenda, kemudian DJP juga melalui Cortex itu fokusnya setelah ke digitalisasi. Ini juga sebenarnya sebagai salah satu bentuk bagaimana pajak itu dapat merangkul

0: kewajiban administrasi tertentu, bisa dilihat tuh, oh ini kita prosesnya lagi di tahap apa, terus hal selanjutnya, proses selanjutnya yang harus dilewati apa. Sebenarnya dengan digitalisasi ini salah satu cara, bukan hanya KP2KP Nabire, tapi mungkin Direktorat Jenderal Pajak dan segala dan semua instansi di bawahnya, arahnya memang ini sebagai salah satu cara bagi kita untuk mempermudah bagi wajib pajak, sehingga optimalisasi terhadap perpajakannya pun bisa meningkat gitu.
1: Oke, jadi selain edukasi, sosialisasi, digitalisasi adalah hal utama sebenarnya. Iya. Apalagi di era sekarang ya, Bapak setuju ya dengan pamonanya, luar biasa Bapak.
2: Sudah ada di Play Store.
1: Iya, boleh ya, silakan. Mendengar nanti silakan di-download ya. Di Play Store, App Store juga mungkin ada ya, Apple Store ya Bapak. Dan pendengar, kami masih undang Anda yang ingin bergabung bersama kami di dialog interaktif untuk sore hari ini ya, baik melalui line telepon di 0984220074 ataupun di 0813549419. Kita masih membahas mengenai optimalisasi pajak bagi peningkatan infrastruktur di Nabire ini ya. Dan tentunya hal ini Pak dibutuhkan sinergitas seperti Bapak tadi ya. Bapak bilang tadi itu butuh kolaborasi. Kalau sekarang ini kolaborasi antara pihak-pihak terkait ini bagaimana kalau Bapak nilai untuk perpajakan ini Pak?
2: Memang perlu ditingkatkan.
1: Perlu
2: ya,
1: ditingkatkan.
2: Perlu ditingkatkan kolaborasi ini, terutama yang mungkin kebetulan kita di sini ada Samsat, ada KP2KP. Pertukaran data itu penting.
1: Iya.
2: Supaya kita memahami, karena kadangkala wajib pajak ini, ya sekali lagi kepada wajib pajak, tolong secara jangan sampai ada perbedaan-perbedaan yang sebenarnya ada hak pusat, hak daerah. Itu penting untuk kita bersinergi. Kebetulan antara KP2KP sudah ada, kami punya perjanjian kerjasama ya, Kementerian Keuangan. Jadi penting sekali untuk tetap kita bertukaran data. Itu untuk KP2KP, kemudian juga dari Samsat. Penting juga karena apa? Karena ya seperti katakan oleh Samsat tadi bahwa ada pajak option. Jadi option ini adalah langsung ke daerah, kabupaten. Demikian sebaliknya ada juga namanya option MBLB. Dari daerah yang memungut tapi diserahkan ke provinsi. Jadi seperti itu. Sinergitas antar lintas sektor, terutama ya mungkin khusus juga di Kabupaten Nabire, sangat dibutuhkan, terutama PTSP. Jangan sampai nanti ada yang mengurus izin tanpa mengurus pajak reklamenya ataupun fiskalnya. Ini perlu juga karena di sana sistem NIB ini OSS, jadi ya perlu kami ada pertukaran data juga supaya betul-betul wajib pajak ini memahami bahwa harus kita bayar pajak. Jadi harapan kita bahwa semua OPD-OPD yang memang ada kaitannya perlu kita saling terbuka untuk bersinergi demi kemajuan daerah Kabupaten Nabire.
1: Betul sekali.
2: Saya bicara Kabupaten Nabire karena ini, tapi kalau provinsi Papua ya provinsi.
1: Iya, oke, terima kasih Bapak. Kalau untuk di provinsi sendiri kan, daerah sendiri Bapak ya.
2: Ya.
1: Ke Pak Yusuf ini, tantangan terbesarnya apa sih Pak kalau di sini Pak untuk pajak ini?
2: Ya,
1: kalau Bapak tadi kan Pak Lopias bilang karena banyak yang ini ya Pak ya, kendalanya banyak sekali, salah satunya itu memang kebutuhan masyarakat lebih besar mungkin, sehingga untuk bayar pajak dia jadi lebih tidak diutamakan gitu. Seperti itu ya bahasa halusnya. Kalau untuk Bapak sendiri nih, menurut Bapak tantangan terbesarnya apa Pak?
2: Tantangan terbesarnya adalah tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak masih kurang. Kami berterima kasih, apresiasi bagi wajib pajak yang sudah sadar. Tapi ada juga yang wajib pajak yang memang seolah-olah malas tahu. Ya, contoh mungkin ya kami sampaikan kepada wajib pajak yang manakala ini kan wajib hukumnya bahwa setiap rumah, setiap tanah harus ada PBB-nya. Nah, diharapkan ya datang untuk melaporkan bahwa kami ada rumah untuk bayar PBB. Terus kedua, ya tantangan juga bahwa kadangkala juga karena di dalam pembayaran pajak ini ada namanya self assessment, disuruh menghitung sendiri.
1: Oh, itu yang bikin pusing
2: ya, bikin

0: sih, karena secara realistis ya kadangkala kami kendala. Nah, ini persoalan-persoalan yang sepertinya memang tantangan-tantangan yang kami hadapi. Nah, itu mungkin yang menjadi ini, tapi kita tidak bosan-bosannya untuk memberikan masukan atau sosialisasi supaya sesuai.
1: Oke. Ya, jadi tantangannya memang di setiap itu pasti ada ya, Bapak, pasti ya, ada. Pasti ada tantangan-tantangan itu. Tapi dari hal itu tadi saya juga penasaran, sebenarnya manfaat apa yang dirasakan masyarakat jika kebutuhan atau kepatuhan pajak ini terus meningkat? Mungkin dari KP2KP ada yang ingin menambahkan ya. Jadi kalau masyarakatnya patuh pajak, ini manfaatnya untuk kita apa sih gitu?
2: Iya, baik. Kalau untuk manfaat secara langsungnya, mungkin ini tidak terlihat, akan tetapi manfaatnya ada. Karena untuk KP2KP kan kita menarik pajak pusat, sehingga pajak yang ditarik oleh KP2KP, oleh kantor pajak, itu nantinya akan masuk sebagai APBN. Nah, APBN tersebut yang nantinya akan dikembalikan, akan diberikan kepada daerah. Nah, ketika diberikan kepada daerah, disitulah oleh pemerintah daerah akan didistribusikan lagi ke sektor-sektor yang menurut, yang mungkin nanti itu akan menjadi pertimbangan lebih lanjut daripada pemerintah daerahnya sendiri. Karena kalau kita mau melihat saja ya, kita menggunakan datanya dari, untuk di Papua Tengah sendiri, utamanya Kabupaten Nabire, itu dari tahun 2023, 2024 hingga 2025, itu ternyata ketika kita melihat transfer ke daerahnya, itu setiap tahun selalu meningkat. Yang mana hal ini juga sejalan dengan setiap tahunnya target target penyerapan pajak di KPP, kalau kebetulan KP2KP Nabire adalah bagian dari KPP Biak, itu target penerimaan pajaknya itu terus ditingkatkan. Nah, dengan peningkatan itu kita lihat juga ternyata secara nyata transfer ke daerah untuk ke Kabupaten Nabire juga setiap tahunnya meningkat. Nah, untuk lebih lanjutnya sendiri bagaimana, Mas Iqbal?
1: Boleh Mas Iqbal kalau ingin menambahkan ya, iya, mengenai.
3: Oke, baik. Selain itu juga, selain dari dana transfer ke daerah yang diterima oleh provinsi juga, dari pajak-pajak yang kita pungut, nah itu kan sudah dijelaskan oleh Bapak Mas Adi sebelumnya, itu kan menjadi APBN. Nah, dari itu juga, dari APBN itu juga dari provinsi sendiri ada beberapa yang juga diterima langsung manfaatnya. Seperti contohnya adalah pembangunan atas ke gedung Gubernur Provinsi Papua Tengah yang ada di Karadiri itu, di mana pembiayaannya itu dilakukan langsung dengan menggunakan APBN seperti itu, yang nilainya sebesar kalau tidak salah sekitar 350 miliar seperti itu. Jadi dari kantor gubernur tersebut itu langsung digunakan oleh APBN seperti itu.
1: Oke, berarti ya manfaatnya sangat besar pajak ini ya. Jadi memang pendengar, orang bijak taat pajak. Kalau dulu ada slogan seperti itu ya Bapak ya, waktu saya zaman SD kan. Orang bijak taat pajak. Memang pajak adalah sumber pendanaan bagi negara kita. Jadi kita sebagai warga negara yang baik dan bijak tentunya harus taat akan pajak, patuh pajak. Baik, Bapak, terima kasih ya tadi penjelasannya. Tapi saya mau closing statement dulu mungkin untuk basing-basing. Ini kira-kira harapannya Pak, dari Bapak Lopias dulu mungkin ya, sebagai perwakilan dari Samsat UPT Nabire, harapan Bapak untuk masyarakat ini bagaimana agar budaya taat pajak ini semakin meningkat begitu Pak?
4: Terima kasih. Harapan kami dari Samsat ini, sampai hari ini masyarakat lokal maupun masyarakat yang pendatang, terus terang saja sampai hari ini banyak yang belum bayar pajak. Tapi harapan kami ke depan ya, mereka bisa patut, bisa kesadaran diri, lalu mereka bisa bayar pajak. Kemudian yang kedua, harapan kami juga bagi mereka yang kendaraan yang luar masuk ke Nabire. Nabire ini harapan kami mereka bisa mutasikan
1: mutasi ke jadi dari, ini ya,
4: asal kendaraan masuk ke APT-nya.
1: Jadi PT.
4: Jadi PT. Itu harapan
1: saya
4: kami.
1: Saya sudah PT, Pak.
4: Ya. Jadi karena begini, kendaraan tersebut mereka operasi di Nabire, pajaknya mereka bayar di mana kami tidak tahu.
1: Okay.
4: Padahal kita ini mencari PAD. Jadi bagi mereka yang punya kendaraan harus patuh dan taat supaya mereka bayar pajak di Nabire kemudian mutasikan kendaraan tersebut itu.
1: Okay.
4: Nah, kemudian yang kedua, harapan kami masyarakat wajib pajak yang kendaraannya luar dari dealer sampai hari ini mereka hanya tahu bayar di dealer saja. Tapi selanjutnya per tahun sampai hari ini mereka belum tahu. Dan harapan kami ke depan mereka bisa tahu dan sadar diri bahwa mereka bisa bayar pajak ke Samsat.
1: Samsat.
4: Ya.
1: Betul.
4: Nah, terus yang ketiga.
1: Iya.
4: Kendaraan-kendaraan yang bodong saat ini mereka dah jual. Yang di baik dalam kota maupun luar kota, khususnya di Papua Tengah. Nah, setelah mereka mutasikan baru mereka bisa jual. Jangan kendaraan luar yang mereka asal jual begitu saja. Itu pesan dari kami.
1: Ya. Jadi ada tiga harapan itu ya, harapan ya, besarnya Pak besar. Ya. Ya semoga juga pendengar dapat menyerap ya hal-hal ini. Yang terutama mutasi tadi itu betul sih Pak.
4: Iya.
1: Ya. Bapak juga pasti Pak Yusuf setuju ya, kendaraannya dari mana, masa bayar kita pakai di sini, masa bayarnya di untuk daerah lain, akhirnya
4: ya.
1: Betul, padahal jalan yang kita gunakan adalah jalan Nabire
4: ya, ini kan hasil daripada PAD.
1: Betul. Oke, ke Bapak Yusuf, barangkali ada harapan-harapan yang ingin Bapak sampaikan ke pendengar, silakan Bapak.
0: Baik, terima kasih. Harapan kita bahwa marilah kita sadar pajak, patut pajak, karena sekali lagi saya katakan bahwa membayar pajak adalah bagian dari bentuk gotong royong masyarakat untuk membangun daerah. Karena tanpa pajak, maka pembangunan tidak bisa berkembang. Terutama pelaku usaha. Pelaku usaha, semakin maju daerah, maka pelaku usaha akan meningkat juga. Contohnya misalnya hotel. Semakin maju Kabupaten Nabire, hotel-hotel juga akan mendapatkan hasil juga. Termasuk juga restoran dan lain-lain sebagainya. Jadi, marilah kita bahu-membahu untuk membangun daerah ini melalui taat atau patuh membayar pajak.
1: Taat pajak. Oke. Okay. Memang berarti Nabire sendiri sekarang udah ini ya, berarti kota wisata ya, Pak. Kalau misalnya PAD-nya itu dapat dari restoran, dari hotel, berarti kan memang ternyata banyak begitu pengunjungnya, seperti itu ya, Pak.
0: Seperti itu. Iya.
1: Luar biasa. Oke, dari Mas Iqbal dan Mas Adit ya, mungkin ada yang ingin ditambahkan ya dari KP2KP juga ya. Harapannya ini untuk masyarakat biar patuh pajak bagaimana?
2: Oh iya.
1: Silahkan.
2: Baik. Mungkin sebelum masuk ke harapan, kami mau berterima kasih dulu kepada wajib pajak, seluruh wajib pajak di Nabire dan juga Papua Tengah, Kabupaten Dogiai juga yang telah patuh membayar dan juga melaporkan pajak. Kami juga mau berterima kasih kepada jajaran Pemda seperti Pemda Provinsi, Papua Tengah, kemudian Pemkab Nabire dan Pemkab Dogiai yang mau berpartisipasi aktif juga untuk sama-sama meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kami dari KP2KP Nabire tentu terus mengupayakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Nabire. Yang kami harapkan jelas adalah kesadaran pajak dari setiap wajib pajak bahwa untuk tentunya kepatuhan untuk membayar pajak dan juga untuk melaporkan pembayaran pajaknya juga. Di sini tentu kita harus sadari bahwa melalui pajak kita ikut mendukung pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya tentu. Dan tidak semua hasilnya memang langsung kita lihat hari ini. Sebagian mungkin baru dirasakan beberapa tahun ke depan atau dinikmati oleh generasi berikutnya. Pembangunan memang membutuhkan proses dan dukungan bersama. Sehingga di sini dengan meningkatnya kepatuhan perpajakan akan meningkatkan penyerapan pajak juga, itu tentunya akan sangat membantu bagi pembangunan nasional, pembangunan Provinsi Papua Tengah, dan juga pembangunan di Kabupaten Nabire. Tentu mungkin menutup ini, saya hanya mau mengatakan bahwa dengan pajak tumbuh, Indonesia tangguh.
1: Cie, keren. Dengan pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Luar biasa. Mas Iqbal, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya? Mas Iqbal sepertinya ini ya. Sudah ini ya. Oh, oke. Tidak apa-apa, santai saja, Mas. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup mungkin?
3: Mungkin dari saya mungkin selain dari aspek wajibannya juga, kami juga mengharapkan dari generasi muda ya, atau mungkin calon wajib pajak yang kedepannya akan menjadi wajib pajak dari kami, untuk perlu untuk selalu yang paling penting sih kita harus janganlah apatis seperti itu. Kita harus selalu sadar bahwa di dekat kita itu pasti ada dari itu yang terkait langsung dengan pajak juga seperti itu. Dan untuk kedepannya supaya kita perlu menumbuhkan kesadaran pajak kepada calon wajib pajak di masa depan, supaya mereka turut berkontribusi kepada pembangunan baik di Nabire, di provinsi maupun di Indonesia seperti itu.
1: Wah, luar biasa. Oke, terima kasih pendengar, sudah kurang lebih 1 jam kita ya ngobrol masalah pajak dan optimalisasinya. Kembali kami ingatkan untuk Anda sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh ya, bayar pajak pada waktunya, tepat waktunya, khususnya pajak kendaraan ya. Mewakili Bapak dari Samsat ini, saya udah bilang nih, mutasi kendaraan Anda yang masih mungkin plat luar Nabire, silahkan dimutasi menjadi plat Nabire ya. Terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah hadir, berkesempatan hadir ya. Semoga nanti lain waktu kita punya kesempatan lagi untuk mengobrol lebih dalam mengenai masalah ini. Terima kasih untuk Bapak Lopias, Bapak Aditya, Mas Aditya, Mas Iqbal ya, Bapak Yusuf Sirampun, Pirade, STMT. Ya, terima kasih bapak-bapak atas kehadirannya di RRI Pro 1 Nabire untuk edisi sore ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengikuti siaran Nusantara untuk edisi hari ini. Dan sesaat lagi kami lanjutkan dengan Warta Berita Daerah sore di ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya saya mau hadirkan dulu satu lagu yang semoga dapat menghibur Anda di sore hari ini. Ada Freshly Niki Julu, Racik Kuah, spesial untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh Bangkit Papua Tengah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan akan mempercepat penyerapan dana otonomi khusus atau dana otsus setelah penyelesaian berbagai kendala administrasi yang selama ini memengaruhi pelaksanaan program.

0: Itulah diantara informasi yang akan mengisi buletin berita program Masa 1 RRI Nabire edisi Rabu 22 Juli 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh atau Bangkit Papua Tengah. Merupakan bentuk komitmen Pemprov Papua Tengah dalam memanfaatkan dana Otsus sebagai investasi jangka panjang demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya orang asli Papua. Selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
2: Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari anak-anak yang tumbuh sehat, keluarga yang hidup sejahtera, dan masyarakat yang memperoleh perlindungan. Karena itu, pembangunan Papua Tengah harus dimulai dari manusianya, serta membangun generasi, memperkuat keluarga, dan memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal. Penegasan itu dikemukakan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa saat menyampaikan sambutannya sebelum meluncurkan program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh atau Bangkit Papua Tengah bertempat di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah Selasa 21 Juli 2026. Menurut Meki Nawipa, program Bangkit Papua Tengah yaitu Bangun Generasi Keluarga yang Inklusif dan Tangguh merupakan bentuk komitmen Pemprov Papua Tengah dalam memanfaatkan dana Otsus sebagai investasi jangka panjang demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya orang asli Papua.
3: Program ini ada karena itu stuntingnya itu sampai 32,5%. Dan juga angka kemiskinan di 8,9%. Jadi dengan program Bangkit Papua Tengah ini, saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tolong bantu supaya ada data-data yang valid. Sehingga kita bisa tahu angka kemiskinan itu berapa, angka stunting itu berapa, angka kematian itu berapa. Karena ukuran bagi seorang gubernur atau bupati atau wakil bupati, pemerintah yang sukses itu adalah dia harus tahu angka. Karena pemerintah itu akan maju. Satu, dia harus menaikkan IPM. Kalau IPM itu dia naik, itu tidak bisa naik otomatis. Dia harus dari program seperti ini, bagaimana isi dari bawahnya. Kalau sudah begitu, nanti masuk ke arah namanya itu PDRB, pendapatan bruto. Nah, jadi waktu kita sudah tahu berapa gas ini, kita akan tahu bagaimana daerah ini maju.
2: Sementara itu, Kepala Bapeda Provinsi Papua Tengah yang juga selaku Ketua Sekretariat Bersama Program Bangkit Papua Tengah Eliezer Yogi SSTP MSI dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud dan tujuan daripada kegiatan ini adalah sebagai momentum dimulainya implementasi Program Bangkit Papua Tengah secara resmi sebagai gerakan pembangunan terpadu yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya keluarga dan anak-anak orang asli Papua di 8 kabupaten.
4: Adapun tujuan daripada kegiatan ini adalah memperkenalkan program Bangkit Papua Tengah kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan dan terkhususnya buat tempat kabupaten sebagai pilot project. Menyampaikan arah kebijakan pembangunan pemerintahan Provinsi Papua Tengah dalam bidang perlindungan sosial dan pembangunan sumber daya manusia.
2: Pada kesempatan itu, Gubernur juga minta seluruh perangkat daerah agar melaksanakan program Bangkit dengan penuh tanggung jawab. Program ini tidak boleh hanya berhenti sebagai dokumen atau kegiatan seremonial. Pastikan pendataan dilakukan secara akurat, bantuan diberikan tepat sasaran, pelayanan dipermudah, serta manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Turut hadir pada kesempatan itu, pimpinan Kementerian dan Lembaga Papua Tengah, Ketua DPR Papua Tengah, Ketua MRP Papua Tengah, Wakil Gubernur Papua Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Papua Tengah, para Bupati dan Wakil Bupati se-Papua Tengah, Kepala BP3 OKP Papua Tengah, dan pimpinan instansi vertikal, sekretaris daerah, para asisten sekda, staf ahli gubernur, serta para kepala perangkat daerah, pimpinan perguruan tinggi, dan para mitra pembangunan, serta tamu undangan lainnya. Robi Vanindi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan akan mempercepat penyerapan dana otonomi khusus atau dana Otsus setelah menyelesaikan berbagai kendala administrasi yang selama ini mempengaruhi pelaksanaan program. Berikut Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan penyerapan dana otonomi khusus atau dana Otsus akan segera dipercepat setelah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait. Langkah tersebut dilakukan menyusul masih rendahnya realisasi penyerapan dana Otsus yang dipengaruhi proses administrasi dan penyesuaian mekanisme pengelolaan anggaran. Pengelolaan dana OTSU saat ini dilakukan melalui sistem yang terintegrasi sehingga seluruh tahapan administrasi harus dipenuhi sebelum program dapat dijalankan. Selain itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga harus memastikan besaran sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa dana OTSUS sebelum kegiatan tahun berjalan dapat dilaksanakan. Sekretaris Daerah Papua Tengah Silwanus Sumule menjelaskan, rendahnya penyerapan dana OTSUS lebih disebabkan kendala teknis administrasi. Ia juga memastikan pemerintah akan mempercepat proses penyerapan setelah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait.
6: Ya, memang kita harus akui bahwa dana OTSUS ini sangat ketat. Itu ada namanya interoperabilitas. Jadi SIPD sama dengan dana OTSUS itu dia saling terkait. Gimana kendalanya? Banyak faktor. Salah satu yang memang kita harus juga kecepatan kita. Dan kemudian yang kedua, kalau kita ingin melaksanakan kegiatan kemarin, melaksanakan kegiatan tahun ini, kita dulu memastikan silpa kita berapa untuk dana OTSUS. Itulah salah satu penyebab keterlambatan. Tapi dalam 1-2 hari ini kita sudah akan ada pertemuan dengan Kementerian PON di hari Rabu. Dan kita memastikan langsung kita berlari. Jadi lebih banyak pada urusan teknis administrasi sebenarnya.
5: Selain mempercepat penyerapan anggaran, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menyiapkan tambahan dana OTSUS sekitar 447 miliar yang akan dialokasikan melalui APBD perubahan. Dana tersebut akan dimanfaatkan setelah masuk dalam dokumen perencanaan dan memperoleh persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku. Sekda Papua Tengah Silwanus Sumule menambahkan, pemanfaatan dana OTSUS tetap diprioritaskan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pembangunan infrastruktur melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah.
6: Dana OTSUS kan dibagi ada 3, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ditambah juga dengan infrastruktur, DTI kan masuk di situ. Nah, sejak kita melaksanakan SSA, SSA kan tidak hanya dinas pendidikan yang mengerjakan. Kalau jalannya harus bicara PU, PLN listriknya semua, PLN kita bicara, itu berarti kita di ESDM. Kemudian bicara internet, kita bicara di Infocom, di keterkaitannya di situ. Yang pasti kita akan melaksanakannya di APBD perubahan. Karena dia harus masuk dulu di dalam dokumen. Kita tidak bisa melaksanakan kalau belum muncul di dalam dokumen perencanaan dan disahkan, disetujui oleh paripurna DPR di APBD.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap percepatan penyerapan dana OTSUS dapat mendukung pelaksanaan program prioritas daerah secara optimal, sekaligus mempercepat realisasi visi dan misi pemerintah provinsi sepanjang tahun 2026. Nur Febriana melaporkan.
0: Pendengar, Polres Nabire menyiapkan pengamanan menjelang rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia atau GPMII pada Kamis 23 Juli 2026. Polisi mengaku telah menerima surat pemberitahuan aksi, namun hingga kini koordinasi dengan koordinator lapangan belum berjalan dengan optimal. Berikut laporan selengkapnya bersama Arnold Saudila.
7: Polres Nabire memastikan akan mengerahkan personil untuk mengamankan rencana aksi demonstrasi yang akan digelar Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia atau GPMII di Kabupaten Nabire. Berdasarkan selebaran aksi yang beredar, demonstrasi mengusung tema militer mesin pembunuh rakyat Intan Jaya. Masa berencana memulai aksi pada hari Kamis 23 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Timur dengan titik kumpul di SP1, Jepara 2, Pasar Karang, Uswim, dan Siriwini. Sasaran aksi adalah kantor DPR Papua Tengah. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya telah menerima surat pemberitahuan aksi dan telah berupaya membangun komunikasi dengan koordinator lapangan agar pelaksanaan aksi dapat berlangsung tertib dan aman. Menurut Kapolres, kepolisian mengusulkan agar massa memusatkan titik kumpul di Pasar Karang untuk memudahkan pengamanan. Namun hingga saat ini pihak koordinator lapangan belum menyetujui usulan tersebut.
8: So, sudah ada, kita sudah komunikasi, cuman ini yang korlapnya ini tidak mau koordinasi balik dengan kita terkait kita satukan tempat saja kayak di Pasar Karang. Ini mereka tidak mau kembali sehingga nanti besok pagi jam 9 ada pertemuan dengan tokoh ada tokoh masyarakat. Nanti hasilnya bagaimana saya sampaikan ke SASU, karena besok itu juga ini surat mungkin dari Kabakops ada buat mau permintaan pasukan juga dari rekan TNI untuk bantu pengamanan seperti biasa demo.
7: Kapolres menambahkan Polres Nabire tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan berharap seluruh peserta aksi dapat menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, serta mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Arat Saudila melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain pendengar, gelar cek kesehatan gratis pada HUT ke-4 Pemprov Papua Tengah, masyarakat berbondong-bondong datangi stand. Jedefri Panjaitan melaporkan selengkapnya berikut ini.
9: Rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah terus menghadirkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah pelayanan cek kesehatan gratis yang digelar panitia HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi di halaman kantor Gubernur Papua Tengah dan mendapat sambutan antusias dari warga. Sejak pagi, masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi pelayanan kesehatan untuk memanfaatkan pemeriksaan gratis yang meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, konsultasi kesehatan, hingga pemeriksaan kesehatan umum oleh tenaga medis. Salah seorang warga yang bernama Ibu Maria, saat hadir memeriksakan kesehatannya Selasa kemarin, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan kesehatan gratis tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya.
10: Kesehatan gratis ini baik untuk kita masyarakat yang tidak mampu. Karena itulah kami orang yang tidak mampu ini ya, kita bersyukur karena bisa siang ini kami dapat berobat dengan gratis.
9: Hal senada juga disampaikan warga lainnya, Friends, yang mengapresiasi perhatian pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap kesehatan masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat menjangkau lebih banyak warga, agar warga Papua Tengah dapat rutin memeriksakan kesehatannya.
11: Dalam rangka mengetahui secara dini kesehatan warga, sehingga dengan mengetahui kesehatannya, mulai dari tensinya, kolesterolnya, asam uratnya, apabila tensinya tinggi, barangkali bisa mengelola pola pikirnya, mengelola pola makannya, mengelola pola hidupnya, sehingga bisa mencegah dari penyakit. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Cek kesehatan gratis.
9: Pelayanan cek kesehatan gratis menjadi salah satu kegiatan sosial dalam rangka HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah yang bertujuan mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selain cek kesehatan gratis, rangkaian peringatan HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah juga diisi dengan berbagai kegiatan lainnya seperti jalan santai, lomba yospan, pameran UMKM, hiburan rakyat, dan pembagian door prize yang akan mencapai puncaknya pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pendampingan penilaian mandiri maturitas sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP terintegrasi tahun 2026. Kegiatan yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai maturitas SPIP hingga mencapai target nasional level 3. Selengkapnya dilaporkan Veronica Sandra dari Kabupaten Mimika.
12: Pendampingan penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi tahun 2026 merupakan lanjutan dari kegiatan manajemen risiko yang telah dilaksanakan beberapa pekan sebelumnya. Selama 3 hari, operator dari seluruh OPD didampingi dalam menyusun dan melengkapi berbagai kertas kerja berdasarkan dokumen yang dimiliki masing-masing perangkat daerah. Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika, Dwi Cholifa, mengatakan seluruh dokumen dari OPD nantinya akan diintegrasikan sebagai dasar penilaian maturitas SPIP Kabupaten Mimika.
13: Nah, makanya dibilang terintegrasi, nanti dari OPD-OPD itu menjadi kumpulan untuk Kabupaten Mimika yang ada skornya. Kemudian nanti kalau tadi kita lihat kita belum sampai di skor angka 3, masih 2 koma mungkin ya, itu yang harus kita perbaiki, kita kejar. Nah, jadi SPIP ini sebenarnya kita punya SOP setiap OPD, regulasi setiap OPD yang harus dipenuhi, yang harus disesuai dengan penjelasan Pak Korwas tadi untuk mencapai tujuannya, visi misi Pak Bupati, Pak Wakil. Kan visi misi itu visinya tadi kan terwujudnya apa? Kemudian misinya ada 6. 6 misi itu kan ada beberapa OPD tuh. Harus masuk di situ pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pelayanan publik, berarti kan beberapa OPD termasuk ini Bapenda.
12: Selain menjadi alat ukur tata kelola pemerintahan, SPIP terintegrasi juga mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika melalui penguatan pengendalian intern manajemen risiko, dan pelayanan publik yang lebih baik. Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Papua Tengah, Fatul Huda Yusuf Ukrawi, menjelaskan bahwa target nasional yang harus dicapai pemerintah daerah adalah level 3 SPIP, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN.
14: Yang saat ini kami lakukan atau kami turun ini untuk memulai lagi dari baseline score. Di target kita kalau disesuai dengan arahan dari Presiden di RPJMN, baik di kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah itu diwajibkan punya level 3 di SPIP. Artinya apa? Artinya di level 3 ini adalah kita sebagai tim evaluasi punya keyakinan yang memadai bahwa teman-teman di pemerintah daerah itu dalam melaksanakan tata kelolanya itu sudah cukup memadai. Jadi pencapaian visi misi dari bupati wakil bupati dengan tadi 4 tujuan tadi, efektif efisien, laporan keuangan yang handal, pengamanan aset-aset negara dan daerah, termasuk juga dengan peraturan perundang-undangan itu dapat tercapai.
12: Melalui pendampingan ini, pemerintah Kabupaten Mimika berharap seluruh perangkat daerah mampu meningkatkan kualitas pengendalian intot serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire. Berdasarkan data Rabu 22 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
15: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 22 Juli tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp50.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp45.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000, pasar Bumi Raya Rp20.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh Bangkit Papua Tengah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan akan mempercepat penyerapan dana otonomi khusus atau dana otsus setelah menyelesaikan berbagai kendala administrasi yang selama ini mempengaruhi pelaksanaan program. Demikian warta berita daerah sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Puncak perayaan hari ulang tahun ke-4 Provinsi Papua Tengah, pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar konser musik rohani sebagai wujud syukur 4 tahun Provinsi Papua Tengah yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 16 waktu Indonesia Timur bertempat di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini dirangkaikan dengan launching program Bangkit Papua Tengah, doa bersama bagi Papua Tengah untuk 8 kabupaten, dan pemotongan tumpeng hari ulang tahun Provinsi Papua Tengah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah. Puncak perayaan hari ke-4 Provinsi Papua Tengah turut dimeriahkan oleh Mikhail Jakar Milena, Nobo, Sonia Bahra, Francina Dabi, dan juga Medelin Karubaba, Mirakel Ramandei. Mari datang bersama keluarga, sahabat, dan jemaat untuk memuji Tuhan, mempererat persaudaraan, serta merayakan hari ulang tahun ke-4 Provinsi Papua Tengah dengan penuh sukacita. Papua Tengah bangkit, bersatu, dan diberkati.
3: Pancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Mendengar masih di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih menantikan ya siaran langsung konser musik rohani sebagai wujud syukur 4 tahun Provinsi Papua Tengah dari halaman kantor gubernur Provinsi Papua Tengah. Dan pendengar, menjelang kita nantikan siaran langsung ya, kami hadirkan lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda. Selamat sore untuk Anda yang sedang berkendara, juga kami ucapkan selamat berkendara, semoga selamat sampai tujuan dan hati-hati di jalan. Yang masih beraktivitas di sore hari ini, semangat dan selamat beraktivitas ya, walaupun sudah sore mungkin energi sudah menurun tapi tetap semangat tentunya. Dan pendengar, ada Mei Chan, tak bisa kelain hati.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang keromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Abang yang ngomong terus.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah, parang?
4: Iya.
3: Gergaji, korek api. Untung rokok.
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak.
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
1: Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Man.
1: Juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
3: Ya ampun, Farel. Ngapa 10 di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
4: Mau buat tangkai bendera ya. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
3: Ya, tapi kan emak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel? Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
4: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
3: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
4: Asik, Farel dengan kawan.

0: udahlah, kecil lagi.
1: Kecil lagi. Jangan
0: pusing-pusing, tahu nih.
1: Kece lagi,
2: berantem yang enggak penting.
1: Kece lagi,
0: oh, kece lagi saja.
1: Kece mi,
2: bandnya.

0: banyak sekali perampoknya di sini. Apa itu? Siapa di sana?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Halo Ades, siapa yang jemput?
4: Kenapa kamu nanya?
3: Rumahnya di mana?
4: Kamu nanya.
3: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
4: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow,

0: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah, begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di

Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara, titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Nabire Lintas Sore untuk edisi hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026. Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda, pendengar, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Rabu ya, dan kita masih menantikan siaran langsung konser musik rohani sebagai wujud syukur 4 tahun Provinsi Papua Tengah. Dan selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi islami menjelang kita nantikan salawat tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Baik pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, baik pendengar dari Pusat Radio Bimbang saja Anda. Pada selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti siaran konser musik rohani sebagai wujud syukur 4 tahun Provinsi Papua Tengah langsung dari halaman kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah bersama rekan kami yang bertugas ada Bung Juntefri Penjaitan dan juga Robert Von Indi.
1: Ya, terima kasih Manu di studio Persatuan dari Nabire. Pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat didengar. Senang sekali kami tim kerabat kerja LPPRRI Nabire di kesempatan sore hari ini akan menyiarkan secara langsung jalannya ibadah rohani pengucapan syukur dalam rangka HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah. Saat ini pendengar terlihat sedang berlangsung doa pembukaan yang disampaikan oleh Pendeta Bonsap ya. Dan usai doa nanti akan ada persembahan tarian dan juga puji-pujian yang juga akan disampaikan oleh beberapa choir dan juga nanti akan ada ibadah di mana ibadah ini akan berlangsung sesaat lagi. Dan pendengar bukan saja dari kalangan ASN yang hadir namun juga dari warga masyarakat Nabire ada yang hadir di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah untuk menyaksikan langsung ibadah pengucapan syukur HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah. Dan terlihat pula mewakili Gubernur Provinsi Papua Tengah PLT Sekda Papua Tengah Dr. Silwano Sumule yang sudah hadir. Dan nantinya pendengar akan ada persembahan puji-pujian yang juga sudah dipersiapkan. Dan saya akan bacakan beberapa susunan acara yang akan berlangsung. Di antaranya doa pembukaan dari FKUB oleh Bapak Bonsapia. Kemudian sebentar lagi ada opening video, penayangan video bumper. Kemudian ada paduan suara Haleluya Agung yang dia akan disampaikan oleh penampilan choir, kemudian tarian tenors, kemudian pula ada tim altar konser rohani, persembahan pujian oleh Nobo Idol, dan juga firman Tuhan yang akan direncananya disampaikan oleh Pendeta Leon Wairara. Ya, nanti persembahan pujian Nobo Idol ini akan menyanyikan lagu Yesus Dombe-Dombe dan juga Yesus Jalan Kebenaran. Nobo Idol adalah artis nasional yang berkancah di Indonesian Idol yang merupakan menjadi artis bintang tamu di hari ini. Kami juga akan menyampaikan selanjutnya ada persembahan pujian oleh Michael Jakar Milene yang menyanyikan lagu Allah Ku Dahsyat, kemudian nyanyian Bangsaku, Tiap Langkahku, dan juga ada persembahan pujian dari Sonya Bara, persembahan pujian dari GKI Silo Kalibobo, kemudian persembahan pujian oleh Francina Dabi, persembahan pujian dari Yokara Price, kemudian ada lagu daerah, kemudian ada persembahan pujian dari Madeline Karubaba, kemudian ada persembahan pujian dari Michael J juga. Ini juga akan ada beberapa pujian hingga nantinya akan ada doa bagi Papua Tengah dan closing prayer. Dan pendengar saat ini terlihat bersiap-siap untuk mempersembahkan pujian, antara lain adalah paduan suara Haleluya Agung, di mana paduan suara ini mengenakan baju berwarna merah marun dan juga tentunya paduan suara Haleluya Agung ini adalah juga anggotanya terdiri dari anggota dari Pes Parawi. Kita dengarkan pendengar persembahan pujian.

Iya, saudara pendengar, telah kita dengarkan tadi pujian dari paduan suara Haleluya Agung, dan saat ini dilanjutkan dengan tarian Tanners, penampilan tari pembuka. Terlihat para penari saat ini berada di depan para tamu undangan, di depan panggung utama, saat ini memberikan atraksi atau pujian penyembahan.

Ya, saudara pendengar, Anda masih bersama kami dalam acara konser rohani yang berlangsung saat ini di Bandara Lama, tepatnya di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah. Dan perlu kami sampaikan bahwa terlihat saat ini para tamu undangan dan juga warga masyarakat Kabupaten Nabire yang juga turut hadir.

0: Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Tuhan mengumpulkan kita di tempat ini.
1: Amen.
0: Kita mau merayakan ulang tahun yang keempat Provinsi Papua Tengah. Mari saya mengajak setiap kita buka hati kita. Kita mau bersyukur karena Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan.
1: Hallelujah.

0: Hallelujah.
1: Ya, pendengar, baru saja persembahan puji-pujian disampaikan oleh choir dan juga tiga lagu telah selesai dinyanyikan. Dan ini cukup menghibur warga masyarakat Nabire yang sejak sore tadi mengikuti ibadah ucapan syukur HUT keempat Provinsi Papua Tengah. Dan berikut pendengar akan tampil artis nasional yang juga merupakan artis dari Indonesia Idol, yaitu Nobo, yang akan menyanyikan dua lagu. Dan ini menjadi persembahan spesial di HUT keempat Provinsi Papua Tengah, karena yang dihadirkan merupakan artis Papua yang sudah namanya tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Nobo dan Mikael. Saat ini sedang bersiap-siap pendengar, Nobo dan Mikael, untuk nantinya akan menyanyikan lagu puji-pujian. Dan usai persembahan puji-pujian ini juga nantinya akan ada khotbah yang sudah disiapkan. Dan pendengar, di sore hari ini cuaca di sekitar Bandara Lama Nabire atau di halaman kantor gubernur Provinsi Papua Tengah sangat cerah dan terlihat pula senja yang samar-samar mulai tenggelam. Dan ini menjadi penyemangat warga masyarakat Nabire yang hadir untuk mengikuti ibadah konser rohani, doa pemulihan, dan juga ibadah syukur HUT keempat Provinsi Papua Tengah. Baik pendengar, kita akan langsung saja menyaksikan penampilan Nobo. Dan terlihat pula warga Nabire yang hadir ini menanti-nantikan persembahan pujian dari Nobo dengan view di sekitar Bandara Lama Nabire atau halaman kantor gubernur Provinsi Papua Tengah yang sangat indah di sore hari ini. Dan ini menambah kesan indah ya, dan juga khusyuk saat beribadah di sore hari. Ya baik pendengar, saat ini masih dilakukan persiapan dan lagu-lagu persembahan pujian. Kita ikuti pendengaran Nobo.
2: Kita akan menikmati puji-pujian kepada Tuhan. Ada tanah Papua.

0: Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Selamat malam buat warga Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah yang luar biasa yang Tuhan Yesus kasihi. Masih semangat memuji Tuhan?
1: Amin.
0: Masih semangat?
1: Amin.
0: Oke, berarti kalau ada lagu yang kencang kita harus goyang badan kita, oke? Kita mau rock and roll buat Tuhan. Amin. Saya akan turun di situ, saya akan pancing semua untuk bergoyang. Pokoknya bapak-bapak pejabat yang baju putih ini harus goyang, harus mainkan. Apalagi yang di

Saya mau dengar suara kaum perempuan. Ikuti saya ya. Di dalam. Kurang keras, kurang keras. Jangan sampai lagi-lagi ke skala orang. Di dalam. Wah, tepuk tangan buat ibu-ibu. Sekarang saya mau dengar kaum Adam. Bapak-bapak, siapkan suara yang terberat. Satu, dua, tiga. Di dalam. Woi, kurang-kurang. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Ah, memang luar biasa. Bapak-bapak ini luar biasa. Sekarang kita gabung jurus. Bapak-bapak sama ibu-ibu. Kita tutup hari ini. Satu, dua, tiga.

Nabi Rey memuji Tuhan. Anda suka cita malam hari ini? Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Selamat hari ulang tahun yang keempat buat Provinsi Papua Tengah. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Kita masih tetap dalam suasana memuji Tuhan. Tema acara hari ini adalah Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Ada yang tahu alasan kenapa kita memuji Tuhan kah? Anak-anak sekolah minggu. Ada yang di belakang. Iya. Semua yang kita lakukan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita rancangkan, sebagai manusia yang berdosa pasti tidak bisa sampai kepada Tuhan ya. Jadi saya sangat bersyukur hari ini dapat kesempatan berdiri di tempat ini. Saya merasa Tuhan Yesus sangat baik karena saya bisa mendapat panggilan untuk kembali ke Nabire memuji nama-Nya. Alasan kenapa kita memuji Tuhan karena pertama Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mati bagi kita semua dan memberi kasih-Nya kepada kita. Oleh karenanya kita datang berkumpul memuji dan menyembah Dia. Jadi semua masih dalam hadirat Tuhan. Dengan semua yang kita bawa hari ini, ucapan syukur kita buat Papua Tengah tercinta. Dengan segala beban yang mungkin kita lagi tinggalkan, Tuhan hari ini saya datang. Terima kasih Tuhan pilih saya. Tuhan panggil saya, Tuhan tarik saya. Tuhan tunjuk saya untuk menjadi salah satu anak, menjadi masyarakat, penduduk di Provinsi Papua Tengah. Terima kasih karena kasih-Mu yang terlebih dahulu menyelamatkan saya. Untuk itu kami datang memuji dan menyembah-Mu. Biar puji-pujian ini berkenan di hadapan Tuhan. Allahku dahsyat.

0: Ya, pendengar, usai tadi penampilan Michael, berikut kita akan ikuti kembali penampilan dari artis-artis untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan, dan saat ini terlihat antusias warga masyarakat yang hadir ikut bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin melihat malam hari ini antusias warga masyarakat seperti apa?
1: Iya, Bung Jek, terlihat saat ini di halaman kantor gubernur cukup ramai dikunjungi oleh warga masyarakat yang cuma mau datang untuk menyaksikan festival malam ini, konser musik ya, tetapi juga yang hadir untuk mengikuti jalannya ibadah cukup ramai. Dan juga bukan warga masyarakat yang datang untuk menyaksikan konser ini, tapi juga terlihat para UMKM atau mama-mama yang juga terlibat dalam kegiatan ini. Betul. Cukup banyak. Terlihat juga di samping itu juga ada beberapa sponsor ya, seperti dari Telkomsel maupun dari motor yang juga terlihat hadir meramaikan kegiatan di malam hari ini.
0: Ya, Bu Robi, mungkin nanti baru kita lanjut karena ini masih ada pengembangan pujian, kita dengarkan terlebih dahulu.

masih semangat, jangan malu-malu. Kalau ada yang mau masuk ke tengah, silakan. Ya, kita puji Tuhan, tidak boleh malu. Bapak, mama, kakak, adik, terima kasih yang luar biasa. Kita ucapkan sama Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Musik, kita mau menari untuk Tuhan.

0: Iya, Bung Robi, ya, terlihat cukup meriah ya malam hari ya. Ini di mana tadi juga warga masyarakat ikut bernyanyi dan juga sambil masuk ke tengah arena untuk bersukaria bersama ya, dengan betul, ya, para worship leader dan juga para penyanyi untuk bagaimana bergoyang untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus.
1: Ya, benar, Bung Jo. Ya.
0: Dan Bung Robi ya, sesaat lagi nih dari paduan suara sepertinya menggunakan alat musik ya
1: tradisional
0: yang ditampilkan. Setelah tadi kita sudah mendengarkan berbagai pujian terus kemudian menggunakan alat-alat band yang cukup canggih, cuman sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Immanuel Kota Lama.
1: Iya.
0: Ya, Immanuel Kota Lama, di mana paduan suara ini.
1: Ya, yang menarik di sini Bu Jeff, terlihat mereka gunakan akustik atau alat musik tradisional.
0: Betul, ada stand bass,
1: juga ya,
0: ukulele,
1: tifa,
0: dan juga ada gitar ya, sebagai pengiring musiknya. Ya. Dan terlihat pula mereka sejak tadi sudah cukup antusias. Tadi kami, saya dengan Bu Robi juga sempat mendengar mereka latihan, cukup merdu alunan musiknya, dan ini mengingatkan kita kembali bahwa musik tradisional, khususnya budaya Papua, tidak boleh ditinggalkan. Ya, betul, begitu ya. Ya, saat ini sedang bersiap pendengar untuk mempersembahkan puji-pujiannya, dan terlihat paduan suara ini mengenakan baju batik khas Papua berwarna hijau ya, dan terlihat pula sedang melakukan persiapan untuk mempersembahkan pujiannya. Malam hari ini cukup cerah, kita ditemani oleh bulan dan bintang ya, di halaman kantor Gubernur Papua Tengah. Warga masyarakat yang ingin hadir silahkan bisa datang ke halaman kantor Gubernur Papua Tengah, karena di sini tidak perlu bawa makan, Bu Robi.
1: Ya, betul,
0: tidak
1: betul,
0: perlu bawa minum karena sudah tersedia UMKM-UMKM yang mendukung persembahan. Hari ini ada pengucapan syukur ya, konser rohani, ya,
1: betul,
0: dalam rangka mengucap syukur hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah. Sebenarnya Bung Robi dan juga pendengar, hari ulang tahun Provinsi Papua Tengah itu jatuh pada tanggal 25 Juli.
1: Ya.
0: Tetapi memang untuk puncaknya sendiri dilaksanakan pada malam hari ini, dan beberapa rangkaian kegiatan juga telah dilakukan. Di antaranya kemarin nonton bareng final Piala Dunia, ya, Bung Robi ini panitia yang melaksanakan. Kemudian ada lomba Yospan.
1: Ya.
0: Saya kemarin berpikir Om Robi ikut Yospan juga.
1: Iya, sebenarnya cuma karena faktor usia.
0: Ya. Betul sekali. Dan terlihat memang kemarin kategori lombanya itu remaja sampai dewasa ya.
1: Ya,
0: dan kemudian habis lomba Yospan, kemudian ada pameran UMKM, kemudian pula ada cek kesehatan gratis, ada jalan santai yang langsung dipimpin oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Tengah, Mekin Nawipa. Terus kemudian pula ada pembagian door prize. Ya, ini door prize-nya cukup besar, dan malam hari ini juga tradisi tampilkan di depan. Ada sepeda motor, kemudian ada kipas angin, ada kulkas, dan lain sebagainya sebagai door prize.
1: Ya,
0: dapat dinikmati oleh warga masyarakat.
1: Kami sampaikan juga bahwa di samping kegiatan itu, Gubernur Papua juga meluncurkan program Bangkit Papua Tengah.
0: Ya, betul. Program ini tentunya menyasar anak-anak 0 bulan ya, 0 hari 0 bulan, sampai nanti akan diberikan per bulan itu masing-masing anak-anak ini, khususnya anak-anak Papua, ya, itu 350.000 per bulannya.
1: Ya,
0: tentunya ini menjadi kabar bahagia.
1: Itu, ya. Yang kemarin di launching itu, khusus bantuan tersebut itu khusus untuk 4 kabupaten.
0: 4 kabupaten. Ya. Apa saja itu, Bang Robi?
1: Kabupaten Dogiyai, Paniai, Puncak Jaya, dan Intan Jaya.
0: Ya.
1: 4 kabupaten berikutnya akan juga akan dilaksanakan.
0: Ya.
1: Menurut informasi yang disampaikan dari Pemprov Papua Tengah bahwa kabupaten yang belum mendapatkan bantuan tersebut akan menyusul.
0: Ya, menyusul. Oke, okay, kita akan dengarkan dan ikuti bersama penampilan dari paduan suara Immanuel Kota Lama yang tentunya menggunakan alat-alat tradisional. Ada ukulele ya, Bung Robi, ada stand bass, dan juga ada gitar. Kita dengarkan bersama.

0: Iya baik, shalom. Shalom Papua Tengah. Ada sukacita? Ada sukacita? Selamat ulang tahun Papua Tengah yang keempat, luar biasa ya. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, Tuhan buat, amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Tidak ada sesuatu yang kami bisa kasih kepada Tuhan. Kita hanya bisa menyembah Dia. Saya ingat 15-16 tahun yang lalu, sebelum Bapak Gubernur menjadi gubernur di sini, waktu itu saya SMA kelas 3, kami disuruh kumpul uang untuk beli pesawat. Saya jual kue donat. Suami saya bawa becak kumpul uang untuk beli pesawat. Dan tidak pernah saya pikirkan Tuhan akan bawa Bapak dia menjadi gubernur di tempat ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Di Papua Pegunungan. Ya, saya orang Wamena di sana. Dan datang ke sini karena diundang untuk menyanyi. Semoga diberkati dengan puji-pujian dari bahasa Wamena. Siap memuji Tuhan.
1: Amin.

Ya, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuliakan Tuhan. Amin. Kok ada nafas kah? Yang duduk di sana ada nafas kah? Coba kau tutup hidung dengan mulut. Tidak bisa ya. Hanya orang kelainan saja. Amin. Haleluya. Firman Tuhan jelas katakan, biarlah segala yang bernafas memuliakan Tuhan. Tanpa memandang jabatan, tanpa memandang suku, mari engkau yang diciptakan Tuhan, muliakan.

0: kasih Kristus, saya minta handphonenya jangan. Kita keliling memuji Tuhan. Hidup kita satu kali teman-teman, lahir satu kali, mati satu kali, tidak ada dua kali. Mari menari untuk Tuhan.
1: Masih lanjut, masih lanjut.
0: Luar biasa Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, siapkan alat yang begitu luar biasa untuk kita memuliakan.

0: ibadah, masih memuji Tuhan. Amin, masih memuji Tuhan.
1: Main tim.

0: Iya, saudara pendengar Pro 1 RRI Nabire, di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara konser musik rohani yang masih berlangsung di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah atau ex Bandara Lama. Dan telah kita dengarkan berturut-turut tadi penyembahan atau puji-pujian yang disampaikan oleh sejumlah penyanyi yang hadir memeriahkan konser musik di malam hari ini, yang kita tahu bahwa tujuan digelarnya konser musik ini dalam rangka memeriahkan HUT keempat Provinsi Papua Tengah.
1: Jangan pernah mengeluh dengan sesuatu. Hari ini Tuhan ajak kita untuk menari memuji Tuhan. Yesus main-main.

Kami masih memuji Tuhan. Haleluya, ada damai hari ini. Mujizat Tuhan. Kami memuji Tuhan.

Thank you, Jesus. Haleluya. Masih semangat untuk menari bagi Tuhan? Masih semangat? Sekali lagi, masih semangat? Papua Tengah! Papua Tengah! Mari kita berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya! Haleluya! Jangan duduk, jangan duduk. Kita masih menari bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini kita mau terus menari bagi Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang terus menyatakan kasih-Nya bagi kita. Dia Tuhan yang menyatakan kasih-Nya bagi Bapa.

0: Elie!
1: Premier, di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara konser musik rohani yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah. Dan telah kita dengarkan berturut tadi puji-pujian yang disampaikan oleh beberapa penyanyi. Dan perlu kami sampaikan bahwa terlihat saat ini di halaman kantor gubernur Bandara Lama cukup ramai, dipadati oleh warga masyarakat yang hadir untuk menyaksikan konser musik di malam hari ini. Ya, ya. Bung Jeff, terlihat saat ini warga masyarakat
2: ya
1: cukup antusias untuk menyaksikan kegiatan di malam hari ini.
2: Betul, Bung Robi, dan juga terlihat anak-anak ya.
1: Yep.
2: Dan kaum perempuan mendominasi, di mana hari ini memang jadi hari spesial, di mana banyak sekali puji-pujian yang ditampilkan dan juga ada artis dari nasional.
1: Yeah, betul.
2: Dan tentunya orang asli Papua yang hadir untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita dengarkan lagi Bung Robi satu persembahan pujian.
1: Yep.

Ya, haleluya. Ada sukacita? Ada sukacita! Amen. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Malam ini kita akan terima lawatan Tuhan. Untuk itu buat Bapak Ibu yang mau berdiri tetap berdiri, tapi kalau yang mau kembali duduk silakan.

Biarlah malam hari ini hanya tentang Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan tentang siapa-siapa, tapi tentang Tuhan. Tentang Tuhan baik, tentang Tuhan penolong, tentang Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kita, yang selalu ada, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari saya mengajak setiap kita, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, melompat-lompat, saya mengajak setiap kita memberikan hidup kita, hati kita untuk menyembah Tuhan.

Ya, mana-mana pun anda berada, persembahan pujian sudah dinyanyikan dan berikut akan kita masuki pembacaan firman Tuhan, di mana pembacaan firman Tuhan ini akan dipimpin oleh Pendeta Leon Wairara. Namun sebelumnya, untuk mengantar ke persembahan ataupun pembacaan firman Tuhan, tentunya masih akan ada persembahan puji-pujian yang akan dinyanyikan. Antusias warga masyarakat masih tinggi, di mana warga masyarakat yang sejak sore hari tadi hadir juga terus menantikan firman Tuhan dan juga pemotongan kue ulang tahun. Dan Pendeta Leon Wairara mengenakan pakaian berwarna ungu, ya, yang ungu. Kemudian sesaat lagi akan mempersembahkan firman Tuhan kepada warga masyarakat yang hadir. Kita dengarkan, pendengar, masih bersama puji-pujian sebelum nanti memasuki firman Tuhan.

nafas saja. Tong sangat bersyukur kalau pagi tong bisa bangun dengan penuh sukacita. Ada amin. Terima kasih karena tong setelah luar biasa dalam tong punya hidup. Dari pagi sampai hari ini tong bisa duduk sama-sama. Puji-pujian. Menyembah dia yang kasih tong nafas ini. Kasih tong berkat. Kasih tong untuk semua yang kita boleh rasa sampai saat ini. Kalau bukan dia, tong tidak ada. Bukan siapa-siapa.

berikan kasih sama Tuhan Yesus itu belum seberapa. Itu hal yang saya rasakan sehingga saat ini.

kita masih terus dalam hadirat Tuhan. Kita merenungkan betapa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Selalu baru tiap pagi. Kita patut mengucap syukur karena nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan hingga pada malam hari ini. Mari kita sama-sama mengucap syukur dengan sebuah pujian. Bapa, Engkau sungguh baik.

Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita sebagai pribadi, kita harus selalu mengenal Tuhan Yesus. Kita mengenal Tuhan dari firman-Nya. Ketika kita mengenal Tuhan, pasti kita akan tersanjung. Kita akan terkagum-kagum oleh karya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karya Tuhan begitu besar selama 4 tahun ini buat Provinsi Papua Tengah. Begitu banyak sekali kemajuan-kemajuan yang terjadi di Provinsi Papua Tengah. Semua itu karena kasih karunia Tuhan, karena berkat Tuhan buat tanah Papua Tengah ini. Amin. Satu lagu ini biarlah bisa memberkati kita semua. Mengenal-Mu.

Bolehkah kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus? Tepuk tangan kayak begitu itu tepuk tangan untuk Persinap dengan Persipura. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus harus lebih baik lagi. Itu tepuk tangan untuk Spanyol dengan Argentina yang kemarin main. Mari kita bangkit berdiri, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita berikan standing applause yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama tepuk tangan dan bilang haleluya. Haleluya. Sudah? Sebelum duduk bilang buat sebelah kiri kanan, selamat ulang tahun Papua Tengah. Tuhan Yesus sayang kita semua. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Salve, salve, salve. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, kita semua sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang menciptakan Papua Tengah. Yang setuju katakan amin. Bilang buat kiri kanan, Tuhan Yesus sayang kau. Sekarang balas yang tadi bilang sama kau, bilang dia Tuhan Yesus sayang saya juga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengucap syukur kalau hari ini bisa ada bersama-sama di tempat ini. Terima kasih, saya juga ucapkan selamat ulang tahun buat kita semua. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah memberikan kasih karunia, yang memberikan provinsi Papua Tengah yang kita cintai, yang kita ada hari ini. Terima kasih juga buat Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, dan semua SKPD, OPD, Forkopimda, dan juga seluruh masyarakat. Kita tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih buat panitia yang sudah berjeri lelah menyiapkan acara ini, dan terima kasih juga buat semua yang sudah menyanyi. Saya tadi waktu doa di belakang dengan semua tim, saya bilang, dengar, hari ini kita orang melayani, kita menyanyi bukan untuk manusia. Kita menyanyi mewakili Papua Tengah untuk Tuhan Yesus. Amin. Sebab Papua Tengah berdiri hanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya waktu dalam perjalanan kemarin menuju ke Papua Tengah, saya renungkan, ini Papua Tengah bikin acara apa lagi di lompoh hari ulang tahun ini. Tetapi satu hal yang saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, saya mau kasih tahu buat kita semua, Bapak Ibu dengar baik-baik. Di saat banyak tempat lain, kota lain, provinsi lain, negara lain, mungkin di saat hari ulang tahun, mereka bikin pesta yang meriah, dengan biaya yang besar, dengan mengundang mungkin artis yang terkenal dan lain sebagainya. Tapi dengar baik-baik, Papua Tengah hanya ada tiga alasan yang saya dapat sesuai tema kita, yaitu Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya. Boleh sama-sama ulang? Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya. Sama-sama bilang 1, 2, 3. Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya. Alasan yang pertama, kenapa Papua Tengah di hari ulang tahun tidak bikin acara yang rame-rame? Memang kemarin ada rangkaian acara, tetapi kenapa acara puncak seperti ini? Dengan tema seperti ini, yang pertama, karena Papua Tengah, kita mau berikan tempat yang paling baik, itu hanya untuk Tuhan saja. Yang setuju katakan amin. Yang setuju bilang amin. Kita memberikan takhta, berarti Tuhan nomor satu. Tuhan Raja di atas segala raja. Tuhan pemimpin buat Papua Tengah. 8 kabupaten, Tuhan bertakhta untuk negeri ini. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Alasan yang kedua, kenapa kita bikin acara ini? Selain Tuhan itu dia bertakhta di atas pujian, kita mau sadar bahwa kalau kita hidup saja hari ini seperti pujian-pujian yang tadi nyanyikan, itu hanya karena anugerah Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita lahir, tapi kita juga tidak tahu kapan kita berakhir dari dunia ini. Untuk itu, selama kita masih hidup, tidak ada yang bisa kita berikan untuk Tuhan selain pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Dan alasan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara dengar, di saat orang ulang tahun, orang selalu senang kalau ada yang datang bawa hadiah, bawa kado buat dia.
tetapi Provinsi Papua Tengah. Di saat kamu ulang tahun, kamu yang kasih hadiah buat Tuhan hari ini, yaitu kamu berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sebab harta apapun kita kumpulkan, kita tidak bisa kasih buat Tuhan. Di surga itu Alkitab mencatat lantai jalannya terbuat dari emas. Emas yang terbaik di Freeport, emas yang terbaik di dunia, kita tidak bisa kasih buat Tuhan. Tuhan punya langit dan bumi. Tuhan punya langit, Tuhan punya bulan, bintang. Dia jual satu bintang saja, belum tentu ada satu pengusaha hebat bisa beli. Tetapi yang Tuhan cari adalah pujian dan penyembahan. Itu adalah hadiah yang terbaik yang kita bisa berikan buat Tuhan. Amin. Siapapun mungkin tidak perlu datang ke Papua Tengah. Siapapun mungkin bisa pergi tinggalkan Papua Tengah. Tapi yang paling penting, Tuhan harus tetap ada di Papua Tengah. Tuhan harus tetap hadir di Papua Tengah. Malam ini saya cuma diminta untuk memberikan refleksi firman Tuhan secara singkat saja. Firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Sesuai tema kita malam ini, saya baca buat kita semua Mazmur 22 ayat yang keempat. Di sini Raja Daud menulis di dalam Mazmur ini dengan judul perikop, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Di dalam ayat yang keempat firman Tuhan berkata demikian, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar firman. Tapi lebih berbahagia lagi kalau kita merenungkan dan melakukan firman ini siang dan malam. Dan sesuai dengan ayat ini menjadi tema kita, Tuhan bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Hari ini Bapak Ibu nyanyi, Bapak Ibu nari, bukan untuk manusia lihat, bukan untuk para pejabat lihat. Para artis yang datang juga, kita pun anak Papua malam ini semua memang Black Papas, hitam Papua asli semua yang melayani. Kita nyanyi buat Tuhan, audiensnya itu surga. Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu, pernah ditulis, surga hening sekitar setengah jam, 30 menit. Kenapa? Karena Tuhan mau dengar pujian dari dunia ini. Itulah sebabnya perlu kita nyanyi, kita memuji, kita menyembah Tuhan. Kita tidak bisa undang Tuhan dengan cara apapun, selain kita memuji dan menyembah Tuhan. Itu ibarat kita bangun takhta, kita bikin kursi buat Tuhan. Kalau kau datang ke satu tempat, orang sudah berikan kursi, kau pasti sungkan kalau tidak duduk. Demikian juga waktu kita memuji, kita menari buat Tuhan tari, kita menyembah Tuhan, dalam hadirat Tuhan kita nyanyi terus. Kita lagi bangun kursi yang terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan pun sungkan kalau Tuhan tidak mau datang duduk dengan kita. Tuhan menikmati itu. Itulah sebabnya saya tadi bilang buat yang melayani, jangan lihat siapapun yang hadir hari ini. Karena yang lihat dan menikmati kita punya pelayanan hari ini adalah Tuhan sendiri. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya sederhana. Bikin takhta Tuhan itu pakai apa? Apakah kita harus bikin singgasana, taruh kursi satu depan di sini yang besar, baru nanti kita bilang sudah, anggap saya Tuhan suturun. Apakah seperti itu? No. Kita lihat firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, perjanjian baru khususnya, Tuhan mulai bukakan bagaimana tahta yang sesungguhnya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Di dalam Matius 18 ayat 20, ini seringkali pemimpin liturgi, para pendeta, pastor, sebelum ibadah mulai selalu ngomong ayat ini. Yaitu firman Tuhan bilang dalam Matius 18 ayat 20 berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Yang setuju katakan amin. Hari ini kita kumpul bukan hanya karena ulang tahun Papua Tengah, tapi kita kumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, artinya gini, tahta Tuhan yang pertama itu adalah kita harus bersatu, sepakat di dalam nama Tuhan. Kau boleh berbeda suku hari ini,
Kau boleh berbeda latar belakang pendidikan hari ini. Mungkin kau orang asli Papua, mungkin kau orang Mei, mungkin kau orang pendatang, mungkin kau siapa saja, bahkan kau boleh berbeda agama hari ini. Tapi kalau kita bersatu unity di dalam Tuhan, kita lagi bangun tahta buat Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang ngomong, waktu kita berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya sering kali melayani orang-orang tua lansia. Satu kali lansia-lansia ini dong ada kumpul. Waktu dong kumpul, dorong mau bikin ibadah sendiri. Begitu mau mulai, tiba-tiba nenek satu dia bilang, aduh teman-teman, saya tidak bisa konsentrasi ibadah karena sapu perut ini sakit. Tidak tahu tadi saya makan apa di rumah. Lalu dia bilang, kau tolong doakan saya kak. Tapi lansia semua bilang, bah ini kitong di sini tidak ada pendeta, pendeta belum datang, majelis belum datang. Kitong semua di sini ABG, angkatan benar-benar gawat, sutua semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi di tengah-tengah dong lagi ngomong, tiba-tiba ada satu tete, opa satu, dengan gagah berani, mungkin dia mantan anggota polisi kan. Langsung dia bilang gini, tenang saja teman-teman, firman Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul, yang penting kita bersatu dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Lalu dia bilang, oke sudah, karena kau yang semangat, jadi kau yang berdoa. Lalu tete dia berdoa seperti ini, Tuhan kami bersatu dalam namamu. Kami berobat, kami puteman yang perut sakit ini. Tidak tahu tadi dia makan apa di rumah sampai dia perut sakit. Tapi kami percaya firman-Mu bahwa oleh bulir-bulir Tuhan Yesus, dia disembuhkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dia selesai berdoa. Semua yang dengar, dong bilang, kok doa bagus, semangat. Tapi kayaknya ada yang aneh. Apa yang aneh? Bulir-bulir. Dalam Alkitab ada dua kata yang mirip. Bilur-bilur dan bulir-bulir. Bilur-bilur itu bekas luka Yesus menanggung sakit, penderitaan, dan dosa kita. Tapi bulir-bulir adalah gandum yang berbunga, dia jadi bulir-bulir, baru dia berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, tete atau opa ini, dia mau kutip ayat. Yesaya 53 ayat 45, bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita disembuhkan. Tapi karena semangat, tete berdoa, kami berdoa oleh bulir-bulir Tuhan Yesus, dia disembuhkan. Lalu semua bilang, doa mantap, tapi kayaknya aneh. Lalu yang lain bilang, harusnya bilur-bilur, bukan bulir-bulir. Tete toki kepala, aduh itu sudah, minta maaf, saya salah. Tapi tiba-tiba nenek yang tadi sakit bilang, sabar teman-teman. Tapi sapu sakit su hilang ini. Bahkan saya rasa bukan hanya perut sakit hilang. Saya rasa asam ulat, kolesterol, gula juga su pergi. Lalu yang berdoa bilang, itu kamu lihat, bulir-bulir saja dia sembuh. Apalagi bilur-bilur. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi? Bukan persoalan kau pintar ngomong. Bukan persoalan kau punya pendidikan, jabatan, kau punya kekayaan. No. Tapi persoalan kau mau bersatu atau tidak di dalam nama Tuhan. Bapak Gubernur yang terkasih, Bapak Wakil, Bapak Sekda dan seluruh pemimpin, Bapak Kapolda dan tong semua dengar. Dalam perjalanan hidup tugas yang kita jalankan di provinsi ini, mungkin ada tantangan. Tapi waktu kita bersatu di dalam nama Tuhan, Tuhan akan hadir dan Tuhan akan tolong kita semua. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kenapa kita harus bangun tahta dan tahta itu dengan cara apa? Selain yang pertama, yaitu dengan cara kita bersatu sepakat di dalam nama Tuhan. Tetapi yang kedua, firman Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tuhan bilang begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Lalu ditutup, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita bangun tahta Tuhan? Yang pertama, kita harus bersatu sepakat dalam nama Tuhan. Tapi yang kedua, kita harus lakukan pujian penyembahan ini di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 4 ini mengisahkan Yesus dengan perempuan Samaria di pinggir sumur. Dan perempuan ini nanya sama Tuhan Yesus begini, mana yang benar? Ibadah di Yerusalem atau ibadah di atas gunung sana? Sama. Hari ini pertanyaan ini juga muncul di gereja-gereja Tuhan hari ini tuh. Gereja mana yang benar? Gereja Katolik, Protestan yang kita tenang teduh? Atau gereja Pantekosta karismatik yang tadi gaya-gaya menari-menari seperti itu? Bukankah hari ini seperti ini juga yang muncul? Saya bersyukur
Yesus terjawab perempuan ini. Yesus bilang kayaknya yang benar itu di Yerusalem. Kalau Yerusalem berarti kita pendeta, pastor, kita sah itu dilantik, tapi kan harus kita ke Yerusalem semua. Baru pulang dengan gelar pendeta atau pastor. Saya juga bersyukur Yesus tidak bilang yang benar itu di atas gunung. Maka kasihan, kita saudara-saudara di Papua Selatan, termasuk saya, Merauke ini, kita terhadap gunung. Kita mesti datang ke sini, kita mesti ke Wamena, kita mesti cari tempat yang ada gunung. Tapi Yesus ngomong gini, bukan di gunung, bukan juga di Yerusalem. Tapi saatnya akan datang, yaitu dalam roh dan kebenaran. Kau boleh ada di gereja Katolik, waktu kau nyanyi, tenang-tenang mendayu, waktu kau nyanyi, kau menyembah dalam roh dan kebenaran, itu Tuhan hadir dan Tuhan terima. Waktu kau di gereja Protestan, kau nyanyi, ya Tuhan tiap jam, ku memerlukanmu. Kau lakukan itu dalam roh dan kebenaran, itu yang sah di mata Tuhan. Dan waktu kau di gereja Pantekosta, karismatik, kau nari, kau keliling kayak tadi buat Tuhan. Kalau kau lakukan dalam roh dan kebenaran, itu sah buat Tuhan. Amin. Amin. Macam ada yang belum puas. Oke, saya kasih ilustrasi singkat saja. Bapak, Ibu, Saudara, satu kali ada seorang hamba Tuhan. Dia pulang dari luar kota. Dalam perjalanan dia bilang, Tuhan, sebenarnya ibadah dan gereja mana yang benar? Tuhan bilang, nanti di rumah baru saya kasih jawaban. Sampai di rumah dia bawa hadiah dan dia panggil dia anak tiga. Waktu dia kasih hadiah buat dia punya anak yang pertama. Anak yang pertama terima. Lalu dia cuma senyum dan dia bilang, Bapak, terima kasih. Lalu dia lihat, memang saya pun anak pertama, dia pun gaya begini, tenang saja. Tapi itu cara dia mengucap syukur. Dan tiba-tiba dia punya anak yang kedua, begitu dia kasih, terima hadiah, air matanya jatuh. Lalu dia nangis, dia bilang, Bapak, ternyata Bapak sibuk, tapi Bapak masih ingat saya. Dia peluk dia Bapak. Dia Bapak bilang, anak ini tidak cengeng. Tapi itu cara dia mengucap syukur buat saya. Berterima kasih. Dan waktu anak ketiga dia Bapak kasih, dia lompat, dia menari dan bilang, Bapak, Bapak, andalan. Dia pun anak tidak gila. Tapi dia Bapak tahu itu cara dia berterima kasih. Lalu saat itu Roh Kudus bicara, kau punya tiga anak. Yang pertama itu sudah gaya Katolik dan Protestan. Dorang mungkin ibadah tenang teduh, tapi itu cara dorang menyembah saya dan mereka berterima kasih. Kau anak yang kedua, dia menangis, ya itu sudah gaya karismatik, bukan karena cengeng-cengeng dalam ibadah, tapi itu cara dia berterima kasih dan dia menyembah saya. Dan kau punya anak yang terakhir, dia lompat, dia suka cita seperti tadi, bukan dia sesat, bukan dia gila, tapi itu cara dia memuji menyembah Tuhan, dan itu gaya kita orang Papua. Haleluya. Jadi stop untuk kita menghakimi sudah, gereja ini tidak benar, gereja ini tidak ada Roh Kudus, gereja ini, no, itu kau yang paling berdosa di muka bumi nanti. Bapak, Ibu, Saudara, coba piano lebih kuat. Kadang-kadang situasi dunia hari ini bisa pengaruhi kita untuk kita bangun tahta yang akhirnya salah. Sama seperti satu laki-laki, dia kepala nonton film India. Dia lupa kalau sore ini dia akan pimpin ibadah. Dan saat itu film yang dia nonton itu film Kuch Kuch Hota Hai. Yang main siapa dia pun nama? Banyak yang tahu Sarukan. Saat itu dia akan pimpin ibadah. Tetapi karena pengaruh film terlalu kuat, dia ajak umat, mari kita siapkan hati dan kita nyanyikan lagu Tinggal Sertaku Kawanku Kudus. Harusnya kan lagunya begini.

Tapi karena kucut-kucut hei, Pace angkat latihan lain, main lain. Begitu musik sudah masuk, dia nyanyi seperti ini. Tinggal sertaku tak dung dung dung, kawanku kudus. Akan mirip tuh. Tumpas seaya, kayak gitu. Jangan bilang, oh, Pak Pendeta ini pemain juga. Bukan, bukan. Dia nyanyi seperti itu.

0: Terus aduh. Begitu ref masuk lagi. Tiada tolongan hanya padamu. Lalu ada majelis yang lain sudah marah dan tegur. Hey, bertobat, nyanyi baik-baik. Silakan Tuhan. Kuci-kuci hutahe. Bapak ibu saudara, pepatah Inggris bilang, tell me today what your friend to me, and I will tell you what your future. Kau kasih tahu saya dengan siapa kau bergaul hari ini, saya akan kasih tahu kau masa depan seperti apa. Kalau hari ini kau bergaul dengan orang pamalas, jangan heran kau pamalas di Papua Tengah. Jangan, kalau hari ini kau bergaul dengan orang-orang yang suka kuc-kuc huta, hey, itu pikiran duniawi dan lain sebagainya, maka jangan heran kau seperti itu. Hari ini kalau kita memuji menyembah Tuhan, mari lakukan dalam roh dan kebenaran. Jangan ada pengaruh-pengaruh yang lain. Jangan ada kepentingan yang lain. Hanya kepentingan Tuhan saja yang kita tinggikan. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bangun tahta Tuhan? Yang pertama, kita harus bersatu, sepakat di dalam nama Tuhan. Yang kedua, kita harus lakukan dalam roh dan kebenaran. Tapi yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 18 ayat 29, Yesus bilang begini, belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Sama-sama bilang, lemah lembut dan rendah hati. Kenapa hanya dua sifat karakter ini yang Tuhan mau kita punya? Karena karakter yang lain setan bisa tiru, tapi lemah lembut dan rendah hati setan susah tiru. Yesus itu pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Sehingga waktu kita memuji menyembah Tuhan, mari kita lakukan dalam roh dan kebenaran, tapi kita juga lakukan dengan lemah lembut dan rendah hati. Dosa yang lain susah masuk ke tempat ibadah. Mau gereja kah, mau masjid kah, pura kah, vihara kah, apa, susah. Saya mau tanya, orang mau baku tipu dalam gereja, dia pikir 2-3 kali, sungguh mati ini hari Minggu dalam gereja ini. Orang mau baku pukul, orang mau berzina, orang mau pancuri, di gereja kah, di masjid kah, dia akan pikir 2-3 kali. Karena dia tahu ini tempat ibadah. Tapi minta maaf, sombong, aduh, itu dari halaman sampai mimbar di dalam juga bisa. Bisa. Sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang saya suka dengar anak-anak muda kalau dong habis menyanyi keluar di luar rumah, Bapak Pendeta bagaimana? Kita nyanyi tadi mantap tuh. Andalan kita nih sudah, padahal itu tampil di depan ini. Kesombongan, dosa lain kita lakukan buat manusia. Tapi waktu kita sombong, kita sedang menyakiti Tuhan sendiri. Kita lagi berkata, saya juga bisa. Papua Tengah, hari ini, waktu kau jadikan ulang tahun ini untuk memuji menyembah Tuhan, kita sedang merendahkan diri untuk Tuhan. Amin, amin. Kita sedang berikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak ibu saudara, kemarin Piala Dunia masih rame toh. Jadi saya minta maaf, saya ngomong sedikit saja. Ada satu negara kesebelasan yang mirip dengan bangsa Israel dalam Alkitab, yaitu Argentina. Bukan berarti saya pendukung Argentina, bukan, bukan. Tapi ini saya renungkan saja. Dengar, kesamaan yang pertama, Argentina punya Messi, Israel punya Musa. Agak mirip namanya ya. Yang kedua, Argentina lolos dari Mesir, Israel juga lolos dari tanah Mesir. Yang ketiga, Argentina masuk final, Israel juga masuk tanah perjanjian. Tapi yang terakhir, Israel dia sombong, dia melupakan Tuhan. Messi dia tidak sombong, tapi supporter seluruh dunia termasuk Papua dia terlalu sombong sekali. Bahasa Argentina juga dia tidak tahu baru. Rumah dia taruh bendera, giliran Natal, Paskah dia kadang-kadang lupa. Tapi itu sudah, Israel kalah di tanah perjanjian, Argentina juga kemarin kalah di final. Nah, Bapak Ibu Saudara, maksud saya begini, yuk kita belajar. Semakin kita rendah hati, semakin Tuhan mengasihi kita. Semakin Papua Tengah rendah hati, semakin Tuhan mengasihi Papua Tengah. Amin. Saya kalau mau perkenalkan tiga saudara saya yang datang ini. Yang pertama Noble Sasamu yang tadi menyanyi terakhir. Ini saya punya saudara, saya bapak punya saudara perempuan, punya anak. Dari kami masih baru tamat SMA, kami sudah melayani, menjangkau anak-anak muda di tanah Papua, mulai dari Serui sampai Merauke. Tetapi yang satu, saudara Michael Yakar Milena, mamanya dengan mama saya adalah perawat Papua. Kalau tidak salah mamanya nama Emilia Wandoen. Sama-sama dengan mama saya, mereka itu suster perawat zaman Belanda. Mereka sama-sama di sekolah perawat kesehatan dan mereka melayani di negeri ini bersama-sama. Tetapi yang satu tadi, adik perempuan, yaitu Sonia Bara. Saya ingat waktu saya melayani di Asmat. Dia masih SD. Dan saat itu kita tantang anak-anak yang mau serahkan hidup untuk Tuhan pakai. Dia salah satu yang maju dan menyerahkan diri buat Tuhan. Sedangkan tadi adik kekasih Francina, David, dia cerita. Waktu Bapak Gubernur mulai kembali ke Papua, menjalankan perusahaan penerbangan, ada satu visi yang Tuhan kasih. Yaitu kita orang Papua akan beli pesawat untuk negeri ini. Saat itu dia dengan teman-teman di Wamena, dorang jual pisang goreng. Kami di Papua Selatan, saya dengan teman-teman, kita jalan. Kita lakukan apa untuk kita mau beli pesawat? Karena kita tahu, kita pun negeri ini juga, kita bisa selamatkan untuk Tuhan Yesus. Ternyata Bapak Ibu Saudara, malam ini Tuhan pertemukan kami semua di atas panggung ini, di ulang tahun Papua Tengah. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Pak Gubernur, Bapak Wakil, Bapak Sekda, Bapak Kapolda, juga Bapak Komarudin dan semua hamba-hamba Tuhan, anggota DPR, MRP yang saya kasih. Kalau hari ini Tuhan pilih kau untuk menjadi pemimpin atas negeri ini, itu artinya Tuhan sayang kau. Itu artinya Tuhan punya harapan besar buat kau. Untuk itu di ulang tahun yang keempat, sebagai hamba Tuhan, izinkan saya sampaikan, jadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Jadikan Tuhan yang paling utama di Papua Tengah. Dengan kita bangun tahta ini, maka Tuhan akan memegang tangan seluruh pemimpin. Dan Tuhan akan memberkati masyarakat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba sudah selesai menyampaikan firman. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi tertanam kuat dalam hati dan batin kami, sehingga kami semakin hari, kami semakin menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup kami. Khususnya di ulang tahun yang keempat Papua Tengah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Saya panggil adik kekasih Francina untuk menyanyikan pujian buat Tuhan. Tuhan memberkati.
1: Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah. Ya, sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi satu pujian lagi. Masih mau memuji Tuhan? Halo! Masih mau memuji Tuhan? Halo!

0: Tuhan kita. Amin. Terima kasih.
1: Baik, selamat malam. Kami dengan kasih memanggil perwakilan 5 agama FKUB, perwakilan hamba Tuhan dari Kristen, Katolik, dari Hindu, Buddha, dan juga Islam, dengan kasih agar dapat menuju panggung. Terima kasih.

Saudara pendengar, Persatu RRI Nabire di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara konser musik rohani yang berlangsung di halaman kantor gubernur Provinsi Papua Tengah. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti doa bagi Papua yang terlihat saat ini. Para hamba Tuhan, baik dari Kristen, Islam, Buddha dan Hindu telah berada di atas pentas atau panggung utama, akan menyampaikan doa bagi Papua Tengah.

0: doa berkat dan pemulihan bagi Tanah Papua, Forum Koordinasi Pimpinan, Penjabat Sekretaris Daerah dan Masyarakat Papua Tengah. Dengan hormat, kami mengundang yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah. Yang kami hormati Bapak Komarudin Watubun, anggota Komisi 2 DPR RI, Penjabat Sekretaris Daerah, jajaran Forum Koordinasi Daerah Papua, Pimpinan Pratama di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua Tengah, Bupati 8 Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah atau yang mewakili, agar dapat berdiri di bawah panggung kehormatan.
1: Thank you.

0: Ya, saudara pendengar, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti doa bagi Papua Tengah. Dan terlihat saat ini para pemuka agama, baik dari Kristen, Islam, Buddha, dan Hindu, telah berada di atas pentas atau panggung utama. Dan terlihat saat ini juga para pimpinan daerah, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh Bupati dari 8 kabupaten juga turut hadir. Dan terlihat saat ini berada di depan pentas untuk bersama-sama memanjatkan doa bagi Papua Tengah.
1: Sebab kita punya Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang satu. Mari saja seluruh umat Tuhan kita angkat tangan, dan saya minta bapak-bapak di depan sebagai para pemimpin agama, mari bersama saya kita mengangkat tangan juga. Kita arahkan kepada para pemimpin kita ini. Kita akan berdoa sesuai dengan keyakinan, akidah, agama kita, iman, kepercayaan kita masing-masing. Tetapi izinkan saya berdiri sebagai hamba Tuhan. Saya akan memimpin semua. Untuk saya akan berdoa di dalam iman kepercayaan Kristen. Saya minta para pemimpin, mari tunduk kepala, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau engkau dapat jabatan hari ini, itu semua anugerah Tuhan. Tuhan yang pilih engkau. Tuhan juga yang sanggup menolong engkau memimpin. Siapapun tidak bisa menurunkan engkau kecuali Tuhan sendiri. Dan kalau engkau mau terus ada melangkah dalam memimpin negeri ini, tetaplah arahkan hati. Semakin engkau rendah hati di hadapan Tuhan, semakin Tuhan akan mengangkat engkau menjadi pemimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah maha pengasih lagi maha penyayang, Tuhan yang memberikan nafas hidup kepada kami umat-Mu, dan Tuhan yang memberikan nafas hidup kepada seluruh ciptaan di atas negeri ini, secara khusus di Provinsi Papua Tengah. Hari ini kami datang sebagai umat-Mu di hadapan Tuhan. Kami bawa seluruh pemimpin-pemimpin kami. Kalau hari ini mereka maju ke depan, mereka merendahkan diri sebagai hamba-hamba-Mu. Biarlah Tuhan memberikan mereka kasih karunia malam ini. Tuhan, terima kasih buat pemimpin yang Tuhan pilih. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Mulai dari hamba-Mu Bapak Gubernur, Bapak Meki Nawipa, dengan Bapak Dennis Gley sebagai Wakil Gubernur, dan juga Bapak Silwanus Sumule sebagai Sekretaris Daerah di Provinsi Papua Tengah. Tuhan, biarlah hikmat kasih karunia Tuhan limpahkan buat mereka sebagai pemimpin di negeri ini, agar mereka memimpin dengan kebijaksanaan hikmat yang daripada Tuhan, terlebih di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa juga buat semua anggota-anggota Dewan, baik DPR RI, juga daerah, bahkan kabupaten. Tuhan, kami taruh dalam

0: dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka juga berjalan di dalam kasih Tuhan. Sehingga apa yang mereka putuskan dan mereka lakukan untuk negeri ini, semua atas kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa, kami serahkan semua SKPD, semua OPD, kami berdoa buat semua Forkopimda yang ada di Provinsi Papua Tengah. Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa, penuh kasih, hikmat dan kemurahan juga ada atas mereka. Sehingga dalam menjalankan tugas, biarlah pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan takut akan Tuhan ada atas mereka. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami juga berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu keluarga-keluarga mereka Tuhan. Istri, anak-anak, suami, orang tua, saudara-saudara mereka yang berjuang berdiri buat mereka. Tuhan juga lindungi di dalam kasih karunia. Mungkin mereka berusaha kuat di depan kami masyarakat, tapi kami juga tidak tahu air mata dan pergumulan mereka. Tapi Tuhan tahu. Biarlah malam ini Tuhan menolong mereka. Dan Tuhan memberikan kemurahan dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga buat Papa Kapolda dan seluruh jajaran. Juga kami berdoa buat aparat TNI, Polri, baik yang ada di Papua Tengah. Tuhan tolong mereka dengan hikmat, kemurahan dan takut akan Tuhan. Sehingga Papua Tengah tetap menjadi tanah damai. Papua Tengah menjadi berkat bagi negeri, bahkan Indonesia dan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan semua ASN, PNS, semua karyawan, karyawati, pegawai honor kontrak. Kami juga berdoa buat semua masyarakat yang boleh hadir di sore hingga malam hari ini, tanpa terkecuali, yang ada di Papua Tengah. Biarlah kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan rahmat Tuhan menyertai kami semua. Sehingga kami bekerja di atas negeri ini dengan jujur dan takut akan Tuhan. Dan kami akan berjalan dari satu tanda heran ke tanda heran lainnya. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh pemimpin para bupati di 8 kabupaten di Papua Tengah. Dengan seluruh jajaran Tuhan, tolong mereka dalam kasih karunia pertolongan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat seluruh tanah Papua, 6 provinsi kami taruh dalam tangan Tuhan. Terlebih kami berdoa buat Indonesia, Tuhan juga menolong di tengah situasi bangsa saat ini. Kami percaya tangan Tuhan ada atas Indonesia. Tuhan tolong Bapak Presiden dan seluruh pemimpin dari pusat sampai ke daerah dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami teringat masyarakat yang ada di Papua Tengah dimanapun berada. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Secara khusus yang ada di tempat bencana dan konflik, kami percaya tangan Tuhan, pertolongan Tuhan juga ada atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri konser pujian rohani sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan, dan sebelum kami melanjutkan ke acara selanjutnya dan sebelum kami pulang, kami mohon berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita, arahkan hati kita, pandang wajah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada kita semua berkat damai sejahtera dari Bapa di surga yang melampaui segala akal. Kasih karunia dari Tuhan Yesus yang penuh mujizat, serta pertolongan kekuatan, perlindungan, sukacita dari Roh Kudus akan terus menyertai kita, keluarga, pekerjaan, usaha, pendidikan, pelayanan, dan masa depan kita hari ini sampai selama-lamanya, secara khusus Papua Tengah. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita tepuk tangan. Terima kasih buat bapak-bapak, para pemimpin, ibu-ibu. Silakan kembali, Tuhan memberkati. Terima kasih juga buat bapak-bapak, para pemimpin, Tuhan memberkati.
1: Baik, dengan hormat kepada seluruh pimpinan, dapat kembali ke tempat duduk, dan kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Leon Wairara dan perwakilan FKUB dari 5 agama yang telah berkenan melepaskan doa berkat, dapat juga berkenan untuk kembali ke tempat duduk.
2: Ya, Saudara Pringer, telah
1: haleluya.
2: Kita ikuti bersama tadi doa bagi Papua Tengah yang dipimpin oleh 9 orang dari masing-masing agama yang hadir, baik dari FKUB Papua Tengah yang telah mendoakan Papua Tengah. Ya, pendengar, masih kita ikuti bersama pujian yang disampaikan oleh para hamba Tuhan saat ini.

0: Puji Tuhan, konser musik rohani telah selesai. Kita akan lanjutkan dengan acara Hari Ulang Tahun Papua Tengah yang keempat.
1: Iya, saudara pendengar, telah kita ikuti bersama tadi konser musik rohani yang telah berlangsung dari sore hingga malam saat ini. Dan pendengar, acara dilanjutkan dengan hut sekalian launching Bangkit Papua Tengah yang terlihat saat ini dihiasi dari pihak panitia, juga terlihat menyediakan tumpeng, tetapi juga saat ini terlihat para penari dari gabungan sanggar yang terlihat menampilkan tariannya. Dan perlu kami sampaikan bahwa suasana saat ini di halaman kantor gubernur cukup ramai, dipadati warga masyarakat Kabupaten Nabire yang ingin menyaksikan jalannya konser musik rohani. Dan juga saat ini berlangsung persembahan tarian dari Angker sekaligus melansing Bangkit Papua Tengah.

0: Selanjutnya, kita akan mendengarkan laporan penanggung jawab oleh Kepala Biro Umum Provinsi Papua Tengah dengan... Dengan hormat kepada Ibu Vivian Gobay SIP MM, disilakan. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam untuk kita semua. Iya, Provinsi Papua Tengah ada untuk 8 kabupaten. Maka saya akan sapa kita semua dengan sapaan dari 8 kabupaten. Koyo!
1: Koyo!
0: Ama kanie! Wiwao! Orosao! Amolongo! Nimawitini! Kinaona! Pertama-tama, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan dan perlindungannya kami boleh mengikuti rangkaian kegiatan dari tanggal 19 sampai 22 Juni hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Papua Tengah yang keempat. Dalam kesempatan ini, izinkan saya membacakan laporan penanggung jawab kegiatan. Tema besar kegiatan hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah adalah Bersatu Hati untuk Pemulihan Negeri, Bangkit Bersama, Bergerak Maju Menuju Masyarakat Sejahtera. Adapun rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam 3 hari yang dimulai dari tanggal 19 sampai tanggal 22 Juli 2026 adalah sebagai berikut. Di hari pertama tanggal 19 sampai tanggal 20 dini hari diadakan nonton bareng final Piala Dunia tahun 2026 dan juga hiburan rakyat yang dimeriahkan dengan fun game, down prize, dan melibatkan UMKM yang ada di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, dan juga pelaku ekonomi lainnya. Perlu kita ketahui bersama di hari pertama tanggal 19 sampai 20 dini hari, pendapatan yang diterima oleh UMKM dan juga pelaku ekonomi lain senilai kurang lebih 170 juta rupiah. Dan untuk hari kedua dan hari ketiga saat ini kami belum mendapat laporan. Berikut di tanggal 21 dilaksanakan jalan santai dan cek kesehatan gratis dengan tema Ko Harus Sehat. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dilanjutkan dengan tari pergaulan masyarakat Papua yaitu Lomba Yosim Pancar yang diikuti oleh 2 kategori, kategori umum dengan jumlah 13 regu dan kategori OPD 9 regu. Untuk kategori umum, juara 1 dimenangkan oleh Mitra Tani juara 2 oleh SMA Negeri 2 Nabire, juara 3 oleh Tabura Emas Senior, juara harapan 1 oleh Maneta, dan kategori OPD juara 1 dimenangkan oleh Satpol PP, juara 2 oleh Sekretariat Daerah, juara 3 Bayangkari Mepago, dan juara 4 ESDM. Tempat pelaksanaan kegiatan dalam rangka memperingati HUT Provinsi yang keempat dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Papua Tengah atau KADIN dan Dewan Kesenian Provinsi Papua Tengah DKPT, dan juga disponsori oleh Bank Papua, Bank Rakyat Indonesia, Ko Harus Sehat, dan SportX. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan ekonomi rakyat melalui UMKM dan pelaku ekonomi lainnya yang juga merupakan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, dan juga satu hati berdoa untuk Papua Tengah melalui pujian dan penyembahan. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang sudah mempercayakan kami dan tim untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan juga kepada Bapak Penjabat Sekretaris Daerah, para staf ahli, para asisten, kepala-kepala OPD, dan juga KADIN Papua Tengah, DKPT, dan juga para sponsor yang luar biasa, dan juga tim Biro Umum yang super luar biasa yang bersama-sama memberikan motivasi, dukungan, bantuan berupa tenaga, pikiran, dan juga bantuan lainnya sehingga acara ini boleh terlaksana dengan baik. Dan juga kami selaku penanggung jawab dan tim menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, kesalahan selama penyelenggaraan acara-acara ini berlangsung. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Gubernur untuk dapat menyampaikan sambutan. Selamat ulang tahun Provinsi Papua Tengah keempat. Mari bersatu melangkah, maju mewujudkan Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam.
1: Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Biro Umum atas laporan yang telah disampaikan.
2: Sambutan Gubernur Provinsi Papua Tengah sekaligus melakukan launching program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh. Dengan hormat kepada Bapak Meki Nawipa, disilakan.

0: Shalom. Ini hari ini panjang ini. Kita berdiri dulu baru sampaikan kawan kau hebat. Kita semua berdiri, tarik-tarik badan sedikit dulu. Baru kasih tahu ke sebelah. Kawan kau hebat kalau bisa bertahan sampai saat ini. Kalau sudah kita bisa duduk kembali lagi. Terima kasih. Mungkin saya lanjut saja. Waktu berjalan terus. Tapi saya mau cerita satu sebelum semua saya bicara ini. Terima kasih banyak Pak Komarudin Watubun sudah ada di tempat ini. Karena provinsi ini ada, dulu kita berjuang, tapi provinsi ini dikasih. Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Salah satu orang yang ada di dalam adalah Bapak Komarudin Watubun. Sebagai ketua pansus yang membahas tentang otonomi khusus, yang di dalamnya pemekaran provinsi baru, dan hari ini sudah ada 4 provinsi baru dan banyak orang Papua bisa jadi gubernur. Dulu hanya 1 di Jayapura dan di Manokwari 2, tapi sekarang kita sudah 6 gubernur, 6 wakil gubernur, ketua DPR, ketua MRP, DPR Otsus di mana-mana sampai di kabupaten. Kalau tidak ada, kita ada karena ada orang-orang lain sebelum kita. Maka itu saya mewakili masyarakat Provinsi Papua Tengah ingin mau menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Komarudin Watubun yang bisa ikut terlibat dalam pembahasan ini. Dan yang berikut, Pak Komarudin juga yang bantu kita untuk provinsi ibu kota ini pindah ke Nabire. Jadi orang Nabire ingat baik-baik itu Bapak ini. Kalau tidak itu sudah ada di tempat yang lain. Dengan kekuatan besar, tapi dengan hati yang rendah hati yang luar biasa, Pak Komarudin bilang tidak. Karena otonomi khusus itu untuk orang asli Papua, dan kalau di Nabire itu bisa menjangkau orang-orang Papua yang lain, jalan darat ke Deyai, Dogiai, Paniai, dan seterusnya, dan orang Papua bisa akses dengan baik, maka Nabire adalah layak menjadi ibu kota provinsi. Saya pikir itu saja, terima kasih banyak. Sebenarnya hari ulang tahun itu tanggal 25, 2 hari lagi. Tapi kita majukan semua hari ini. Karena ada beberapa hal yang kita buat dan sedikit lagi kita akan launching tentang bagaimana program Papua Bangkit. Jadi atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mengikuti rangkaian kegiatan sejak tanggal 19 Juli hingga puncak perayaan malam ini. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kadin, Dewan Kesenian Papua Tengah, panitia pelaksana, seluruh OPD, serta jajaran TNI dan Polri yang telah mendukung dan mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan ini. Peringatan hari ulang tahun ini merupakan momentum untuk mensyukuri perjalanan pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Dalam usia yang masih muda, kita telah memulai berbagai program untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi masyarakat, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur. Namun kita juga menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan, dukungan ekonomi, pelayanan pemerintahan, serta infrastruktur dasar. Karena itu, usia 4 tahun bukan hanya untuk dirayakan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja memperbaiki kekurangan dan memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat. Sebagai kado istimewa bagi seluruh masyarakat, pada kesempatan ini kami akan meluncurkan program Bangkit Papua Tengah atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh. Program ini kita akan launching hari ini untuk 4 kabupaten, 1 kabupaten 1.000 anak balita, jadi totalnya 4.000 anak balita akan dibiaya oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah, memberikan insentif setiap bulan Rp350.000, dan tahun depan kita akan gabungkan lagi 4 kabupaten yang lain. Kalau 4 ribu tambah 4.000 nanti dibiayai sekitar 8.000 anak balita mulai dari 0 hari sampai dengan 4 tahun untuk kita memperkuat generasi muda dari bawah. Sebuah inisiatif afirmasi yang berfokus pada perlindungan sosial, peningkatan kesehatan, serta pemenuhan gizi bagi keluarga orang asli Papua. Mengawali langkah mulia ini, program akan difokuskan pada bantuan tunai balita orang asli Papua atau Child Support Grant dengan perincian sebagai berikut. Bantuan tunai dan pendampingan, dana Rp350.000 per bulan per balita disalurkan langsung kepada ibu atau wali perempuan melalui bank atau payment point. Uang ini digunakan untuk membeli pangan bergizi, MPASI, vitamin, dan biaya PAUD. Sasaran program tahap 1 menjangkau masing-masing 1.000 balita orang asli Papua pada 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Dogiai. Jadi total 4.000 anak balita. Tahap selanjutnya di Kabupaten Puncak, Kabupaten Deyai, Kabupaten Timika, dan Kabupaten Nabire. Tujuan program ini adalah untuk memperbaiki kesehatan dan gizi balita kita. Selain itu, program ini juga bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat, memajukan pangan lokal, meningkatkan daya beli keluarga, serta memperluas akses layanan keuangan. Malam ini dalam konser rohani dan doa bersama, kita menyatukan harapan untuk kedamaian, keamanan, dan kemajuan bagi seluruh masyarakat di 8 kabupaten serta Provinsi Papua Tengah secara keseluruhan. Papua Tengah adalah rumah kita bersama. Di tengah keberagaman suku, agama, dan latar belakang, menjaga persatuan adalah tanggung jawab kita bersama. Saya mengajak semua pihak untuk menolak kekerasan, menghormati perbedaan, dan selalu mengutamakan dialog, karena pembangunan hanya bisa berjalan dalam suasana yang aman dan damai. Kepada seluruh ASN, jadikan momentum HUT ke-4 ini sebagai dorongan untuk meningkatkan disiplin dan kualitas pelayanan. Pemerintahan harus hadir melayani, bukan mempersulit. Pastikan setiap program dan anggaran dikelola dengan jujur serta memberikan manfaat nyata, khususnya bagi orang asli Papua. Terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada para pejuang pembentukan provinsi, jajaran pemerintah pusat dan daerah, pusat dan daerah, TNI, Polri, lembaga adat, lembaga keagamaan, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung perjalanan ini. Mari terus bergandeng tangan mewujudkan Papua Tengah yang adil, maju, dan bermartabat. Dirgahayu ke-4 Pemerintah Provinsi Papua Tengah, semoga Tuhan senantiasa menuntun langkah kita semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
1: mohon berkenan kepada Bapak Gubernur untuk dapat melaunching program bangkit.
0: Saya panggil Pak Komar, terus Pak Wakil Gubernur, Ketua MRP, Ketua DPR, Pak Kapolda, Pak Kabinda, terus BPKP,

0: ini program Papua Bangkit. Oh. Yang 4.000 orang itu. Program Papua Bangkit. Kita terkini.
1: Atas izin Pak Gubernur, dan Pak Gubernur kasih tugas kepada saya dengan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa pada malam ini bertepatan dengan hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah, kita meresmikan program Papua Bangkit untuk nutrisi bagi generasi muda Papua Bangkit. Karena hanya pendidikanlah negeri ini bisa diselamatkan.

Mohon berkenan untuk kepada para pimpinan tetap berada di panggung utama. Kita akan masuk di dalam perayaan. Pada malam yang sangat spesial ini, hadirin yang kami hormati dan para pimpinan, dengan hormat kami mau minta kesediaan dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur serta para pimpinan untuk sama-sama menyanyikan satu buah lagu, yaitu Ibo Bagong.

atas. Kita akan menyanyi bersama Ibu Bagong.

0: nama Tuhan. Terima kasih.
1: Lirik lagu ini menceritakan tentang tanah Papua Tengah yang diberkati oleh Tuhan atas kelimpahan sumber daya alam, keindahan gunung-gunung yang tinggi, dihiasi oleh sungai, danau, pesisir, pantai, serta lautnya yang indah. Dan semua itu karena Yesus.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja disampaikan launching Bangkit Papua Tengah, di mana dalam launching tersebut Gubernur Papua Tengah Mekin Naipa menyampaikan bahwa akan ada bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada anak-anak asli Papua yang ada berada di Provinsi Papua Tengah. Dan launching tersebut, seperti informasi yang kami dapatkan, bahwa launching ini akan dilakukan di 4 kabupaten, sementara 4 kabupaten lainnya akan menyusul. Dan dengan demikian, pendengar, berakhir sudah kebersamaan kita dalam siaran langsung konser rohani dalam rangka HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah, langsung dari halaman kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah. Kerabat kita yang bertugas, penanggung jawab PLH Kepala LPP Rerina Bire Iwayan Santra, penanggung jawab seksi siaran atau produser Ketua Tim Siaran Jeffrey Panjaitan, dan juga rekan Ketua Tim LPU Friskilia Dupa, serta rekan-rekan Obi Fan Abjan Adam, Sulis Irjayanto dan Ferdinand Silalahi, serta reporter Anda Jeffrey Panjaitan dan Robert Vanindi pamit undur diri. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah. Selalu berjaya. Kita kembali ke studio.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama dari awal hingga akhirnya siaran langsung, ya, konser musik rohani sebagai wujud syukur 4 tahun Provinsi Papua Tengah, ya. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi, ya. Dan tentunya jarum jam di studio menunjukkan pukul 22.38 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih bagi Anda di malam hari ini yang setia bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kita melangkah ke acara berikutnya, saudara pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti langsung, ya, acara Ruang Rindu, ya, di malam hari ini. Ruang Rindu ataupun berjaringan nasional, Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 Jakarta dengan bintang tamu dari Best Jam. Ada host I Santarore dan juga Andes. Selamat malam bagi Anda pendengar di mana saja Anda berada, dan selamat mendengarkan.
7: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
9: Personilnya sendiri baru tahu, yeah, karena hasil wawancara dari Ramzi.
8: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Yeah. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
9: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
8: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
9: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
10: Masih dikonfrontir.
9: Oh, baik. Lucu juga ya, seru juga ya,
10: Res,
9: ya.
10: Ternyata. Seru ini loh. Bahkan dari

0: manggung banyak banget sampai enggak manggung, sampai banyak banget apa ceritanya.
1: Apa yang down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya. Sama-sama pendengar.
2: Teman nih ya, teman-teman
1: pendengar. Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
1: Agak susah badeka mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar. Maksudnya? Jadi kan ini buku nih.
2: Ada buku gitu, single
1: enggak ada. Oke. Hubungan
3: sama buku ini enggak ada sih.
1: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
1: Katanya, kok di challenge kok ya?
2: Ada pressure lagi.
0: Yang lain loh biasanya.
1: Aduh. Gimana?
3: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM, sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Mm-hmm. Ada yang udah keluar masuk lagi.
0: Mm-hmm. Gitu kan.
3: Siapa sih? Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSM gitu.
1: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
3: Nah, itu tahu.
1: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
1: Oh ya, maaf, gak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar. Sabar.
1: Oh, gak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
1: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
3: Waktu di awal-awal sih, kita bikin bareng biasanya.
1: Okay.
3: Terus nge-jam gitu ya, jamming, terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
1: Baru dirembuk?
3: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas, aransemen mau kayak gimana.
1: Oh gitu, kalau dulu iya.
3: Dulu kan harus ngumpul.
1: Betul.
3: Sekarang kan udah susah ya
1: ngumpul. Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Sama
3: teknologi juga udah memungkinkan untuk
1: nggak
3: perlu ngumpul.
1: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Sekarang sekarang
3: enggak
1: aku cuma mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
1: Iya, gampang.
2: Betul.
1: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
1: Personilnya berapa?
2: Betul.
1: Ya.
2: Ada Mbak Sita juga kan.
1: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
0: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
1: Oke. Malam ini dia di Surabaya.
2: Baik.
3: Oh, enggak cuma malam ini sih.
1: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
1: Kecuali lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
1: Aku kesel.
2: Terus. Baik, pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam main anak kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta.

0: berjuang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya. Nggak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
2: Halo, selamat malam kembali Mas
1: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
2: Kenapa Mas?
1: Ya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
2: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
1: Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
2: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu, apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
1: Oke, itu aja Pak Putra?
2: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
1: Silakan Pak Putra.
2: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
1: Baik.
2: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
1: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
2: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Memori.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
3: siapa tuh?
1: Ayu di
3: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lagu Bang Andes, Mike Santarore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayu.
4: Iya, apa kabar nih berdua?
1: Kabar baik Ayu.
3: Ayu,
1: Ayu apa kabar?
4: Ya, kemarin itu alhamdulillah sangat baik.
1: Alhamdulillah.
3: Ayu mau tanya apa nih?
4: Best Jam ya.
3: Monggo.
1: Silakan.
4: Hai, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam semuanya.
5: Selamat malam, Ayu.
4: Ya, assalamualaikum semuanya ya. Mau nanya nih ya, Bang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya, aja. Tentang lagu Bukan Pinjang itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya? Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
1: 32 tahun.
4: Ya, 32 tahun tuh ya. Tertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu loh. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang didapat dari bermusik gitu ya untuk semua lah. Ya ini wajib dijawab untuk semuanya.
3: Baik.
4: Gitu ya.
3: Oke, wajib dijawab. Oh, ya.
4: Terus? Oh iya dong, semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu Ramulaku bilang Mas Nene Badang tuh kata suka denger lagu itu.
3: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
1: Iya.
3: Oke, baiklah kalau gitu Ayu. Terus lagi Ayu.
4: Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
3: Oke, baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
4: Best Jam loh.
3: Oke.
4: Ya, Pak Anes, saya mau sapa ya sama Pak Wida. Terima kasih. Pak Benejo juga, Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dian tuh semuanya dari seluruh Indonesia.
1: Oke.
4: Oke. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhir kita ke Toli-Toli, ada Ibu Haryanti.
3: Agak jauh ya.
1: Jauh nih. Halo.
3: Kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
1: Malam.
5: malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
3: Iya, malam Bu Haryanti.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Best
3: Jam. Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
5: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
3: Iya dong.
5: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Best Jam teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
3: Betul.
5: Itu kira-kira basicnya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke, sukses untuk semuanya, untuk Basic teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga siap. Anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat, pastinya nggak boleh ada yang bete.
3: Benar, harus semangat ya Bu ya.
5: Itu saja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRIKO 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
3: Ouch.
5: Untuk Mas Andi Saputra juga.
3: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
5: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
1: sudah
3: langsung ya?
1: Langsung dijawab.
3: Langsung dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
1: dari Putra
3: dari Magenta. Pak Putra.
1: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga.
3: Udah dijawab tadi, resepnya apa ya Putra. Itu salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
3: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
3: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
1: Ayu
3: di Maluku. Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya, apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
6: Mungkin kayaknya mau jawab.
3: Mau enggak loh?
6: Ada di buku itu semua cerita.
3: Allahu akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
7: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
3: Oke.
7: Kita dikembalikan tanya lagi.
3: Oke.
7: Hargai dong karya itu.
1: Iya, baik. Oke, Bang. Siap.
3: Itu aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
7: Semua jawab. Nanti diginin. Untuk apa kalian kesini?
3: Kalau kita nggak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
3: 32
1: apa
3: tahun.
1: Hikmahnya katanya, hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini.
6: Hikmahnya, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya? Oh ya,
3: bukan Pujangga dulu. Silakan, kasih tahu.
6: Pujangga itu di album 3 ya. Itu salah satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
3: Alhamdulillah.
6: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Pujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu, terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, waktu itu kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh. Nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh. Dua cowok yang berbentuk satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
3: bukan judulnya bukan bujangga.
6: Awalnya menarik. judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah jadi lagunya judulnya bukan Pujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Gak ada yang kena label, jadilah denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
3: Dan ternyata
1: The Rest is History.
3: Ya.
1: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
3: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
7: Tadi hikmahnya belum dijawab.
1: Oh iya, lupa ya.
3: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
1: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
8: Hikmahnya apa jawab?
7: Karena aku baru separuhnya.
8: Apa dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
7: Oke, silakan. Iya,
1: lanjut. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
7: Apa ya hikmahnya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
8: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
1: Dilempar lagi.
7: Pertanyaannya susah loh, Mas Rusi. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita nih udah kerasanya udah lebih deket dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
1: Ah itu dia. Iya
8: lagi.
1: Gimana Mas Sigit?
8: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dari kader gitu, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata
1: tiga dekade lagi bertahan ya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
6: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver rayan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi.
1: Gimana Kak Ramzi?
9: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
1: Boleh.
9: Jadi lontaran
6: Sigit aja.
9: Ngobrol cantik ya. Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa ya, bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya.
1: Bikin bukunya. Okay. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
6: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena memang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua di band, terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ya ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih. Banyak ceritanya, makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
1: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang nggak gondrong-gondrong, yang nggak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi gue. Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak, ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
6: Yang nggak romantis itu ya?
1: Iya. Oh, ditegasin ya pendengar ya. Terus rencana, ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
7: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
1: Kemarin. Itu udah banget ya.
6: Kan
1: enggak
6: bilang depan atau belakang.
1: Iya.
6: Kan,
1: ya udah.
6: Kita
1: adalah kemarin.
8: Tapi
1: oh,
8: itu rencana loh pertanyaannya.
1: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Rencana belum.
7: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
1: Oke. Okay.
7: Kita berencana.
6: Tapi yang kan,
1: bener sih. Bener lagi rencana pasti mau ya. Besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
6: Belum ada. Belum. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, di Bass Jam Official, BASSEJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
1: Betul.
6: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ,
1: betul,
6: ada semua di situ.
1: Di update semuanya di sana ya. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
8: Siapa ya? Naikila.
1: Wah, oh, mantap.
6: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah.
1: Hindia.
6: Kayak apa gitu, kalau okay. Jodohin dia. Gak kebayang, tapi...
1: Itu dari Kasita. Bang Alvin?
7: Gak tahu.
1: Tunggu nih, ingat.
7: Sekarang sama siapa-siapa.
1: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama... Benar.
8: Naikila boleh. Naikila. Sebenarnya sih biasanya open banget gitu untuk kerja sama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
1: Selama cocok ayo gitu ya. Oh iya,
6: dari Kelsa. Ini yang tua-tua masalah.
1: Iya mungkin yang tahu kayak Raisa atau siapa enggak juga.
7: Raiso.
9: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Bestie malah kan Pamir Bojo ya.
1: Oh iya. Oh iya.
6: Pamir Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamir Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru, masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Tiana di
10: itu
6: single
10: tahun lalu
6: di single Haritana. Judulnya Mabar.
1: Oke.
6: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
1: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya. Dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Taroro yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
7: Oke.
1: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
7: Ihsan Taroro. Oh, itu bukan. Enggak perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan Bogor.
1: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan juga Fak-Fak.
7: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
7: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh Miangas Nabire Nias Selatan.
1: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
7: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
1: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
7: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih. Nol Alfi.
7: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanya. Mengapa memilih nama Bezep? Itu sudah dijawab.
1: Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
6: Negara kita ya.
1: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi, mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh, ya Allah. Cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andes Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, betul.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Ya, maaf. Ya, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang, Rote,
0: segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Eh, tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Oh, pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dari kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu tahun 99 itu habis rilis Bulan Berjangga ya. Jadi ada yang aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, hah apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yeah. Kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakangan sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh.
1: Penutupnya.
2: Penutup. Ya epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu enggak gampang, dan tadi kalau tanya down-nya enggak cuma sekali dua kali gitu, selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut enggak nih.
0: Kalau
2: gue ya pribadi, gue cerita deh, bukan gue pribadi, gue cerita.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi. Mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Eh, gimana, Dek? Langsung gitu. Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah.
3: Dalam banget gitu. Sekarang kalau gue tadi sih kan enggak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, ini gitu keluar, bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya
3: yang kenceng-kencengnya.
0: Iya.
3: Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu.
0: Ya, gitu sih. Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya? Sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
3: 4 tahun 5 tahunan ya.
0: 4 tahunan 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi deh.
0: Oke, berarti abang baru.
4: Baru.
0: Dari 2009 itu.
4: Iya.
3: 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak. Gua sih enggak down-down lama sih. Jadi gua menikmati.
3: Lagi. Emang udah down tuh.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down. daun, naik daun.
4: Belajar menikmati itu proses aja.
0: Betul, betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar, ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa, nanti ada masalah gitu-gitu.
0: Ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Kalau buat Dedek gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya. Oh, sekali.
0: Oh lagi.
2: Karena dulu personil Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
1: Iya.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
4: Sama-sama A juga.
1: Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya, Alsa ya. Itu Elsa.
0: Ya, maaf. Oke. Ya, itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap, tapi tetap ya, seperti kata Mbak Sita tadi, bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi nggak kita di Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani buat aku, musik itu menemani semua perjalanan hidup sih.
1: Itu
0: ya. Benar enggak sih?
1: Tumbuh bareng gitu.
0: Iya, benar.
1: Dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi.
1: Oh iya, di mana aduh, sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Iksan Torore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun.
1: Iya,
0: dia takut disurprise lagi.
5: Kemarin ya, minggu kemarin
0: betul, Mbak Ita. Persis dia lagi yang siaran.
5: Jadi walaupun saya terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin. Allah,
5: apa kabar Bang Andis?
1: Kabar baik, Bang Beni.
5: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andis.
1: Iya. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
6: Baik Bang.
5: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan, aduh, ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi, bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
5: Salam dong, Bang Chan.
0: Boleh, Bung Benny.
5: Salam ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor. Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
7: Malam Andes Satria.
1: Malam
7: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
7: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
7: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
1: Karena dia nonton, dia iya.
0: Dia nonton. Dia, jadi dia lah. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet tuh meneras.
7: Mengalami Ika, tenang aja Soli.
0: Iya, makanya ya gitu, ya, boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda, terima kasih.
1: Silakan deh.
7: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
7: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, seru banyak banget. Bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya Teh.
7: Iya. Tete awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
1: Betul.
7: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini Tete. Betul.
7: Nah, tapi kan gini, kepengennya tuh selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Oh iya benar juga, e-book.
7: Kepengen teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
7: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
7: E-book-nya.
0: Oke, nice.
7: Masukkan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke.
7: Okay. Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin. Allahumma amin.
7: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
1: Silakan.
7: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17, tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan.
0: Buat siapa tuh?
7: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi umrik untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari kata itu aja, Andi Satria.
1: Iya, Teh.
7: Thank you. Selamat
0: malam,
7: bye-bye.
0: Selamat malam, Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam, Pak Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Ande, si Bang Isan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Selamat malam.
1: Best Jam.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Begini, Bang Andes, Bang Isan yang bertanya-tanya kepada Best.
1: Silakan.
8: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan. Dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku, kemana saja gitu.
0: Oke.
8: Okay. Yang ketiga itu, berapa kalau ngundang SCM untuk Pempas gitu. Itu saja, Bang Andes. Bang Isan.
0: Oh, tiba-tiba hanya budget nih.
1: Ya.
8: Untuk Bang Simon Sayai.
1: Siap.
8: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya. Pokoknya Simon Kaya yang jelas sudah patah mati dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
8: Terima kasih, selamat malam.

0: sekali memang dari tadi ya gimana ya
1: langsung
0: aja ke Best Jam boleh terima kasih silakan
2: mau mana ke Best Jam
1: iya Kak Andes Kak Gisan Dore apa kabar
2: kabar baik
0: kita alhamdulillah
1: terus bahasa jam apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng yang cantik
3: baik
0: Bana Best Jam bahasa jam bahasa jam Oke. Okay.
1: Best Jam.
0: Oke, okay, ha, Best Jam. Oke. Okay.
1: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Oh, betul.
1: Terus ini Anil gitar, Ardi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
1: Yang dulu dah yang dulu tuh no, yang waktu tahun berapa 94 kah?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
1: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau ini mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
0: Tepat penyanyinya, tepat penyanyinya.
2: Oke, sama penyanyi.
0: Iya,
1: betul. Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
1: Wah,

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu
1: giliran?
0: 99 eh 97
1: Oke.
0: Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Tapi
0: ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isan
1: ini. Iya.
0: Macam tidak tahu aja.
1: Sorry, kita gak seumuran, Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
1: Okay.
2: Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi,
2: Mama Ana.
0: Ada lagi,
2: itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
0: Okay. Tapi waktunya lagu terus.
2: Iya, makanya
3: pertanyaannya. Ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Gemini semakin sukses.
2: Amin.
0: Jaya.
2: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sogati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Baik. Itu enggak gitu aja, banyak kok itu.
0: Oke. Untuk 1000 peserta.
2: Tiga aja, Mama Ana, silakan.
0: Iya, 3000
2: Tiga.
1: Wah, nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Sabar.
0: Eh, Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sampai Kak Ana ini ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Silakan. Boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisah terorenya, dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Udah
1: kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, tapi dia masih
2: ceria.
1: Pasti dia nggak punya tetangga deh. Bercanda ya, Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
5: Hujan dan Tawa tadi.

0: Iya, ya. Hujan Tanpa Awan juga, Hujan Tanpa Awan.
1: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga, kalau Hujan Bermimpi ya, sorry.
0: Bermimpi.
1: Itu album pertama.
2: Bermimpi.
0: Kata dia beda band.
1: Hujan Tanpa Awan.
0: Hujan Tanpa Awan.
1: Best of best.
0: Oke. Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
2: Sudah. Dan Dinda berikutnya.
0: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
3: Belum.
0: Belum.
3: Lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
2: Iya buku ini. Tapi
3: kita di cetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen Base Camp dari Gorontalo udah nanya soal pesan buku gimana.
0: Wah,
3: bisa langsung kita.
2: Oke, okay, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
3: Dari IG Base Camp official tadi.
2: Dari IG-nya Base Camp official
3: nomor,
2: ya.
3: Nomor ada betul. Link jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
2: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
0: E-book.
2: Apakah e-book ada ya. Rencana untuk bikin e-book?
3: Baru ada bapak.
2: Ah ya Allah. E-book, bapak. Oke sih. Ya.
0: Buku digital, digital deh kalau gitu.
3: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
2: beda peminatnya
3: belum,
2: ya.
3: Belum ke arah yang e-book tapi input yang bagus banget mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
2: bentuk e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
0: Menarik.
2: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab gak sih
0: udah,
2: sama siapa?
0: Udah tadi, udah.
2: Emang udah? Oh tadi gue ketoyol.
0: Dalam rangka meringankan.
2: Udah. Ya udah.
0: Mau diulang lagi?
2: Oke. Okay.
3: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
0: Gini, kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
2: Buleman
0: sekarang. Ini
4: agak kurang percaya sama partnernya ya.
2: Ya bukan kurang percaya, lebih ke takut keskin.
0: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
2: Cubit ya.
0: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
2: Mau perform kemana?
0: Mau perform kemana? Tadi juga sebenarnya udah ditanya atau belum ya?
2: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
0: Oh iya, bagian mana aja? Terjauh mungkin
4: yang belum ya.
2: Yang belum.
4: Banyak juga.
3: Timur kita belum banyak ya.
4: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
2: Mbak Ana Sorong?
4: Sorong belum.
2: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
0: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
2: Ada di Instagram. Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
0: Langsung kontak aja.
3: Kita sampai jadilah
2: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak, bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
0: Kita ke Mama Ana Sorong.
2: Yes.
0: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
2: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
0: Oh iya, asalnya.
2: Banyak kok pertanyaan.
4: Dari mana?
2: Dari
4: mana?
2: Dari yang personil lama deh.
3: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi. Ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Uni. Dari mana aja ketemunya?
0: Betul. Ya.
3: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor, tuanya.
2: Satu kantor?
3: Bapak saya satu kantor, bapak.
2: Oke, terus?
4: 32 tahun yang lalu.
3: 32 tahun yang lalu.
2: Oke, fine.
3: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
2: pencarian zakat.
0: Bakat dong, bakat.
2: Oke, okay, terus.
3: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi pemain musik, terus itu karena gitaris satu cabut, jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita
2: ketebak. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
0: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
2: Coba kita kasih draft.
3: 2015 tuh kami, sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh gak punya drummer tetap, selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Waktu kita gak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon ya, Adon yang, Adon nelfon dia, saya juga kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join di gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
0: Jadi dari 2019 kalau Alsa
2: official sampai sekarang jadi personil tetap bass jam.
0: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar, mungkin Aksan Tarore.
2: Tapi sebenarnya belum selesai.
0: Oh belum ya.
2: Tadi asalnya daripada mana?
0: Oh iya, asalnya.
2: Asal aslinya kotanya. Apa berasal orang Jakarta kah kalian?
3: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
2: Jakarta. Oke.
3: Sunda.
2: Oh, Elsa Sunda.
0: Bogor.
2: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, baiklah. Kalau
0: Bang Alvin
2: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
0: Oh.
2: Oh, udah aku Jawa.
0: Oh, iya. Manado aku percaya
2: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
5: Saya Batman.
2: Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
0: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
2: Sudah
0: ya.
2: Terjawab semua.
0: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
2: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi gak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
0: Iya itu dia.
2: Oh iya benar.
0: Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
2: Iya sih. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
0: betul.
2: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best
0: iya
2: Jam.
0: Iya dong.
2: Sebagai salah satu Best Jam Friends.
0: Friends.
2: Iya. Yes.
3: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
0: Wah, yeah, terima kasih.
2: So sweet.
3: Dan banyak itu lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget tuh. Makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
2: mengobati rindu.
0: Terima kasih.
2: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
0: Betul.
2: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena
2: yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
0: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
2: Yes.
0: Dari perjumpaan kita.
2: Lagi aku ya.
0: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi senang sekali beliau.
2: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosok.
0: Dari A sampai Z.
2: Habis ini aku minta rekamannya ya.
0: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andi Satria pamit.
2: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Gemes banget.

Pendengar RRI Pulau Satu Nabire di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini maka berkat pula serangkaian acara kami dari Nabire Lintas Pagi, siang hingga di malam hari ini yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MY 729 kHz. Wakil kerabat kerja yang bertugas di Nabire Lintas Malam di hari ini, di hari Rabu 22 Juli 2006, saya Manu Samberi penyiar Anda. Ada rekan Agnes Pratiwi di teknik dan ada Bung Riono di teknik ya, ataupun di pemancar radio. Mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita jumpa lagi di besok pagi bersama rekan-rekan kami yang akan bertugas menemani Anda di pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dengan berbagai program acara menemani selama hari Kamis Anda di hari Kamis 23 Juli 2026. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire edisi Kamis 23 Juli 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terimalah salam nasional kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat, selamat berkarya dengan berbagai kegiatan pagi, bahkan sejak dini hari tadi ada yang sudah mengawali aktivitas pagi. Semoga apa yang Anda jadwalkan hari ini ya berjalan baik dan lancar. Bersama Pro 1 RRI Nabire, kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik Erika dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar dengan berbagai acara pagi hingga siang pukul 11 di hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Sesaat lagi pendengar, kami temani Anda dengan sejumlah lagu religi pagi hingga pukul 5.30, siraman rohani agama Buddha. Dilanjutkan tembang-tembang rohani agama Buddha hingga pukul 6, berita daerah pagi. Kemudian pukul 6.30 ya, acara opini publik, hingga pukul 7 warta berita dari Pro 3. Disusul opini publik sesi kedua hingga pukul 8 Nabire menyapa. Pukul 9 warta berita disiarkan dari Pro 3. Kemudian musik dan informasi ya. Disusul pukul 10 menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila, dilanjutkan musik dan informasi. Demikian pendengar, sejumlah acara di pagi hingga siang nanti ya, Nabire Lintas Pagi. Sementara saat sekarang pukul 5 lebih 5 menit, cuaca Kota Nabire cerah berawan ya. Aktivitas pagi sementara kami pantau di Jalan Merdeka tidak banyak ya, hanya sesekali terlihat warga melintas berkendara ya, menandakan pagi ini sudah mulai ya, beberapa warga yang terlihat beraktivitas di luar rumah. Ya, menemani Anda pendengar, kami sudah siapkan sejumlah lagu religi pagi, berbagai penyanyi, selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ya, pendengar, kami cukupkan sejumlah lagu religi pagi, ya, berbagai penyanyi. Menambah suasana religius ke ruang dengar kita semua. Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Pukul 5 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Di Kamis pagi pukul 5.30, ya, terutama umat Buddha di mana saja berada, akan hadir acara siraman rohani agama Buddha. Kali ini akan dibawakan oleh Bapak Eko Susiono. Ya, kita dengarkan bersama.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terimalah salam kasih dalam Dharma, Namo Buddhaya. Umat sedharma yang berbahagia, pendengar RRI yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan Dhamma Desana atau ceramah Dhamma yang bertemakan olahraga atau olah batin.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita merenungkan dan mengambil hikmah dari semua kejadian dari perjalanan hidup kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sedharma yang berbahagia, pada hakikatnya, olahraga dan olah batin memiliki tujuan yang sama. Olahraga agar tubuh menjadi sehat dan olah batin juga agar pikiran menjadi sehat, tenang, damai, dan bahagia. Mengapa demikian? Sebab olahraga yang dilakukan atau dilatih setiap hari akan membentuk tubuh yang sehat dan bugar, sehingga dapat membakar kalori dalam tubuh dan menjaga, menguatkan otot dan tulang dan mencegah berbagai macam penyakit. Bapak Ibu, bagi atlet atau olahragawan yang profesional, latihan merupakan hal yang terpenting untuk memperoleh kemajuan yang maksimal. Cepat atau lambat, kemajuan permainan para atlet ditentukan oleh latihan, disiplin, dan komitmen yang kuat untuk perkembangan permainan yang diharapkan. Selama ini, penulis merasakan dan mengamati pemain yang cuma latihan 1 jam sehari dengan pemain yang latihan 3 jam sehari. Tentu hasilnya berbeda. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sedharma yang berbahagia, kualitas dan perkembangan permainan akan lebih cepat maju yang memiliki latihan yang rutin dan tekun. Akan jauh berbeda hasilnya pemain yang latihannya sekali-kali dengan pemain yang mainnya secara berkali-kali, konsisten dan disiplin. Mungkin sebelum ada pemain yang masih pemula, tetapi karena latihannya rutin dan tekun, maka dapat mengalahkan pemain yang senior sekalipun. Inilah kekuatan atau kualitas dari proses latihan. Tentu selain latihan, harus banyak belajar kepada pelatih para senior yang sudah menjadi juara. Banyak melakukan pertandingan kepada berbagai macam lawan untuk mendapatkan pengalaman bermain yang lebih baik lagi, untuk membaca gaya dan strategi bermain lawan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI yang saya hormati, ilustrasi di atas menganalisis kita bahwa demikian juga oleh latihan batin atau olah batin harus terus dilatih setiap hari, bahkan setiap saat. Pikiran yang suka mengembara, melamun, menghayal, mengingat masa lalu dan menginginkan masa depan perlu dilatih untuk tenang. Batin atau pikiran yang tidak terlatih akan membuat hidup biasa-biasa saja atau sia-sia saja, tidak memiliki makna dalam kehidupan, terkadang menemukan kehampaan dalam perjalanannya. Kok hidup saya seperti ini saja, hanya mengikuti dan mencari kesenangan sesaat yang tidak ada habisnya. Nah, jika demikian, pikirannya belum dilatih dengan baik, belum sehat sehingga mudah marah, tersinggung, khawatir, takut, egois, dan penuh kegalauan. Untuk itu, batin ini perlu dilatih agar menjadi sehat, tenang, damai, bahagia, dan bermakna. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sedharma, dalam proses latihan olah batin atau mindfulness ini, kita diajak untuk mengolah dan menata pikiran, perasaan, bentuk-bentuk pikiran, dan pencerapan agar selalu terjaga. Mendeteksi dengan kesadaran dan perhatian. Sebagai perumah tangga, mungkin tidak mudah untuk melatih pikiran setiap hari, akan tetapi sangat mungkin dan bisa, walaupun hanya dilatih pikiran dengan meditasi selama 1 atau sampai 3 jam sehari sudah sangat ideal, karena perumah tangga perlu mengedepankan, mengendapkan, dan menyadari setiap aktivitas yang dilakukan agar tidak buru-buru, tidak gerusa-gerusu menghadapi berbagai macam problem kesibukan dalam kehidupan sehari-hari. Memang perlu komitmen yang dalam keluarga, motivasi, disiplin, dan keterbukaan batin yang kuat untuk memulainya. Kadang-kadang seseorang itu terlalu banyak alasan alias banyak kekotoran batin yang menutupi untuk melakukan atau melalui latihan. Bapak Ibu Mat Sedharma yang berbahagia, berbeda dengan para rohaniawan biku atau bikuni yang memiliki waktu lebih banyak untuk melatih diri, tentu hasilnya akan jauh berbeda dengan yang latihannya kadang-kadang atau tidak konsisten. Dengan seseorang yang latihannya memiliki ketekunan, kesabaran, dan konsisten. Ibu Bapak, dalam Dhammapada 6
Ayat 5 dijelaskan pembuat saluran air mengalirkan air, tukang panah meluruskan panah, tukang kayu melengkungkan kayu, orang bijaksana mengendalikan dirinya sendiri. Dari syair di atas, kita dapat simpulkan bahwasanya badan jasmani dan pikiran perlu dilatih dengan baik, dijaga secara rutin, disiplin, penuh perhatian dan kesabaran. Jadi, kualitas batin seseorang dapat dilihat dari kualitas latihannya. Batinnya lebih tenang, lembut, sehingga cara bicaranya pun berkualitas dan logis. Perilakunya pun lebih luhur. Dengan demikian, olahraga bertujuan agar tubuh ini selalu sehat sehingga dapat melakukan berbagai macam aktivitas yang bermanfaat bagi kehidupan ini. Dan olah batin agar pikiran selalu tenang menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Hidup selalu ceria dan bahagia, damai dalam diri, menjadikan hidup lebih bermakna dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Demikianlah Bapak Ibu Dhamma Disana pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita terus berlatih diri agar hidup kita berkualitas, menjadi lebih bijaksana dan selalu bahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Ya, pendengar, demikian tadi siraman rohani agama Buddha dibawakan oleh Bapak Eko Susiono dengan judul olahraga atau olah batin. Apa yang disampaikan tadi terutama kepada umat Buddha ya dapat menjadi informasi sekaligus inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap Kamis pagi pukul 5.30, sedangkan di Jumat malam pukul 7.30 berupa renungan atau mimbar agama Buddha. Baik pendengar, kami putarkan beberapa lagu rohani agama Buddha. Sudah kami siapkan dari sejumlah penyanyi. Ada dari Buddhist Workshop, ya, Buddhist Workshop dan beberapa penyanyi lainnya.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu rohani agama Buddha. Kita nantikan saatnya berita daerah pagi pukul 6.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Puncak peringatan hari ulang tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar tadi malam.
1: Peringatan hari ulang tahun ini merupakan momentum untuk mensyukuri perjalanan pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah.
0: Polres Nabire menggelar apel konsolidasi kesiapan pengamanan untuk mengantisipasi pelaksanaan penyampaian pendapat warga Intan Jaya yang dijadwalkan hari ini.
2: Kami dari Polres Nabire sudah saya arahkan ke Kasat Lantas dan rekan-rekan jajaran untuk kita siapkan 10 kendaraan roda 6, dalam hal ini truk yang biasanya kita pakai

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Satu RRI Nabire Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Hari Gunawan. Inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Puncak peringatan hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar tadi malam. Artis nasional antara lain Nobo Idol dan Michael Idol turut hadir mempersembahkan puji-pujian. Selengkapnya Jodefri Panjaitan melaporkan.
2: Puncak peringatan hari ulang tahun HUT keempat Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Rabu 22 Juli 2026 tadi malam. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah turut memadati lokasi untuk mengikuti rangkaian ibadah syukur sekaligus menikmati penampilan sejumlah artis nasional dan lokal. Acara diawali dengan puji-pujian konser rohani, dilanjutkan dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta Leon Wairara. Suasana hikmat semakin terasa saat Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah yang terdiri dari 5 agama memimpin doa bersama bagi tanah Papua, memohon kedamaian, persatuan, dan kemajuan bagi masyarakat di 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Peringatan HUT keempat juga ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan 4 tahun Provinsi Papua Tengah sejak resmi dimekarkan. Gubernur Papua Tengah, Meki Nayupa, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada masyarakat karena momentum hari jadi Provinsi Papua Tengah menjadi semangat untuk terus membangun Papua Tengah secara bersama-sama dengan menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan.
3: Jadi atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mengikuti rangkaian kegiatan sejak tanggal 19 Juli hingga puncak perayaan malam ini. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kadin, Dewan Kesenian Papua Tengah, Panitia Pelaksana, seluruh OPD, serta jajaran TNI dan Polri yang telah mendukung dan mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan ini. Peringatan hari ulang tahun ini merupakan momentum untuk mensyukuri perjalanan pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Dalam usia yang masih muda, kita telah memulai berbagai program untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi masyarakat, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur. Namun kita juga menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan, dukungan ekonomi, pelayanan pemerintahan, infrastruktur dasar. Karena itu, usia 4 tahun bukan hanya untuk dirayakan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat.
2: Kemeriahan acara semakin terasa dengan penampilan artis nasional, diantaranya Nobo Idol dan Michael Idol yang membawakan lagu-lagu rohani bersama sejumlah artis rohani lokal Papua. Penampilan mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang turut bernyanyi dan memuji Tuhan sepanjang konser berlangsung. Turut hadir pada kesempatan itu Gubernur Meki Nayupa, Wakil Gubernur Dinas Gilei, PJ Sekda Papua Tengah, Forkopimda, para pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang datang memeriahkan puncak peringatan HUT keempat Provinsi Papua Tengah. Melalui perayaan yang dikemas dalam nuansa ibadah dan konser rohani ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semangat kebersamaan, persaudaraan, dan pelayanan kepada masyarakat terus menjadi fondasi dalam mewujudkan Papua Tengah yang maju, aman, dan sejahtera. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Informasi lainnya, Polres Nabire menggelar apel konsolidasi kesiapan pengamanan untuk mengantisipasi pelaksanaan penyampaian pendapat warga Intan Jaya yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Sebanyak 650 personel gabungan TNI Polri, BRIMOB dan Satpol PP disiagakan di 5 titik pengamanan guna memastikan aksi penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Selengkapnya Arnold Saudila melaporkan.
4: Apel konsolidasi kesiapan pengamanan digelar di halaman Mapolres Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Nabire, AKBP Samuel Domingus Tatiratu SIK CPHR, dan dihadiri Wakapolres, Kabakops, para pejabat utama Polres Nabire, serta personil gabungan TNI Polri, BRIMOB, dan Satpol PP. Dalam arahannya, Kapolres menjelaskan sebanyak 650 personil gabungan akan ditempatkan di 5 titik, yakni di SP1, Jepara 2, Sriwini, Pasar Karang, serta titik-titik strategis lainnya yang telah ditentukan dalam rencana operasi. Setiap lokasi pengamanan dipimpin oleh perwira pengendali atau PADAL yang bertugas memastikan kesiapan personil, perlengkapan, hingga sarana pendukung sebelum kegiatan dimulai. Sebelum apel digelar, Kapolres bersama Wakapolres, Kasat Intelkam, dan sejumlah pejabat Polres Nabire telah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dari Sukume, Moni, serta perwakilan komunitas ojek. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa aksi penyampaian aspirasi merupakan aksi kemanusiaan yang harus mendapat pelayanan pengamanan secara maksimal. Para peserta aksi juga sepakat tidak melakukan long march dari titik kumpul terjauh untuk menghindari kemacetan maupun potensi gangguan keamanan. Sebagai bentuk dukungan, Polres Nabire menyiapkan 10 unit truk yang ditempatkan di 5 titik, masing-masing 2 kendaraan, untuk mengantar massa menuju kantor DPR Provinsi Papua Tengah, sehingga mobilitas peserta aksi lebih tertib dan aman.
5: Kami dari Polres Nabire sudah saya arahkan Kasat Lantas dan rekan-rekan jajaran untuk kita siapkan 10 kendaraan roda 6, dalam hal ini truk yang biasanya kita pakai berwarna kuning itu. 10 kendaraan ini dimaksudkan dibagi ke 5 titik ini masing-masing 2 unit truk, sehingga mempermudah adik-adik kita dalam penyampaian aspirasi ini untuk mempercepat, mempersingkat waktu mereka bisa tiba di kantor DPP. Nah, kemudian aksi long mars yang dari titik-titik terjauh seperti dari SP1 Nabar, kemudian dari Hotel Adaman atau Jepara 2, dari rumah sakit maupun Uswim, dalam hal ini kami tidak mengizinkan karena ini potensi kemacetan yang terjadi dan masih hari kerja. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan di sini, kami tidak melarang untuk penyampaian aksi. Silakan penyampaian aspirasi ini bisa dilaksanakan karena dijamin undang-undang. Yang kami bijaki yaitu dari beberapa titik terjauh ini, tolong jangan sampai dilaksanakan long march karena masih ada agenda yang tadi saya sampaikan di apel, bahwa besok itu juga ada kegiatan penyampaian aspirasi dari saudara-saudara kita para pengusaha OAP di kantor DUPR. Jangan sampai bertabrakan dan ini menjadi persoalan baru. Jadi kepada semua adik-adik korlap maupun kita simpatisan masyarakat aksi, tolong benar-benar kita saling komunikasi yang baik, kita saling memahami situasi yang ada, sehingga perjalanan penyampaian aspirasi itu dapat tercapai juga dengan baik di kantor DPRP. Bagi hal-hal lain, nanti kita lihat dinamika di lapangan.
4: Kapolres mengatakan para tokoh adat menyambut baik langkah tersebut dan menyatakan siap hadir di lapangan guna memberikan edukasi serta mengimbau masyarakat agar menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi berlangsung. Selain itu, para tokoh meminta agar apabila muncul potensi gangguan keamanan di lapangan, mereka diberikan kesempatan lebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat sebelum aparat mengambil langkah lebih lanjut. Dalam arahannya kepada seluruh personil, AKBP Samuel Domingus Tatiratu menekankan pentingnya kehadiran aparat lebih awal di lokasi pengamanan. Menurutnya, keberhasilan pengamanan sangat ditentukan oleh kesiapan personil sejak awal, sehingga massa dapat diarahkan dengan baik sebelum kegiatan dimulai. Mengakhiri arahannya, Kapolres mengajak seluruh personil untuk menjaga kesehatan, meningkatkan disiplin, serta memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa agar seluruh rangkaian pengamanan dapat berlangsung aman, damai, dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Nabire. Arnold Saudila melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Pertamina Patraniaga memperketat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran, tidak hanya dikenai sanksi penghentian sementara penjualan, tetapi juga terancam pencabutan izin apabila pelanggaran terus berulang. Veronica Sandra melaporkan langsung dari Mimika.
6: Satu stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kawasan SP2 Mimika saat ini menjalankan sanksi pembinaan selama 14 hari dari Pertamina Patraniaga Rayon 2 Papua. diberikan setelah hasil pemeriksaan Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika telah menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite. Uang tersebut diantaranya operator melakukan transaksi Pertalite yang tidak sesuai antar kode barcode dengan nomor polisi kendaraan, serta melayani pengisian kendaraan roda 4 di jalur roda 2 dengan volume pengisian yang melebihi batas kewajaran, yakni lebih dari 100 liter.
7: Kan dia dapat sanksi tiga kali temuan, kemudian dia disanksi tidak bisa.
8: Tiga kali lakukan pelanggaran kan berarti ada sanksi untuk tidak bisa melalui penjualan selama 2 minggu. Ya kalau nanti lebih dari itu ya pasti akan sanksinya akan lebih berat ya. Artinya kalau berulang-ulang dilakukan itu akan lebih berat. Dan yang jelas kuotanya pasti akan diberikan kepada SPBU yang lain.
6: Kepala Disperindak Mimika Sabelina Fitriani menegaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi bentuk pembinaan sekaligus efek jera bagi pengelola SPBU agar lebih disiplin mengawasi operator. Selain itu, operator yang terbukti melakukan pelanggaran telah diberhentikan. Disperindak bersama Pertamina juga akan menggelar rapat dengan seluruh pengelola SPBU untuk memperketat pengawasan, bermaksud memanfaatkan rekaman CCTV guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.
8: Jadi operator yang ketahuan dia melayani pembelian jerigen, melayani mobil dengan atau kendaraan dengan tangki modifikasi atau tidak sesuai dengan barcode harus dipecat. Karena ini akan terbiasa ulang lagi dan kita akan mencoba untuk memastikan CCTV kita juga bisa untuk memeriksa ya.
6: Disperindak Mimika bersama Pertamina Patraniaga menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Perintah berharap seluruh pengelola SPBU mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga distribusi BBM subsidi dapat berjalan secara adil, transparan, dan tidak disalahgunakan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah Provinsi Papua Tengah meresmikan gedung kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan di kawasan PPI Waharia. Kehadiran gedung baru itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung kinerja aparatur sipil negara. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
9: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya memperkuat pelayanan publik melalui penyediaan sarana kerja yang memadai bagi perangkat daerah. Salah satunya ditandai dengan peresmian gedung kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah di kawasan PPI Waharia Kabupaten Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Gedung baru seluas 162 meter persegi yang dibangun menggunakan dana DPA Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun anggaran 2026 diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja aparatur sipil negara sekaligus memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat di sektor peternakan dan perkebunan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Dr. Sewanu Sumule yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah mengatakan, gedung baru ini merupakan fasilitas sementara sebelum seluruh organisasi perangkat daerah menempati pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Ia juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD.
10: Banyak hal yang harus kita perbaiki. Teristimewa dalam penata usaha keuangan. Ini penting sekali. Kita harus tertib. Jadi pasti semuanya sudah tahu. Ketika kita menjalankan di awal tahun ada yang namanya Bapak Gubernur kasih modal awal. Modal awal itu kalau kita sederhanakan namanya uang persediaan. Dengan uang persediaan ini kita kasih jalan itu semua aktivitas kantor. Sistem kita sudah berubah, kita tidak bisa karena kita dikunci oleh sistem. Ada namanya SIPD. Uang masuk, uang keluar itu semua tercatat dengan sangat baik. Dan tidak ada lagi sistem kita yang hari ini secara manual. Semua ada di dalam sistem. Jadi tercatat semuanya.
9: Selain menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan gedung baru juga menjawab kebutuhan ruang kerja yang selama ini dihadapi Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah. Sebelumnya, keterbatasan kapasitas kantor lama dinilai mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas kerja pegawai. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah Dr. Hewan Rafael Heri Nugroho menjelaskan, pembangunan gedung baru dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih representatif, sehingga koordinasi antar personel semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
11: Perlu kami laporkan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan memiliki jumlah pegawai sebanyak 45 orang. Sedangkan kondisi fisik kantor kami yang lama sudah sangat terbatas dan tidak lagi optimal untuk menampung seluruh staf. Keterbatasan ruang kerja tersebut kerap mempengaruhi kenyamanan, efisiensi, hingga koordinasi antar staf. Oleh karena itu, pembangunan gedung baru ini menjadi sebuah kebutuhan demi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, representatif, dan layak bagi kami sebagai ASN.
9: Melalui pemanfaatan gedung baru tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pelayanan kepada masyarakat di bidang peternakan dan perkebunan semakin optimal, seiring peningkatan kualitas sarana kerja dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogabwilhan 3 memulai program makan bersama gembira di Distrik Krepkuri, Kampung Batas Batu, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah pedalaman yang masih memiliki tingkat kerawanan tinggi. Veronica Sandra kembali melaporkan.
12: Panglima Kogabwilhan 3 Legend TNI Luki Afianto memimpin langsung pelaksanaan King of Makan Bersama Gembira di titik kuat Batas Batu. Ia didamping Kepala Staf Kogabwilhan 3 Marsda TNI Joko Sugeng Srianto, Penjabat Utama Kogabwilhan 3, Kapersona Satgas Pamtas Mobil Yonif 300. Dalam rombongan disambut antusias oleh masyarakat Distrik Krepkuri, terutama ratusan anak-anak dan ibu hamil yang mengikuti kegiatan makan bersama. Selain pembagian makan bergizi, Kogabwilhan 3 juga menggelar pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi warga sebagai bagian dari pelayanan kemanusiaan.
13: Ini melihat ini daerah perbatasan yang merupakan daerah hitam yang dulunya merupakan daerah perlintasan dari OPM. Sehingga kita melihat semua di sini pelaksanaan MBG mayoritas dilaksanakan oleh prajurit TNI untuk melayani masyarakat. Dan harapan kami ini nanti akan bisa berkesinambungan akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional.
12: Menurut Panglima Kogabwilhan 3, pelaksanaan program pada tahap awal masih melibatkan personel Satgas TNI di bawah kendali Kogabwilhan 3 untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Ia berharap program makan bergizi gratis dapat segera dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Badan Gizi Nasional bersama instansi terkait. Dukungan seluruh pihak dinilai penting agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat hingga ke pelosok Papua, sekaligus mempercepat lahirnya generasi muda yang sehat dan berkualitas.
13: Kita melihat tadi antusiasme masyarakat, bagaimana anak-anak, mama-mama yang menyantap makanan bersama kami, ini sangat membutuhkan program ini di sini. Ini dalam rangka juga mengemban amanah dari pemerintahan kita, dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, Papua yang aman, damai, dan sejahtera.
12: Program Makan Bersama Gembira yang digagas Kogabwilhan 3 di Distrik Krepkuri diharapkan menjadi pintu masuk bagi pelaksana program makan bergizi gratis di wilayah-wilayah terpencil Papua melalui kolaborasi antar TNI, Badan Gizi Nasional, dan pemerintah. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mempersiapkan generasi emas Indonesia dari tanah Papua. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi harga pangan per Rabu 22 Juli 2026 di Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya SP1 dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
14: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 22 Juli tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000. Pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000. Pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp50.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp45.000 hingga Rp60.000. Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
15: Perkiraan cuaca sepanjang hari
16: ini. Ini hari nanti secara umum.
17: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
18: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
19: Info cuaca.

0: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti informasi perakiran cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Kami telah tersambung melalui telepon dengan salah satu perakirawan BMKG Nabire, Bung Hesron. Selamat pagi, Bung Hesron.
1: Ya, selamat pagi, Pak.
0: Ya, informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Bung Hesron, silakan.
1: Iya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Hesron Salawane, prakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Cuaca pada pagi hari hingga siang dan sore hari diperkirakan cerah berawan. Lalu untuk malam hingga dini hari, cuaca kami perkirakan berawan. Dan untuk suhu udara, suhu berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian arah dan kecepatan angin berkisar antara 4 sampai 20 km per jam dan bertiup dari utara. Pada perakiran cuaca di Teluk Cendrawasih, untuk pagi, siang, malam hari hingga dini hari, kami perakirakan cuaca berawan hingga berawan tebal dengan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,2 meter. Kami akan selalu memberikan update informasi cuaca ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang. Informasi ini kami update di distrik-distrik terdampak serta perakiraan waktu atau durasi terjadinya hujan. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi Info BMKG, sosial media, grup, aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Bang Hesron, terima kasih atas informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas.
1: Siap, selamat pagi, Pak. Ya.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, puncak peringatan hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar tadi malam. Polres Nabire menggelar apel konsolidasi kesiapan pengamanan untuk mengantisipasi pelaksanaan penyampaian pendapat warga Intan Jaya yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, tetap semangat. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Hihi, mereng apa nih? Hihi, mereng apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kape.
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
5: Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Berita daerah pagi atau buletin berita telah kita dengarkan. Selanjutnya, di layanan masyarakat pagi ini, kami akan sampaikan dua pemberitahuan ataupun pengumuman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Rudolf Surya Bonai, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Provinsi Papua Tengah. Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Papua Tengah, Badan POM hadir untuk melindungi masyarakat dengan mengawasi obat, makanan, kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan agar yang beredar di pasaran memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan ketentuan yang berlaku. Sebelum membeli atau menggunakan produk, ingat selalu untuk lakukan ceklik. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Jangan mudah tergiur harga murah atau klaim yang berlebihan tanpa memastikan keamanan produknya. Mari, ketong jadi konsumen yang cerdas dan selalu memilih produk yang aman. Ingat selalu ceklik.
7: Pengumuman dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 Universitas Satyawiyata Mandala, Nabire. Isi pengumuman disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru USWIM Tahun Akademik 2026-2027 bahwa 1. Batas waktu pendaftaran, pengambilan dan pengembalian formulir pendaftaran adalah tanggal 24 Juli 2026. 2. Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM sebesar Rp1.350.000 sudah termasuk biaya jas alma mater dan kaos seragam kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK dibayar di rekening USWIM Nabire pada Bank BNI Cabang Nabire. 3. Kepada calon mahasiswa baru yang telah membayar biaya pendaftaran dan belum mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran, harap segera mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran pada loket panitia pendaftaran di kantor Rektor USWIM paling lambat hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 pada jam 15 waktu Indonesia Timur. 4. Kepada calon mahasiswa baru yang telah membayar biaya pendaftaran dan tidak mengambil dan atau tidak mengisi serta mengembalikan formulir pendaftaran sampai dengan batas waktu tanggal 24 Juli 2026 jam 15 waktu Indonesia Timur dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat menarik kembali biaya pendaftaran yang sudah dibayarkan. 5. Kepada mahasiswa yang telah mengembalikan formulir pendaftaran, harap hadir di kampus pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 dan Senin 27 Juli 2026 untuk mengambil kartu tes dan mengikuti penjelasan pelaksanaan tes secara online. 6. Pelaksanaan ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM adalah pada tanggal 28 dan 29 Juli 2026 dan dilaksanakan secara online. 7. Pengumuman hasil ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 4 Agustus 2026. 8. Pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa USWIM yang dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB adalah tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus 2026. 9. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK bagi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 13 sampai 15 dan 17 Agustus 2026. 10. Registrasi untuk pembayaran biaya kuliah atau SPP dan biaya pembangunan dan pengisian kartu rencana studi atau KRS calon mahasiswa yang lulus seleksi adalah tanggal 5 sampai 24 Agustus 2026. 11. Kepada calon mahasiswa baru tamatan SMA, SMK angkatan tahun 2026 dan 2025 yang telah dinyatakan lulus seleksi calon mahasiswa baru USWIM dapat mendaftar sebagai mahasiswa calon peserta penerima beasiswa KIP kuliah pada seksi pendampingan pendaftaran KIP kuliah Panitia Maba USWIM tahun akademik 2026-2027 dengan melengkapi persyaratan administrasi calon peserta penerima beasiswa KIP kuliah. 12. Pembukaan kuliah adalah tanggal 26 Agustus 2026. 13. Informasi yang lengkap tentang prosedur dan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM dapat dilihat pada papan pengumuman resmi di kampus dan dapat ditanyakan langsung pada petugas loket pendaftaran mahasiswa baru di kampus USWIM, Jalan Sutamsu SH Kalibobo Nabire. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya. Disampaikan terima kasih. Nabire 20 Juli 2026, Ketua Panitia tertanda Insinyur Estepanus LS Tumbal MSI.
5: Ya, pendengar, dua pemberitahuan ataupun pengumuman pada layanan masyarakat pagi hari ini. Pukul 6 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda pendengar kita melangkah ke acara berikutnya.
2: Saatnya Anda mengikuti opini publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

Selamat pagi pendengar, salam sehat, apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sedang dirawat semoga lekas sembuh, dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Bersama kami, saya Hari, Erika dan kawan-kawan di teknik menemani Anda pendengar. Di sesi pertama, opini publik Pro 1 RRI Nabire, hari ini Kamis 23 Juli 2026. Selepas warta berita nasional, opini publik sesi kedua akan berlanjut. Ya. Yang ingin berbagi informasi, ya, boleh di nomor telepon 0984220074 atau 0813-5494-419. Ya, beberapa hari belum hujan, kemarin siang sempat berawan ya, awan tebal melintas di kota Nabire, tetapi tidak hujan karena mungkin awannya tidak merata ya. Pendengar, Jalan Merdeka lalu lintas sudah semakin banyak ya, utamakan keselamatan, tidak perlu buru-buru.

antar putra-putrinya ke sekolah, terutama di usia pendidikan anak usia dini ya, dan SD yang baru duduk di kelas 1 ataupun 2 SD, sekolah dasar ya. Ada juga yang bekerja mobilitasnya tinggi ya, untuk para pengemudi ojek, kurir ya, atau pedagang keliling. Ya, hari ini ada informasi pendengar, informasi terkait penyampaian aspirasi ya, atau sering kita sebut dengan demo ya, dari sejumlah pelajar atau juga mahasiswa Intan Jaya ya. Ada warga yang bertanya di sejumlah WA grup terkait rencana aksi penyampaian pendapat atau aspirasi yang ditujukan kepada pihak DPR Provinsi ya, Papua Tengah. Ya, rutenya mungkin nanti untuk Anda yang akan melintas ya, bisa alih rute ya, cari rute atau jalan yang lain yang tidak berpotensi macet ya. Untuk warga masyarakat di wilayah-wilayah terpencil, terluar atau terdepan ya, 3T juga ya, kami yakin Anda semangat ya, berkarya di berbagai profesi, para guru, tenaga kesehatan yang bertugas di daerah-daerah terpencil. Ya, selamat bekerja di tugas-tugasnya, termasuk di waktu pagi. Ya, pelayanan pada tugas-tugas Anda walaupun jauh dari keluarga, ya harapannya tetap berjalan baik dan lancar. Untuk komunikasi tidak bermasalah ya pendengar, karena saudara-saudara kita di wilayah 3T juga sudah dapat menghubungi melalui telepon ya, kepada keluarga ataupun teman-temannya di kota ya, karena komunikasi melalui telepon sudah begitu masif sampai ke pelosok. Jadi tidak ada persoalan untuk penyampaian informasi kepada pihak keluarga ataupun rekan-rekannya di kota. Ya. Nanti di pukul 11 ada acara dialog ya pendengar, pukul 11 acara dialog dengan topik momentum Hari Anak Nasional, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Ya. Pukul 11 hingga selesai. Narasumber yang akan hadir yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire, juga Ketua PKK Kabupaten Nabire. Ya, presenter untuk dialog tersebut atau talk show ya, yaitu rekan saya Ronaldo Simbiak. Ya, akan disiarkan Pro 1 RRI Nabire hingga selesai. Belum ada? Kalau belum ada, kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun.

0: dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
2: Ya, 1-2 informasi layanan masyarakat, salah satunya tentang logo pada obat yang berwarna itu ya. Ada yang kuning, ada yang hijau, dan lain sebagainya. Agar tidak salah ketika kita membeli obat, ada yang masuk kategori keras atau tidak, begitu. Hari ini tanggal 23 Juli, pendengar, ya, hari Kamis, hari ke-204 di tahun 2026, juga diperingati sebagai Hari Anak Nasional tahun ini yang ke-42. Ya. Tahun ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengusung tema yaitu Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan untuk memastikan terpenuhinya hak asuh, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Ya, spesial untuk anak-anak ya. Mungkin orang tua juga sudah menyiapkan untuk memberikan sesuatu kepada anak-anaknya untuk mengapresiasi Hari Anak Nasional tahun ini ya, atau mengajak mereka sejenak untuk ngobrol ya di saat Anda bersama di pagi hari ini. Ya, masih di opini publik pendengar, sebelum kami cukupkan untuk sesi pertama ini, nanti di pukul 7 kita akan dengarkan berbagai berita yang akan disampaikan Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Berbagai informasi atau berita dari berbagai daerah setiap hari. Belum ada? 0984-22074 atau 0813-5494-419. Pipa yang bocor di Jalan Merdeka kemarin diperbaiki. Tadi kami lewat ya. mungkin sudah selesai dan sedang ditutupi tanda ya, berbagai dedaunan atau dahan pohon juga tanda yang lain ya. Untuk Anda yang melintas di Jalan Merdeka, nanti dari kejauhan, dari jauh sudah kelihatan ya, agar tidak ngebut di kawasan atau tempat tersebut. Ya, sementara air dari PDAM pagi ini belum mengalir, mengingat mungkin masih proses pemulihan pada pipa yang bocor tersebut ya. Kita nantikan pendengar saatnya Warta Berita Nasional pukul 7 ya. Dari Pro 3 kami temani Anda dengan satu tembang berikut ini.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja TNI dan Polri yang baru dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia. Sementara Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 23 Juli 2026, saya Risti Rustanto. Kami akan awali warta berita pagi hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi berikut ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita sejumlah aset milik anggota DPR RI Anwar Sadat atau AS dan stafnya, Bagus Wahyudiono atau BGS, senilai 22 miliar rupiah karena diduga terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta, Desiana Kartika Bahari, memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran kapal negara atau KN SAR Ramawijaya milik Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai di area perawatan atau docking di Pelabuhan Nizam Zahman Muara Baru, Jakarta Utara. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium, Malaysia.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja, TNI dan Polri yang baru saja dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia. Di tengah tantangan persaingan dunia saat ini, yang akan disampaikan oleh reporter Joshua Sihombing.
1: Para perwira TNI dan Polri
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 1.177 perwira remaja TNI dan Polri di pelataran Istana Merdeka Jakarta. Dalam amanatnya, Kepala Negara menegaskan bahwa perwira remaja ini telah menjadi bagian yang dibutuhkan di dalam mempertahankan bangsa dan negara. Di hadapan perwira pertama ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa seluruh persoalan bangsa dan kesulitan yang dihadapi masyarakat merupakan juga bagian dari beban yang harus pula ditanggung oleh para perwira remaja TNI Polri. Untuk itu, Kepala Negara menekankan bahwa perwira TNI dan Polri yang baru dilantik dan diambil sumpahnya itu harus mengabdi kepada bangsa dan negara dengan berorientasikan pada kepentingan rakyat Indonesia.
1: Udara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya udara bukan lagi milik keluargamu lagi. Udara sudah menjadi milik bangsa dan negara. Udara adalah generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab berat untuk membela negara dan bangsa, meneruskan cita-cita pendiri bangsa.
2: Lebih lanjut dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menekankan perwira remaja TNI Polri juga harus dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi global saat ini. Hal ini ditegaskan Kepala Negara sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan di tengah persaingan dunia saat ini.
1: Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Persaingan antara negara semakin ketat. Ancaman tidak lagi hanya datang dari senjata. Ancaman datang melalui perang cyber, perang informasi, narkotika, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan upaya melemahkan bangsa melalui infiltrasi budaya. Karena itu Indonesia harus kuat. Kita harus mandiri, mandiri dalam tangan energi, teknologi, industri pertahanan, dan ilmu pengetahuan.
2: Untuk itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa masa depan bangsa Indonesia berada di pundak para perwira remaja TNI Polri. Kepala Negara menyatakan bahwa rakyat Indonesia menaruh masa depan bangsa kepada para perwira remaja generasi penerus TNI dan Polri dalam meraih cita-cita bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai generasi penerus adalah garda terdepan untuk meraih cita-cita kita, menjaga bangsa dan negara.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar yang menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit atau RS tipe D di Kecamatan Gambut. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Diki Munadi.
1: Ya, hasil hari ini kita laksanakan surat perintah penggeledahan.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
1: Ya, hasil hari ini kita laksanakan surat perintah penggeledahan dan juga di 3 ruangan berbeda didapatkan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik.
3: Kasusnya apa? Kasusnya terkait permasalahan apa nih?
4: Itemnya apa, Pak?
1: Pendidikan. Kita ada 2 pendidikan yang berjalan linear nanti
3: Alkes dan Alkes apa, Pak?
1: Alkes pendidikan dengan Bapak Kapit, ya.
2: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Gusti Muhammad Khordani, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khordani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
5: Dasarnya, ya, tadi seperti disampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang kesini menggeledah barang. Nah, artinya kami diminta untuk menyaksikan itu, dan menyaksikan saya, Pak Adi dan Ibu Risa. Barangnya tadi kan sampainya kira 48 karena dokumennya ada satu PC komputer, ya.
2: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.
0: Dari Banjarmasin kita menuju ke wilayah Sungai Liat. Pemerintah Kota Pangkal Pinang kembali akan menggelar gerakan pangan murah guna menjaga stabilitas harga pangan. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
6: Kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka.
7: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM yang kali ini dipusatkan di Terminal Kampung Keramat Kota Pangkal Pinang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang, Juwaimi, yang mengatakan pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui rapat koordinasi secara virtual. Menurut Juwaimi, pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia diinstruksikan untuk melaksanakan GPM sebagai salah satu langkah mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Kata dia, dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat membeli 22 komoditas pangan prioritas dengan harga distributor. Selain melibatkan distributor pangan, kegiatan ini juga diikuti pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta kelompok wanita tani atau KWT yang turut menyediakan berbagai produk pangan.
6: Gerakan pangan murah ini salah satu amanat dari Menteri Dalam Negeri hasil Zoom meeting kemarin, bahwa diinstruksikan kepada pemerintah daerah kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka mengatasi gejala El Nino yang ada di nasional. Antisipasi itu.
7: Juwaimi berharap pelaksanaan gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah potensi kenaikan harga pangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Yizi Leida, mengatakan GPM yang digelar di Terminal Kampung Keramat merupakan pelaksanaan GPM yang ke-10 sepanjang tahun 2026. Ia menyebutkan hingga akhir tahun pemerintah Kota Pangkal Pinang masih akan menggelar sekitar 4 kali gerakan pangan murah.
4: Nanti kita mungkin juga ada untuk memperingati Food Kota, ya, kemudian Maulid Nabi, kemudian di Nataru. Mungkin kita ada sekitar 4 kali lagi sampai akhir tahun.
7: Ya. Menambahkan untuk pelaksanaan menjelang HUT Kota Pangkal Pinang dan Maulid Nabi pada bulan depan, gerakan pangan murah direncanakan akan dipusatkan di wilayah Tua Tunu agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan gelar teknologi tepat guna atau TTG 12 Kaltim tahun 2026 menghadirkan 22 inovator dari 9 kabupaten dan kota. Sejumlah karya yang dipamerkan diantaranya adalah alat pencacah daun dan sampah, hingga modifikasi alat untuk mencacah umbut pisang menjadi makanan, juga keripik. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Andreas Trisno.
1: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud mendorong setiap inovasi teknologi tepat guna memiliki nilai ekonomi dan mampu membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Teknologi yang dipamerkan diharapkan dapat diproduksi secara berkelanjutan sehingga benar-benar memberi manfaat bagi sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan UMKM. Pesan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kalimantan Timur, Siti Sugianti, saat membuka gelar teknologi tepat guna TTG ke-12 tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Taman Budaya Senawar, Kutai Barat.
2: Kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan. Sekali lagi kami underline bahwa kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan, tetapi benar-benar diterapkan, diproduksi, dikembangkan, bahkan mampu menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, mengatakan inovasi yang lahir dari ajang TTG diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap prototipe, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk yang diproduksi dan dipasarkan sehingga memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
3: Kreativitas para importer yang punya ide pada hari ini adalah kunci akselerasi kaum yang maju dan berdaya saing.
1: Dalam pameran tersebut, peserta menampilkan berbagai inovasi seperti alat pencacah daun dan sampah menjadi produk bernilai ekonomi, pengelola limbah plastik menjadi paving block dan alas lantai, hingga mesin pencacah umbut pisang menjadi bahan makanan dan keripik. Peserta asal pedalaman Kabupaten Mahakam Ulu misalnya, yang memamerkan alat sederhana untuk mengolah batang pisang menjadi berbagai produk kerajinan bernilai ekonomi. Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk yang mendampingi para inovator mengatakan alat tersebut mulai diproduksi dalam skala kecil dengan harga jual berkisar 50 hingga 100 ribu rupiah. Sementara itu, peserta asal Kabupaten Pasar menampilkan oven pemanggang kue berbahan bakar kayu. Sedangkan peserta dari Kota Balikpapan memperkenalkan mesin pembuat es batu cepat tanpa menggunakan kulkas. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Psikolog menilai komunikasi yang hangat dan pendampingan dengan empati menjadi kunci dalam menjaga kesehatan mental anak serta dapat mencegah perundungan terutama di era digital. Laporan lengkapnya disampaikan Januar Fahmi berikut ini.
4: Kasus perundungan dan paparan konten negatif di ruang digital dinilai mengancam kesehatan mental anak. Pengalaman buruk sejak usia dini dapat meninggalkan trauma yang mempengaruhi tumbuh kembang hingga dewasa. Psikolog Elizabeth Santoso menilai anak membutuhkan ruang aman di keluarga dan sekolah agar berani bercerita saat mengalami perundungan. Menurutnya, komunikasi yang hangat dan pendampingan dengan empati menjadi kunci menjaga kesehatan mental anak di era digital.
5: Begitu besar sehingga kita sebut freeze. Nah, freeze ini itu yang paling bahaya untuk manusia. Adalah ketika kita stres, tingkat stresnya begitu tinggi, mengganggu proses di hipotalamus dan mengganggu proses kita untuk berpikir jernih. Sehingga banyak sekali manusia melakukan banyak kesalahan. Jadi yang paling penting adalah cari lingkungan yang suportif dan positif. Jangan deket-deket sama lingkungan yang sering matain, negatif. Aduh, kita jadi destruktif. Jadi lingkungan kita harus sehat.
4: Pengalaman itu dialami Cynthia, penyintas bullying sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ia mengaku trauma akibat perundungan masih membekas hingga kini dan berdampak pada rasa percaya dirinya.
6: Pada saat itu aku bingung menanggapi situasi ini seperti apa. Kurang lebihnya intinya aku sempat mengalami bullying dari kakak kelasku. Dengan waktu itu kondisinya aku gak tahu salahku apa, aku gak tahu apa yang aku lakukan, tapi tiba-tiba banyak kakak kelas yang mungkin nungguin aku di kantin gitu ya, kemudian mengeluarkan kata-kata yang gak menyenangkan. Dan balik lagi pada saat SD, kita belum tahu nganggepin itu gimana atau apa sih yang terjadi sebenarnya.
4: Cynthia berharap orang tua, guru, dan lingkungan sekolah lebih peka terhadap kondisi anak serta segera menghentikan perundungan sejak dini agar dampaknya tidak terbawa hingga dewasa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

0: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengajak generasi muda untuk aktif dalam gerakan koperasi. Ayu Citra melaporkan.
1: Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Kabupaten Kediri mendorong anak muda untuk berperan lebih aktif dalam gerakan koperasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri, Pak Santoso, usai memberikan sambutan dalam sarasehan perkoperasian dalam rangka peringatan Hari Koperasi ke-79 di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumur SLG Kabupaten Kediri. Menurut buat, dewan ini sejalan dengan pesan Pak Kediri Handito Mapamana atau Mas Dito yang meminta adanya regenerasi kepengurusan koperasi dari kalangan milenial dan Gen Z. Tak hanya itu, hal ini seiring dengan tema sarasehan yakni menyongsong kemandirian koperasi melalui penguatan kebijakan, pengembangan usaha, dan penyelesaian permasalahan implementasi.
2: Pengembangan usaha yang inovatif dan berorientasi pasar, artinya koperasi tidak terjebak dalam pola hanya konvensional. Kita perlu mendorong diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi, pemanfaatan pasar.

0: Sementara itu, Bupati Kediri Hanito Himam Ramana menambahkan pula, golongan utama dari dunia perkoperasian saat ini adalah bagaimana menyiapkan regenerasi untuk kepengurusannya.
1: Nah, tantangannya yang paling saya nanti akan diskusikan dengan Pak Buat selaku Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri adalah, tadi saya lihat di dalam forum ini usianya rata-rata 40 tahun ke atas. Sedangkan seiring berjalannya waktu, kan Bapak Presiden juga punya program masa cita terkait koperasi. Nah, maka usia 40 tahun ke bawah ini harus kita berikan apa pemantik supaya mereka tertarik.
0: Diketahui dalam rangka kegiatan Hari Koperasi ke-79 di Kabupaten Kediri, Dekopinda sempat juga membuka Gebiar UMKM Kabupaten Kediri yang berlangsung tanggal 23 hingga 26 Juli 2026 di Taman Hijau SLG. Pada agenda ini, ada sebanyak 80 stand yang disiapkan untuk para pelaku UMKM. Ayu Citra melaporkan.
2: Dan kali ini adalah informasi terkait harga komoditas pangan. Salah satunya bawang dan cabai yang ternyata saat ini mengalami penurunan harga karena stok pedagang melimpah. Selengkapnya dari Makassar disampaikan oleh Aan Ariska.
3: Sejumlah daerah di Sulawesi Selatan saat ini sedang melaksanakan panen untuk komoditas bawang. Dampaknya sejumlah bumbu dapur seperti bawang yang mengalami penurunan harga mulai dari 10 hingga 20 ribu rupiah setiap kilogramnya. Untuk bawang merah yang sebelumnya dijual pada kisaran harga 60 ribu, saat ini pedagang menjual dengan harga lebih rendah yakni 40 ribu. Sedangkan bawang putih dijual dengan harga 30 ribu rupiah setiap kilogramnya. Dharma, salah seorang pedagang, mengatakan dengan turunnya harga dan stok yang banyak membuatnya mengalami kerugian yang cukup banyak. Apalagi bawang yang dijual murah saat ini karena sebelumnya dibeli dengan harga yang lebih mahal. Ia mengatakan dengan stok bawang yang banyak rentan mengalami pembusukan bahkan hingga 1 kilogram.
4: Turun mulai dari eceran 60 baru 50 ke 40. Banyak stok barang di gudang dan tidak ada pengiriman. Ada dampaknya modal ya. Kalau sepi begini pembeli tidak ada pemasukan pasti. Gitu ya. Itu jadi kalau banyak barang pasti turun harga. Sedikit barang pasti naik. 60 paling tinggi, paling rendahnya 30.
3: Sementara itu, Amir, pedagang cabai, mengatakan penurunan harga terjadi cukup signifikan. Menurutnya, penurunan ini akibat melimpahnya stok cabai dari Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng. Amir mengatakan, sebelum melimpahnya stok, harga cabai sempat menyentuh angka Rp70.000 per kilogram. Sekarang berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000.
5: Kebanyakan harganya ini agak turun, Pak. Ya, turun dari harga Rp70.000, sekarang sudah Rp15.000 per kilo. Kalau lombok besar, dia mengalami kenaikan. Kalau lombok kecilnya agak turun dia sedikit. Ini paning itu daerah yang penghasil lombok di Jeneponto sama Bantaeng sudah banyak lombok di sana panen raya ini.
3: Sejumlah pedagang ini berharap dengan harga yang cenderung lebih murah, tingkat atau daya beli masyarakat juga dapat meningkat.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita Pro 3 sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi hari ini. Dan Anda bisa ikuti juga menyimak informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Warta berita disiarkan secara sentral dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Sudah kita dengarkan berbagai berita dari sejumlah daerah. Salah satunya tentang peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun ini. Ya. Di Kabupaten Nabire juga diadakan ya, peringatan Hari Anak Nasional. Ya, kami mendapatkan informasi peringatan Hari Anak Nasional akan dilangsungkan di lapangan upacara KPG SP1 Bumi Raya. Ya, pendengar, masih di acara Opini Publik, kali ini sesi kedua. Kembali kami mengajak Anda yang ingin bergabung melalui telepon 0984220074 atau 0813-54-94-419. Masih bersama kami, saya Hari, Erika, dan kawan-kawan di teknik. Sementara jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 7 lebih 31 menit. Cuaca cerah ya. Aktivitas warga kami yakin hari ini berjalan baik, lancar. Semoga tidak ada kendala. Ya, salah satu yang menjadi tantangan adalah cuaca yang panas saat siang ya. Untuk menjaga kesehatan, jangan sampai sakit. Ya, belum ada? Baik. Kalau belum ada, nanti kita boleh ya, pendengar boleh mengulas sedikit tentang informasi tentang Hari Anak ya. Hari Anak Nasional tahun ini yang bertepatan tanggal 23 Juli hari Kamis ya. Ya, anak-anak berbahagia, tetap semangat. Saya ditemani Erika. Erika seorang wanita atau tetapi dia atraktif ya di teknik. Ya, pendengar, kami ajak Anda masih di Opini Publik tentang berbagai hal, barangkali bisa Anda sampaikan. Salah satunya peringatan Hari Anak Nasional ke-42 bisa dilakukan mengisi Hari Anak Nasional, momentum yang berbahagia untuk anak-anak dengan mengadakan berbagai aktivitas atau kegiatan. Mungkin ada rekreasi ya untuk anak-anak di rumah, juga ada permainan yang disukai anak, mengajak anak-anak lebih atraktif ya, dan lain sebagainya. Ada juga kalau di daerah lain itu lomba bercerita ya, pendengar. Ya, sudah ada yang bergabung. Selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi.
1: Ya. Tekan 1 untuk menerima panggilan. Nomor ini melakukan panggilan dengan biaya dibebankan kepada Anda.
0: Oh iya, Putra Menau, saya nggak ada pulsa nih. Ya, nanti dicoba lagi ya, tapi pulsanya kayaknya tidak mencukupi. Baik, pendengar, sambil menunggu yang lain, Putra Menau tadi sudah mencoba untuk menghubungi kami di studio ya, tapi terkendala. Ya, 0984220074 atau 0813-54-94-419 ya, acara Opini Publik sesi kedua. Nanti di sesi di Nabire Menyapa mungkin ada obrolan ya, kami undang beberapa narasumber. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya, apa kabar Bu Heni?
2: Alhamdulillah baik. Ya. Ini kebetulan kita saya lagi di perjalanan dengan anak-anak menuju KPG. Ya, jadi di sana nanti akan ada perayaan Hari Anak Nasional dan kebetulan saya lagi membawa anak-anak berkebutuhan khusus untuk tampil nanti di sana memeriahkan.
0: Iya. Ya, peringatan Hari Anak Nasional di Nabire itu dalam bentuk upacara ya. Ada berapa anak yang diajak, Bu Heni?
2: Ini dari SLB Petra Nabire sekitar 20 anak yang akan ditampilkan di sana.
0: Oke, baik. Ketika momentum Hari Anak Nasional yang hari ini, tahun ini bertepatan hari Kamis begitu, tanggal 23 Juli, Bu Heni, orang tua harus memahami apa keperluan hak-hak anak itu kalau di rumah seperti apa?
2: Iya, betul. Jadi kita memahami anak ini bukan manusia yang berukuran kecil, manusia dewasa yang berukuran kecil begitu, bukan ya. Jadi dari istilahnya anak saja itu dia memiliki kebutuhan yang tentunya berbeda dengan manusia dewasa. Apalagi anak-anak berkebutuhan khusus dalam konteks ini, mereka membutuhkan penanganan dan juga perhatian lebih khusus dari orang tuanya. Sehingga tidak bisa terabaikan kebutuhan mereka, baik di keluarga, di lingkungan, di sekolah.
0: Jadi kebutuhan dasarnya itu termasuk di rumah harus tetap dijaga ya, dipenuhi.
2: Betul, kebutuhan dasarnya tetap harus dijaga, mulai dari nutrisinya, kemudian kasih sayang di keluarga, dan juga tentunya perhatian ya, perhatian bagaimana kita memiliki lingkungan yang nyaman untuk anak, begitu, untuk anak berkebutuhan khusus, khususnya, supaya mereka tidak menjadi, supaya perkembangannya optimal. Karena kalau kita salah memilih lingkungan, terutama untuk anak berkebutuhan khusus yang tidak memahami, lingkungan yang tidak memahami keberadaan mereka, mereka nanti perkembangannya bisa saja stagnan atau justru akan mundur karena mungkin faktor bullying dan sebagainya, sehingga mereka tidak terdukung kemampuannya untuk berkembang.
0: Iya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada momentum Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Bu Heni sudah bagaimana menilai apakah kasih sayang untuk anak di keluarga kebanyakan di keluarga itu apakah sudah terpenuhi atau bagaimana?
2: Perlu penggalakan lebih jauh begitu, perlu effort juga yang lebih jauh dari pemerintah, terutama tentang hal ini ya, sehingga hak anak itu di rumah bisa terpenuhi dengan baik, dan tema yang diangkat tadi cukup bagus dan relevan begitu, sebagaimana kita, lingkungan kita itu harusnya inklusif ya, jadi bisa ramah kepada semua anak, bukan hanya anak normal, dikatakan normal, tapi anak berkebutuhan khusus juga harus mendapatkan tempat di lingkungan tersebut.
0: Kadang-kadang orang tua menganggap kasih sayang orang tua kepada anak itu dengan membeli sesuatu yang disukai anak begitu ya, seperti handphone atau smartphone ya, dan anak kecanduan begitu. Apakah ini juga langkah yang tepat?
2: Nah, ini yang parenting modern ini nih yang menjadi problem. Banyak orang tua beranggapan bahwa dengan memberikan tontonan kepada anak, mereka akan secara otomatis menyerap apa yang ada di tontonan tersebut. Padahal itu salah besar sekali. Kita mengenal namanya istilah brain rot. Brain rot itu pembusukan otak ya. Itu cuma istilah saja, tetapi dalam artiannya adalah otak itu akhirnya tidak berkembang dengan banyaknya screen time atau menonton. Karena nonton itu kan sifatnya stimulasi satu arah, tidak dua arah. Nah, anak yang dibutuhkan anak adalah stimulasi dua arah. Dengan kita melakukan banyak komunikasi dengan anak, kemudian stimulasi dalam bentuk apapun, itu akan meningkatkan kecerdasan terutama untuk anak-anak reguler maupun anak berkebutuhan khusus, terlebih anak berkebutuhan khusus ya di sini, sehingga stimulasi yang individual sesuai dengan kebutuhannya itu sangat amat dibutuhkan. Makanya pesan kepada seluruh orang tua, sedini mungkin tuh jangan dikasih anak-anak HP atau tontonan TV. Itu sebenarnya juga Boleh ya, tapi ada batasannya. Kalau kita lihat daripada aturan ya penggunaan gadget menurut WHO itu untuk anak di bawah usia 2 tahun itu sebenarnya 0%. Jadi jangan diberikan screen time gitu. Kalaupun ada itu 2 tahun ke atas boleh, tetapi ada rentan waktu atau durasi lamanya itu dibatasi. Jadi nggak boleh seharian nonton itu bisa menyebabkan yang kita kenal ya istilah autism gadget itu ada. Jadi itu karena pola asuh yang salah itu bisa menyebabkan autis bisa gitu.
0: Iya. Jadi sebaiknya orang tua bisa memberdayakan atau mengajak anak lebih produktif kalau di rumah itu kegiatan-kegiatan seperti apa Bu Yeni?
2: Nah, kegiatannya banyak sekali yang bisa dilakukan orang tua. Kalau kita zaman dulu itu tanpa HP itu justru anak-anak cerdas ya. Kemampuan bahasa, komunikasi, dan emosionalnya berkembang dengan baik. Tetapi modern ini justru karena terpaparnya HP, kemudian pengetahuan orang tua yang minim atau kesadaran orang tua yang minim terhadap dampak HP itu menyebabkan perilaku atau perkembangan anak itu jauh begitu daripada dulu ya gitu. Meskipun sekarang dikatakan banyak sekali AI dan sebagainya, kecerdasan semakin meningkat, kecerdasan artificial, tapi manusianya seperti apa? Nah, itu yang perlu harus sama-sama diupayakan. Nah, bentuk kegiatan seperti apa? Misalnya nih di rumah anak diajak ngobrol, kemudian apa yang dirasakan anak diajak ngobrol, kemudian di ngobrol dua arah begitu, kemudian apa kesukaannya. Nah, semakin banyak kita ngobrol dengan anak itu justru meningkatkan, selain meningkatkan bonding, juga meningkatkan kecerdasan bahasa, emosional, dan tentunya kognitifnya dia.
0: Ketika memiliki orang tua yang super sibuk begitu Bu Heni, bagaimana mencari solusi untuk bisa lebih dekat dengan anak?
2: Nah, untuk mungkin ini solusi sedapat mungkin, karena begini, kita mengenal namanya pendidikan itu kan ada pendidikan keluarga ya, informal dan formal, misalnya anak mau sekolah kan di reguler gitu. Nah, ini informal ini menjadi pendidikan yang sangat penting gitu. Seandainya kita bisa mempresentasikan gitu ya, 20% pendidikan di luar, 80%-nya tetap di rumah. Jadi sedapat mungkin meskipun sibuk, luangkan waktunya untuk anak, terutama anak-anak yang berada di periode emas atau gold period, itu sangat penting sekali. Jangan sampai tertinggal gitu perkembangannya, karena nanti jangan sampai orang tua menjadi menyesal ketika semua yang dilakukan orang tua dalam artian memberikan semuanya dalam bentuk material, tetapi secara psikologis anak tidak mendapatkan asupan yang baik, nah itu nanti akan menjadi penyesalan berikutnya gitu. Jadi ya sedapat mungkin hadir di anak tersebut meskipun sibuk. Jadi memang nggak bisa tergantikan peran orang tua.
0: Iya. Baik Bu Heni, terakhir di momentum Hari Anak Nasional ke-42 tahun ini, apa harapan Ibu Heni dan kawan-kawan?
2: Baik, harapan saya sebagai penggiat pendidikan inklusi dan juga anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Nabire, saya berharap bahwa semua orang tua mulai sadar gitu dengan perkembangan anak-anak, terutama anak-anak yang berada di fase gold period, itu sedini mungkin diupayakan, walaupun memang agak susah atau sibuk, sebisa mungkin mengupayakan untuk hadir di kehidupan anak-anak, karena mereka sangat membutuhkan secara psikologis kehadiran orang tua dan juga lingkungan yang kondusif untuk mereka.
0: Ya. Semoga dapat dipraktekan oleh orang tua ya, karena anak ini kan generasi penerus untuk orang tua juga bangsa. Terima kasih Bu Heni.
2: Betul.
0: Atas ya, kesediaannya sama, pagi hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar bincang saya dengan Ibu Heni Triastuti, salah satu tokoh pendidikan inklusif dan pemerhati anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Ya, tadi ada informasi ya, dan ini perlu disadari orang tua, anak-anak dengan usia tertentu itu tidak atau belum membutuhkan gadget ya atau smartphone. Kadang-kadang anak diberikan itu dan mereka menghabiskan waktu lebih banyak ya untuk menonton apa yang ditampilkan di smartphone tersebut, bisa berdampak pada sesuatu yang buruk pada kesehatan mental atau kurangnya anak untuk berkomunikasi ya. Yang disebut juga anak bisa pasif ya, tidak aktif dalam melakukan berbagai aktivitas. Ya, kurangi memberikan waktu anak untuk menggunakan smartphone atau gadget di rumah. 80% pendidikan untuk anak itu ada di rumah atau lingkungan ya. 20%-an itu di sekolah. Ya, seperti itu pendengar, ada yang ingin memberikan informasi silakan. Ya, peringatan Hari Anak akan dilangsungkan di halaman atau lapangan upacara KPG ya, SP1 Bumi Raya. Ya, akan dihadiri sejumlah pejabat, menurut informasi Bapak Gubernur mungkin ya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
4: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

Ya, pendengar, dua informasi layanan masyarakat kami sampaikan tentang anak ya. Jadi anak punya waktu ya untuk dunianya sendiri ya. Sehingga orang tua harus memahami apa yang dibutuhkan anak di usianya itu. Ya, termasuk ketika anak mendapatkan hiburan ya, hiburannya yang seusianya. Memang ini dilematis ya pendengar, memiliki orang tua yang super sibuk ya, pagi sudah kerja, pulangnya maghrib, kadang malam, sehingga anak-anak kadang tidak terperhatikan ya di rumah. Lebih banyak mereka memanfaatkan teknologi atau alat-alat di rumah untuk mendapatkan hiburan. Yang paling umum itu HP ya, dan TV. Ya, masih di opini publik sesi kedua, 9 menit jelang pukul 8. Ya, untuk yang berlalu lintas sebaiknya hati-hati di jalan, tidak perlu buru-buru. Untuk kegiatan-kegiatan di luar rumah membutuhkan stamina yang prima. Ya, ada informasi atau ada yang bertanya di WA grup kapan hujan ini. Ya, sementara pagi ini tidak hujan dan cuacanya cerah. Kemungkinan ya di siang atau sore dan malam masih berpotensi cerah ya. Untuk kebutuhan air pendengar di masa kemarau atau tidak hujan sejauh ini mungkin Anda juga perlu pikirkan. Karena ya itu sesuatu yang sudah menjadi keharusan ya di rumah. Mengonsumsi air lebih banyak ya, karena kalau air untuk diminum itu cukup jumlahnya cukup banyak, bisa dibeli. Tetapi untuk keperluan lain MCK itu yang kadang-kadang terbatas jumlahnya ya. Dan pendengar, ada informasi juga dari warga di kesempatan pagi hari ini untuk Anda yang akan melintas ke

sejumlah pasar ya, salah satunya pasar di SP1 Bumi Raya. Untuk aktivitas di sana karena cenderung macet ya, jadi perlu kehati-hatian ya. Pasar Bumi Raya SP1 jalurnya sibuk karena jalan tersebut juga dilalui kendaraan atau warga yang akan ke bandara ya, atau sebaliknya, bertepatan dengan hari kerja, jadi pasar akan selalu ramai. Ya, Kalibobo juga pendengar, untuk warga masyarakat yang melintas di jalan dekat pasar Kalibobo itu juga cenderung padat ya, kendaraan yang akan masuk ke kawasan pasar ataupun keluar, belum lagi yang akan lurus ya, dan lain sebagainya. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan. Ada yang membonceng anak-anak misalnya pulang sekolah atau pergi ke sekolah atau aktivitas lain yang melibatkan anggota keluarga juga perlu disikapi dengan baik ya, tidak perlu tergesa-gesa berkendara. Ya, kita sudahi kalau tidak ada lagi acara opini publik untuk hari ini. Terima kasih Putra Menau, Ibu Heni ya, yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa berkomunikasi dengan kami di studio. Jangan lupa pendengar, nanti di pukul 11 ada dialog atau talk show tentang Hari Anak Nasional. Akan menghadirkan narasumber yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire, juga Ketua PKK Kabupaten Nabire. Dengan pembahasan tentang momentum Hari Anak Nasional, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Ya, saya Hari Gunawan dan Erika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, salam sehat dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pinter.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
3: Ya, pendengar di mana saja berada atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar. Ya, masih bersama kami yang bertugas sejak pukul 5 pagi tadi, saya Hari Gunawan, Erika dan kawan-kawan di teknik. Ya, pendengar, kami kembali mengajak Anda di acara obrolan, ya, menggantikan Nabire menyapa. Nanti ada salah satu narasumber di acara obrolan pagi ini, yaitu Ketua Tim Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Nabire, Abimanyu Adi Kusuma, ya, terkait progres sensus ekonomi 2026 yang sedang berlangsung, ya. Ada dukungan dari berbagai pihak, ada dari Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Nabire, juga pihak-pihak lain untuk mendukung kegiatan ini, ya. Untuk Anda yang nanti rumahnya dikunjungi oleh petugas dari BPS atau Badan Pusat Statistik yang akan melakukan pendataan, ya. Data ini penting untuk dijadikan acuan, ya, untuk program pemerintah ke depan. Jadi pemerintah akan mengetahui di Kabupaten Nabire itu sejumlah warga yang membuka usaha, misalnya, ya, usahanya itu bisa yang mikro atau kecil, ya, usaha-usaha yang menengah atau yang besar. Ya, ini untuk menjadi acuan untuk mengambil kebijakan pemerintah pusat untuk banyak daerah di Indonesia, begitu. Ya, nanti Anda bisa tanya-tanya, ya, pendengar, 1-2 pertanyaan boleh tentang kalau rumahnya belum dikunjungi, nanti bisa minta di mana tempat tinggalnya supaya diketahui nanti. Kalau Anda tinggal di situ, nanti terbaca di data database, ya, bahwa ada salah satu warga bernama ini tinggal di sini dan punya aktivitas usaha seperti ini, seperti itu. Ya, saya sudah menghubungi Pak Abimanyu BPS Nabire, ya. Ya, untuk Anda yang ingin memberikan informasi juga boleh di 0984220074 atau 0813549419, ya, 0813549419.
4: Tekan 1 untuk meninggalkan.
3: Ya, sementara memang jaringan agak susah, ya. Coba saya lagi, ya, mudah-mudahan bisa tersambung. Putra Monau nanti bisa telepon lagi, ya, untuk bisa memberikan informasi tentang aktivitas pagi ini di SP2 Kalismen, ya. Ya. Oke, kita sambil nunggu, ya. Ini memang belum tersambung dengan Mas Abimanyu di BPS Nabire. Sudah pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur.
5: Nabire pagi ini. Tahukah kamu,
6: Logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
3: Ya, mendengar satu informasi tentang obat ya. Ini untuk pengetahuan atau informasi untuk warga masyarakat ketika akan membeli obat, sebaiknya pahami obat itu digunakan untuk penyakit apa ya, dan tingkat keampuhannya sejauh mana ya, atau sebaiknya Anda berkonsultasi terlebih dahulu dengan para medis atau tenaga kesehatan ya, karena bisa menimbulkan efek atau dampak yang lain ketika kita mengonsumsi obat, bisa mengantuk, bisa berimbas pada hal-hal yang tidak kita ketahui. Iya, baik. Kami sudah terhubung dengan Mas Abimanyu Adi Kusuma, ya, Ketua Tim Statistik. Abimanyu Adi Kusuma, Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Nabire. Selamat pagi, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya. Om Hari.
3: Sudah tanggal 23 Juli ini, Mas Abimanyu, sudah sejauh mana progres sensus ekonomi ini?
7: Baik, selamat pagi. Mungkin saya menyapa pendengar RRI dimanapun berada, ya. Hari, jadi untuk progres sensus ekonomi kita di Nabire sampai tanggal 23 Juli ini sudah mencapai 29,72%. Kalau di total untuk responden yang sudah didata itu sebanyak 14.267.
3: Iya. Yang sudah didata 14.000 lebih ya.
7: Iya, 14.000 lebih.
3: Ini termasuk sudah sudah oke atau masih belum ini, Mas Abimanyu?
7: Kalau 14.000 tersebut sudah didata, cuman tentu nanti akan dilakukan pula tahap pemeriksaan oleh pengawas. Ya. Jadi untuk petugas-petugas yang sudah melakukan submit atau sudah berhasil input datanya, nanti akan dicek lagi isiannya oleh pengawas. Kesesuaiannya gitu kan, dicek apakah masih ada yang error atau tidak gitu kan. Jika masih ada yang mungkin belum sesuai, nanti biasanya pengawas akan dilakukan proses reject atau nanti dikembalikan dan nanti bisa diperbaiki lagi kalau memang ada isian yang masih keliru atau salah. Iya. Gitu.
3: 14 ribuan data yang sudah dikumpulkan begitu Mas Abimanyu, ini wilayah-wilayah mana? Iya. Masih kota atau daerah mana?
7: Ini hampir semuanya dari barat sampai ke timur itu sudah termasuk. Cuman memang untuk yang distrik-distrik seperti Menol Dipa, kita masih menunggu petugas karena petugas sepertinya masih di distrik masing-masing ya. Jadi mungkin nanti setelah mereka kembali, input data di kota mungkin yang ada sinyal baru bisa masuk juga data dari distrik-distrik yang jauh itu.
3: Oke. Bagaimana sambutan warga ketika melihat petugas yang akan datang mengunjungi mereka?
7: Kalau sambutan warga ini sangat beragam ya Pak Hari ya. Jadi ada yang menerima dengan baik begitu kan. Kemudian ada juga yang menerima, tapi tentu namanya warga mungkin penasaran ya, terus ingin tahu juga ini sensus ekonomi ini untuk apa gitu kan. Dan ya tidak sedikit juga Pak Hari yang memang kami mengalami penolakan dari warga ya. Mungkin warga masyarakat mungkin belum mengerti ya terkait sensus ekonomi ini gitu kan. Itu juga yang mungkin yang jadi tantangan kami ke depannya, agar bagaimana mungkin masyarakat yang sekiranya menolak ini bisa mau menerima petugas dan mau memberikan data yang sesuai gitu Pak Hari.
3: Alasan utama kalau ditelusuri begitu Mas Abimanyu, penolakan warga disebabkan oleh apa?
7: Kalau yang kami lihat sejauh ini mungkin warga masih belum paham ya Pak Hari ya, jadi tentang pentingnya sensus ekonomi ini gitu kan. Mungkin mereka belum paham terkait manfaatnya atau kedepannya bagaimana, dan tidak sedikit juga yang mungkin karena menganggap pendataan ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin cukup sensitif, jadi mungkin bagi sebagian warga ini merupakan ranah privasi, jadi tidak ingin memberikan data gitu kan. Terus mungkin kalau untuk beberapa usaha juga sempat ada yang mungkin khawatir ini terkait pajak, namun selalu kami jelaskan ya untuk terutama yang usaha-usaha pendataan sensus ekonomi ini tidak terkait dengan pajak begitu Pak Hari.
3: Ya. Kalau untuk warga yang kiranya menolak dari petugas BPS mengambil data yang paling bisa mewakili mereka, itu bisa saja atau di cancel begitu Mas Abimanyu?
7: Kalau untuk data kan tetap kita harus menerima informasi langsung dari responden ya. Sejauh ini kalau memang ada yang menolak, biasanya nanti akan dikoordinasikan dengan pengawas masing-masing ya. Nanti setelah dari pengawas bisa koordinasikan dengan kantor juga. Nah ini juga yang mungkin sekarang sedang dilakukan oleh kami ya, yang dikoordinir langsung oleh pimpinan ya. Kami sedang berusaha berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, pemangku kebijakan di Nabire mungkin ya. Mungkin bisa membantu kami agar masyarakat bisa lebih menerima gitu kan, untuk memberikan data dan informasi terkait sensus ekonomi ini, karena memang ini sensus besar dan selama ini sudah rutin dilakukan setiap 10 tahun sekali. Jadi harapan kami sangat besar agar masyarakat mau memberikan datanya begitu Pak Hari.
3: Iya, saya mendengar dari FKUB Nabire juga memberikan dukungan ya Pak Mas Abimanyu untuk kegiatan sensus ekonomi ini. Bagaimana dengan pihak-pihak lain? Apakah juga terjalin komunikasi sehingga mereka bisa menyampaikan kepada warga masyarakat bahwa kegiatan sensus ekonomi ini penting?
7: Iya, baik. Jadi memang kami hari Senin kemarin sudah berkoordinasi ya, sudah meminta dukungan dengan FKUB, harapannya agar mungkin bisa mensosialisasikan mungkin ke jemaah-jemaahnya atau mungkin ke umat-umatnya agar bisa menerima keluhan kami ya. Terus setelah dari FKUB kemarin kami juga sudah, kalau untuk dari umat muslim kami sudah berkoordinasi dan meminta dukungan juga dari Ketua MUI Pak Hari.
3: Oke.
7: Kalau kemarin kami juga sudah meminta dukungan dari Bapak Kapolres ya, dan jajarannya untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi kali ini Pak Hari. Dan semua OPD-OPD yang memang kami butuhkan bantuannya untuk bisa bersama-sama mensukseskan sensus ekonomi kali ini.
3: Iya. Kalau untuk sementara 14 ribuan ini Mas Abimanyu, berapa persen kira-kira yang warga yang belum apa didata karena menolak.
7: Baik, jadi kalau untuk berdasarkan kami di BPS menyebutnya pre-list, itu pre-list kami itu sekitar 47.990 itu untuk kakak ya. Namun tentu saja itu masih belum ada banyak juga mungkin warga yang belum masuk dalam pre-list gitu. Namun kalau untuk dari daftar yang kami punya, yang kami terima, itu targetnya itu sekitar 47.990 itu untuk target kakak dan mungkin usahanya.
3: Oh iya, berarti separohnya belum belum tercapai
7: masih. Iya betul Pak, harinya
3: masih ada iya. Upaya yang begitu kuat ya.
7: Betul Pak Hari.
3: Pendengar, kami ajak Anda yang ingin tanya-tanya boleh. Narasumbernya Ketua Tim Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Nabire, Abimanyu Adi Kusuma, ya, di ujung telepon yang kami undang untuk pagi hari ini bisa memberikan informasi kepada warga masyarakat bahwa sedang diadakan sensus ekonomi untuk warga masyarakat di Kabupaten Nabire, sementara 14 ribuan data KK yang sudah di ini di apa dikumpulkan. Selamat pagi. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Ya. Halo.
7: Halo.
3: Ya. Silakan. Dengan Bapak siapa, di mana? Oh, tunggu ya. Halo, selamat pagi.
8: Halo. Selamat pagi, Mas.
3: Oh ya, selamat pagi Pak. Sudah di sensus belum ini, Pak?
8: Sensus itu saya mau tanyakan.
3: Iya.
8: Silakan. Sensus ini sensus ekonomi ya?
3: Betul.
8: Nah, sekarang ini kan kita ini ketakutan dengan pajak ini sekarang.
3: Oh iya.
8: Masyarakat ini ketakutan dengan pajak. Ini ada kaitannya dengan pajak tidak? Karena pajak ini kan sebab segala macam info kan seperti itu masuk di wajib pajak. Sekarang kita dengar di medsos itu ada suatu kekhawatiran semacam itu. Karena nggak tahu sekarang pemerintah ini bagaimana, saya bingung juga. Semua dilibatkan, ya, saya jadi bingung. Aparat keamanan dilibatkan ke pajak, segala macam itu. Apakah ini sensus ini ada kaitannya ke sana tidak?
3: Oke.
8: Itu saja Mas Ari.
3: Baik.
8: Dan itu apakah mau dikunjungi rumah-rumah kah?
3: Iya. Dari rumah ke rumah.
8: Dikunjungi ke rumah-rumah?
3: Betul.
8: Rencana begitu?
3: Iya.
8: Oke, oke. Terima kasih tadi Mas Ari. Terima kasih.
3: Terima kasih. Selamat pagi. Iya. Dari Jalan PAM, Mas Abimanyu, ada salah satu penelpon menanyakan bahwa ada kekhawatiran mungkin karena apa itu ada hubungannya dengan pajak, karena informasi terkait pajak yang dihimpun dari masyarakat ini begitu masif ya di media sosial ini. Apakah tapi saya tahu jawabannya bukan ya, tetapi bagaimana menurut Mas Abimanyu? Silakan.
7: Baik, terima kasih ya. Jadi untuk pendataan sensus ekonomi ini masyarakat, kami tekankan sekali lagi tidak perlu khawatir ya. Pendataan sensus ekonomi ini tidak terkait dengan pajak ya. Dan BPS dalam melaksanakan tugasnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang Statistik, yang mana di situ poin utamanya adalah BPS wajib menjaga kerahasiaan data. Ya, jadi pihak BPS baik dari petugas, pengawas, ya itu tidak boleh membocorkan atau menyebarluaskan informasi soal responden. Ya, jadi Bapak Ibu masyarakat di Kabupaten Nabire tidak perlu khawatir datanya tidak akan digunakan untuk pajak dan data yang Bapak Ibu berikan itu dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Ya, jadi begitu Pak Hari.
3: Ya. Jadi tidak ada sama sekali hubungannya dengan pajak ya, Mas Abimanyu.
7: Tidak ada sama sekali. Jadi nanti sensus ekonomi ini output utamanya atau hasil akhirnya nanti akan kita bisa memotret kondisi perekonomian di Nabire misalnya, atau berdasarkan sensus ekonomi, oh masyarakat yang bergerak di UMKM ada yang usaha,
9: terus masyarakat mungkin yang bergerak di bidang jasa ada sekian usaha.
3: Yeah.
9: Ketika sudah terkata dengan baik, kita tahu di masyarakat Nabire ini kebanyakan mungkin UMKM-nya lebih banyak. Oh, ketika kita tahu mungkin nanti UMKM-nya lebih banyak, pemerintah harapannya pengambil kebijakan bisa lebih menerapkan kebijakan yang tepat sasaran gitu kan, untuk bagaimana agar ekonomi yang di Nabire ini bisa lebih baik begitu.
3: Yeah. Jadi sensus ekonomi yang dilakukan tahun ini akan menggambarkan wajah ekonomi di Kabupaten Nabire begitu ya. Tidak ada,
9: betul sekali.
3: Tidak ada pengumpulan data lain selain sensus ekonomi untuk menggambarkan kondisi ekonomi di Kabupaten Nabire, Mas Abimanyu?
9: Kalau pendataan lain untuk BPS saat ini sedang dilakukan sensus ekonomi Pak Hari. Yeah. Namun demikian untuk karakteristik ekonomi lain ya, seperti misalnya mungkin kemiskinan ya, itu dilaksanakan juga oleh BPS. Cuman itu kegiatannya sudah beda lagi. Ada namanya survei sosial ekonomi nasional.
3: Itu lebih spesifik lagi ya mungkin ya.
9: Iya, itu lebih spesifik lagi untuk melihat angka kemiskinan di Kabupaten Nabire. Itu setiap tahun dilaksanakan dan itu biasanya dilaksanakan di bulan Maret untuk yang survei besarnya, dan untuk triwulanannya juga ada setiap triwulan. Okay. Begitu Pak Hari.
3: Baik. Ada lagi, silakan pendengar yang ingin tanya-tanya ya, masih menjadi apa sesuatu yang Anda masih khawatirkan, boleh ya ditanyakan langsung menyangkut sensus ekonomi yang dilaksanakan BPS ya. Dikabarkan atau diinformasikan tadi ada target 47 ribuan data KK yang akan dikumpulkan, sementara masih 14 ribuan. 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan pajak, karena di media sosial begitu masif ya. Padahal sudah ditangkal dari berbagai pihak bahwa informasi yang bahkan sampai di SPBU akan didatangi petugas untuk menagih pajak untuk kendaraan yang tidak membayar pajak, itu sementara informasinya hoax ya. Ada lagi tentang sumur, yang punya sumur, punya HP ya, punya TV dan lain sebagainya akan dikenakan pajak. Ini sementara informasi yang beredar di media sosial, dan pagi tadi saya juga mendapatkannya di WA grup ya, informasi yang masih beredar tentang penghimpunan pajak tersebut, tetapi masih informasi yang tidak valid ya. Belum ada. Oke, kita cukupkan Mas Abimanyu terakhir, mengingat ini tugas Anda tidak gampang ya, dan teman-teman di BPS itu. Ada tenggat waktu yang diberikan sampai tanggal berapa?
9: Baik, untuk pelaksanaan sensus ekonomi ini sendiri sudah dilaksanakan, dan durasi pendataannya itu dari 15 Juli sampai dengan 31 Agustus Pak Hari. Jadi masih ada sampai akhir Agustus waktu pendataan. Jadi mungkin Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Nabire ya, yang mungkin belum didata, nanti mohon bersabar dan harap bisa menerima kedatangan petugas nanti untuk memberikan data yang seakurat mungkin, sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya Bapak Ibu.
3: Oke. Jadi diharapkan ada dukungan ya untuk warga masyarakat ketika nanti ada petugas dari BPS yang akan mengunjungi warga di suatu desa atau kampung begitu. Terima kasih Mas Abimanyu sudah memberikan informasi. Tetap semangat,
9: kasih,
3: selamat
9: Hari
3: bertugas ya. Sukses untuk Mas Abimanyu dan kawan-kawan di BPS Nabire. Selamat pagi.
9: Terima
3: Wassalamualaikum
9: kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Pendengar, demikian tadi bincang saya dengan Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Nabire, Abimanyu Adi Kusuma. Kita cari lagi narasumber ini ya, pendengar. Tugas saya kalau pagi cari-cari narasumber kadang-kadang harus mendadak ya. Jadi ada sejumlah narasumber yang kaget lihat nomor saya masuk, itu berarti kalau pagi biasanya mau wawancara ya. wawancara live di Pro 1 RRI Nabire.
10: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
2: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas. Masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
3: Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire ya, di acara obrolan pagi. Tadi dari BPS ya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire, melalui Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Nabire, Abimanyu Adi Kusuma. Ya, nanti di pukul 9 kita bergabung kembali dengan Pro 3 untuk Warta Berita Nasional. Ya, saya sambil mengundang Anda pendengar yang ingin berbagi, silakan di 0984-22074 atau 0813-54-94-419. Ya, saya coba menghubungi salah satu kepala distrik ya. Ya, saya tanya dulu nih. Ya. Ya. Baik, pendengar, belum ada. Ya, ini saya tanya dulu tentang kegiatan-kegiatan di salah satu distrik ya. Di hari ini atau kemarin-kemarin. Kita tunggu sesaat lagi.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Kocak banget sih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Ya, pendengar, satu dua lagu kami putarkan tadi milik Mace Purba dan Wiliano. Ya, pendengar, beberapa hari lalu kami sampaikan informasi tentang kemarau, ya, bagaimana juga di bendungan apa debit airnya berkurang atau tidak. Sebelumnya dengan Pak Joko, kali ini saya melalui telepon dengan Pak Widodo. Kita coba tanya. Selamat pagi, Pak Widodo.
1: Pagi, Pak.
0: Iya.
1: Pagi.
0: Pak Widodo, saya ingin dan pendengar ingin mengetahui karena kekurangan air ya di banyak wilayah di rumah-rumah warga, tetapi kondisi di bendung SP1 Bumi Raya bagaimana debit airnya, begitu berkurangkah atau masih tetap seperti biasa?
1: Untuk debit air sendiri yang di bendung itu kondisinya masih aman, ya, di stabilnya, standarnya kali. Yeah. Karena kalau yang di musim penghujan itu kan air lebihan, air hujan. Kalau untuk saat ini airnya masih dibilang air standar.
0: Yeah.
1: Jadi aman.
0: Iya. Yeah. Jadi untuk irigasi ke depan masih bisa ya?
1: Untuk kedepannya irigasi tetap masih lancar, hanya saja yang sekarang ini kan masih ada pengerjaan pengrehapan saluran primer kan, jadi otomatis sementara pertanian itu istirahat dulu penanamannya.
0: Oke. Selain irigasi, Pak Widodo, pemanfaatan air bendung yang Anda ketahui untuk warga, apakah juga warga mengambil air dari air bendung ini?
1: Ya, di musim kemarau ini banyak warga yang sekarang mengambil air di bendung ya, terutama untuk kebutuhan rumah tangga kayak cuci, ajul, dan lain hal sebagainya. Karena di kemarau yang cukup panjang ini warga-warga juga banyak kekurangan air di rumahnya. Itu yang saya tahu.
0: Oke. Pak Widodo, aktivitas yang berbahaya di sekitar bendung ini, apakah juga ada hewan buas seperti buaya yang perlu diwaspadai warga?
1: Kalau untuk di lingkup bendung sampai saat ini aman ya, Pak. Kalau untuk binatang buas itu hampir nggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Kayak maksudnya buaya itu, memang ada buaya itu, cuman di areal kali bumi yang bagian bawah. Kalau untuk areal bendung sampai saat ini aman.
0: Baik, bagaimana dengan warga yang akan mengambil air ketika mengetahui air bendungnya masih banyak begitu, Pak Widodo? Mereka boleh ya?
1: Bebas, Pak. Karena itu kan alam punya. Jadi kalau masyarakat butuh air, dari dulu memang sering ambilnya ke bendung. Ada yang juga yang ambil di kali bumi yang bagian bawah.
0: Iya.
1: Jadi nggak ada larangan untuk masyarakat ambil air di situ.
0: Baik. Baik, Pak Widodo, informasi yang berharga untuk warga masyarakat ya, terutama yang airnya sudah mulai habis di rumah, ini menjadi salah satu solusi ya untuk Anda yang punya kebutuhan air cukup banyak. Selamat pagi, Pak Widodo. Terima kasih sudah bersedia untuk kami wawancarai. Salam sehat, Pak.
1: Iya, Pak. Ya. Oke, Pak. Siap. Sama-sama.
0: Iya. Demikian pendengar wawancara saya dengan Pak Widodo, bagian bendung di SP1 ya, yang sudah menyampaikan informasi bahwa bendung SP1 airnya cukup lumayan bisa dimanfaatkan oleh warga. Jadi Anda yang butuh air cukup banyak mungkin bisa sewa itu ya, tandon yang ukuran besar, naikkan ke mobil, ambil air untuk keperluan sehari-hari ya. Ada yang ingin menanggapi hal ini, silakan. Ya, 0984-22074 atau 0813-5494-419. Hujan di Kota Nabire belum kunjung datang ya. Bisa saja lebih lama ya, sampai bulan depan atau Agustus, bahkan bisa lebih lama lagi ya. Kalaupun hujan, mungkin saja berpotensi tidak lama ya. Informasi BMKG belum bisa memperkirakan kapan hujan ini, karena warga bertanya kapan hujan, tetapi belum ada jawaban. Tidak saja Nabire, di banyak daerah juga sedang kemarau di Merauke sana juga ya. Jadi warga masyarakat yang bercocok tanam, bertani ya juga perlu untuk mengetahui fenomena alam saat kemarau ya. Tanaman lebih banyak membutuhkan air, terutama tanaman yang di pekarangan ya, pendengar bisa dijangkau oleh warga untuk memberikan sedikit air untuk tanaman, disirami pagi atau sore. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Hari.
0: Ya, pagi Mansar Haruo.
2: Haruo
0: BBA. Saya pagi ini tunggu-tunggu Mansar, tapi mungkin ada shopping atau apa begitu.
2: Tidak, dari...

0: Ya, memang pagi hari ini kan RRI Biak itu bicara terkait dengan pelaksanaan undang-undang perlindungan anak ya.
1: Betul.
0: Tapi dari perspektif gereja. Ya, saya lihat itu ya tugas gereja. Kita semua punya tugas. Tapi saya ikuti itu tadi, sampai tadi Pak Widodo bicara tentang air di bendung itu. Ya, air itu penting ya.
1: Iya.
0: Musim kemarau, kita di Papua memang hanya kenal dua musim, itu musim panas dan musim hujan. Dan itu tidak mesti dalam satu tahun, mungkin saat ini tidak turun hujan, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa saja tiba-tiba hujan deras dan berpotensi banjir seperti yang selama ini terjadi. Dan oleh karena itu masyarakat harus waspada, itu sisi lain. Dan oleh karena itu mitigasi terhadap kebencanaan selalu. Kasih ingat masyarakat Dora semua, jadi informasi-informasi dari lembaga yang sudah diberikan tugas oleh pemerintah untuk terus memantau cuaca ya, alam ini ya, bagi itu selalu diikuti supaya masyarakat tahu segas, selalu siap, jangan tiba-tiba tiba-tiba tidak ada air, bingung.
1: Okay.
0: Ada di bendung tanah di SP berapa tadi Pak Widodo?
1: SP1 Bumi Raya.
0: SP1 Bumi Raya. Untuk air kan berarti harus punya profil tank, baru dikasih naik di mobil, matikan set. Ya toh.
1: Gitu.
0: Pasti ada ongkos, ada biaya. Ya, masyarakat harus berpikir sejauh itu. Kalau mau terima di tempat kecuali PDAM bawa mobil tangki baru. Itu orang menyebut itu bakal air rame lagi.
1: Iya. Yeah. Iya.
0: Nah, jadi yang saya cuma mau kasih ingat itu hati-hati sekali bahwa musim kering ini bukan saja air yang kering, tapi potensi terjadi kebakaran ini seperti di Sorong sana itu.
1: Betul, di Kampung Baru.
0: Nah, tapi masyarakat dong harus betul-betul memperhatikan itu karena musim kering, angin lah apalagi ya, orang misalnya buang rokok atau bakar apa, tapi ini punya dampak besar. Saya hanya mengingatkan dari jauh bahwa masyarakat harus selalu tanggap, waspada terhadap potensi yang akan nanti bisa muncul karena dampak kekeringan yang berkepanjangan. Pemerintah juga berkewajiban sering memberikan mitigasi lewat fasilitas yang tersedia, katakanlah RRI Pro 1. Atau program apalah.
1: Iya.
0: Tujuannya apa? Supaya masyarakat terus teredukasi, mengerti. Jadi jangan sampai kemudian terjadi sesuatu saling menyalahkan. Wah, kita kan tidak tahu bagaimana. Itu saya pikir tidak boleh begitu. Nah, hal yang lain yang saya ingin menyampaikan untuk kita semua ya terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 2002 yang sudah dirubah ke Undang-Undang 35 2014 kah? Nah, salah satu hal yang paling penting itu untuk kita garis bawahi dan kita pahami hari ini adalah anak itu punya hak yang harus dilindungi. Ya, hak sekolah, hak untuk selalu sehat.
1: Yeah.
0: Jadi beberapa kasus yang kemudian menjadi viral seperti yang kemarin sempat saya singgung gitu, terjadi di salah satu rumah sakit swasta di Kota Sorong ya, di Kampung Baru. Saya ikuti terus itu dan saya ikut juga menjadi bagian yang ikut memperbincangkan itu tentang bagaimana melayani yang baik, karena saya pikir semua punya SOP ya, rumah sakit itu pasti sudah ada SOP seperti apa. Saya tidak intervensi sampai sejauh itu, tapi sebagai masyarakat yang pernah dan masih sering terus berhubungannya dengan layanan kesehatan, ya saya lihat tempat-tempat layanan kesehatan yang saya rasa betul-betul sangat kita dimanusiakan itu ya, seperti saya ada di Jogja ini. Hanya dengan menggunakan kartu Indonesia Sehat saya bisa kemana saja terlayani dengan baik ya. Tapi kalau di Papua masih sering terjadi hambatan-hambatan lah. Apalagi yang anak sakit, orang tua sudah bingung, butuh penanganan yang cepat, tetapi kadang-kadang yang punya tugas di situ itu tidak punya hati, Kak.
1: Apa kebanyakan pasien, Mansar?
0: Saya pikir itu hal internal.

0: rumah sakit sudah harus tahu ketika datang pasien itu dia bisa arahkan awal sembuhan dengan ini sudah ini diarahkan ke rumah sakit lain, bukan terima dibiarkan, tidak bisa seperti itu. Jadi yang saya ikuti itu adalah sebuah kejahatan pembiaran. Dan itu bukan saja mulai dari rumah tangga orang tua. Itu kesalahan fatal itu. Hari ini banyak orang tua yang tidak peka, tidak peduli lihat anaknya. Dibiarkan anak mau apa, padahal dia punya, ini waktu sekolah. Tahun pendidikan baru, tahun ajaran baru. Tapi masih banyak orang tua ya seperti begitu. Entahlah, saya juga tidak faktor-faktor. Kalaupun dibilang faktor ekonomi, pemerintah punya kebijakan sudah cukup banyak kok. Ya memang ini juga jadi sebuah polemik ya, artinya yang terima siapa, yang mendapat manfaat dari situ siapa. Jadi tidak. Ya kembali kepada data lagi. Padahal kalau data ya lembaga yang untuk sementara ketemu. Apa pahami dan ketahui itu ke BPS. Tapi hari ini data ini jadi soal sampai perdebatan di medsos antara kepala apakah komunikasi presiden kah Mas Kodori dengan Pak Zahra itu. Ah, saya bikin malu-malu saja tuh. Jadi ya ini yang ini penting. Tetapi terlepas dari itu semua, data itu penting untuk kita. Karena data itu awal dari kita dalam rangka menuju sebuah perencanaan. Nah, tinggal sumber-sumbernya dari mana, terus apa validitasnya seperti apa, nah, itu juga penting. Dan oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang tangan pusat ya, pemerintah daerah maksud saya, ya jangan diam dalam memahami persoalan-persoalan seperti begini. Artinya kita berbagi pengalaman ya Pak Arya. Yeah. Pernah ada bergelut di dunia birokrasi, pengalaman-pengalaman dan catatan-catatan saya selama saya berada itu ya saya ingin berbagi ya kesempatan sekalipun mungkin saya sekarang ada di luar ya, tidak ada di Papua, tapi saya kasih ingat itu karena saya punya pembanding, saya melihat persoalan yang sama tapi penanganannya berbeda.
1: Yeah.
0: Saya katakan apa lucu itu, ada apa ini? Kurangnya kesiapan SDM-nya, saya pikir juga tidak. Ada apa? Bahkan yang terakhir yang perlu untuk dipahami adalah persoalan pajak. Tiba-tiba pajak ini jadi apa? Bukan isu, tapi menjadi perbincangan hangat sampai para akademisi ya ikut berbicara tentang masalah pajak ya PBB, ya pajak kendaraan bermotor, ya pokoknya pajak lah. Nah semua ini kan kembali kepada kita sebagai wajib pajak ya. Mas Ari, saya, kita akan wajib pajak. Tapi saya punya NPWP, Mas Ari juga pasti punya yeah. NPWP. Oh. Nah ini juga kadang juga menjadi apa itu, boro-boro bicara itu, KTP saya masih banyak orang yang belum punya. Maaf, cukup saya keriting rambutku, kulit hitamku sudah saya, wah. Ya tidak begitulah. Yeah. Nah, jadi saya hanya kasih ingat saja bahwa semua kita hidup ini diatur.
1: Baik.
0: Itu yang saya berharap masyarakat mari terus ilang terlalu ingat, jangan sampai lupa terus ilang kesalahan. Saya pikir semua dari saya gitu cuma mengingatkan saja.
1: Okay, baik, Pak Jerry. Ya.
0: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Pak Ciri di Jogja ya, sudah memberikan perhatiannya untuk warga masyarakat terkait musim kemarau, jaga kesehatan ya. Kemudian anak-anak di rumah juga diperhatikan, kadang anak main sendiri, orang tua juga punya kesibukan sendiri, jadi tidak sinkron ya, tidak ada komunikasi. Ya ini penting, anak-anak kadang terpengaruh oleh lingkungan di luar. Kebanyakan lingkungan mengambil andil ya pada perkembangan anak, sehingga anak bisa punya dunia sendiri ya, tidak sama seperti yang ada di rumah. Ini yang perlu di waspadai. Pendengar, kami ajak Anda, kita nantikan ya berita nasional Pro 3. Kemudian nanti di pukul 10 lebih 5 menit ada acara Gerakan Membangun Papua, acara dialog Gerakan Membangun Papua dari RRI Biak, dari Pro 1 RRI Biak. Ini topiknya tentang Hari Kebaya Nasional, merawat warisan budaya, menguatkan peran perempuan dari perempuan Papua ya untuk Indonesia. Ya, nanti pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian pukul 11 dialog atau talk show tentang Hari Anak Nasional. Jadi kita bisa dengarkan berbagai narasumber membahas hal-hal yang penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah bergabung Pak Jerry, juga Pak Sulis di Jalan PAM, dan Anda pendengar di mana saja berada. Ya, pagi-pagi kita bisa ngobrol di Pro 1 RRI Nabire, baik itu acara opini publik, kemudian Halo RRI atau Nabire Menyapa, atau dialog-dialog lainnya di sepanjang waktu ya, setiap hari. Ya. Selanjutnya Pro 1 RRI Nabire menantikan saatnya Warta Berita Nasional.

0: Dari Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK